0: investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi

0: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
3: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
5: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum khas sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
4: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
6: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
4: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan

0: penataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Charis Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ya, pendengar satu lagu dari Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda pendengar yang juga ingin menyimak siaran kami, Anda bisa sekali untuk segera merapat ya melalui FM 105,2 untuk Anda yang berada di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu di FM 99,5 untuk Anda yang berada di kawasan Kutul Singaraja, dan pastinya melalui FM 100,9 untuk Anda yang berada di kawasan Bukit Sege Karangasem. Serta Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta satu buah informasi juga pendengar untuk Anda yang saya lansir dari laman rri.co.id, yang dimana tentunya di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat ya, sekarang anak muda memang diharapkan dan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari persaingan dunia kerja, tekanan finansial, hingga persoalan kesehatan mental juga. Dan pastinya dalam kondisi ini memiliki safety net atau jaring pengaman menjadi hal yang sangat penting sebagai bekal menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terduga gitu ya pendengar ya. Mungkin Anda masih belum tahu nih apa itu safety net. Nah, safety net pendengar merupakan fondasi perlindungan yang bisa membantu seseorang tetap mampu bertahan ketika mengalami guncangan hidup seperti kehilangan pekerjaan, mengalami masalah kesehatan, atau menghadapi tekanan psikologis. Tentunya bagi anak muda ya khususnya, jaring pengaman atau safety net ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial, tetapi juga mencakup tentang kesehatan mental, keterampilan, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Serta pendengar, untuk salah satu bentuk dari safety net ini yang paling mendasar adalah memiliki dana darurat. Jadi penting sekali ya untuk Anda bisa punya dana darurat. Anda bisa sisihkan sebagian penghasilan secara rutin, yang tentunya ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ketika terjadi situasi mendesak tanpa harus bergantung pada utang gitu ya. Jadi memang safety net ini sangat penting pendengar, dan salah satu contoh dari safety net adalah memiliki dana darurat seperti itu. Dan tentunya informasi ini saya lansir juga dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk akses secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Serta pastinya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Jumat ini dengan beragam informasi dan pastinya juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
3: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
4: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian
5: kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah! Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga pendengar Sukma ingin sapa dulu nih, pendengar yang sudah membersamai Sukma ya di dari pukul 8 pagi nih. Ada Kak Sandi yang sudah langsung WA ya, ngechat di WA. Selamat pagi Kak Sandi. Lalu juga ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bunda, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat ya tentunya. Dan juga ada Kak Rahma dan juga Cik Guria di Jakarta Selatan. Wow, luar biasa. Tentunya pendengar, Anda bisa sekali ya untuk simak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga. Selain pastinya bisa melalui 105,2 MHz, 99,5 dan juga 100,9 MHz. Serta juga pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Karena nanti juga pendengar di pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir juga untuk Anda dan pasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik mencari bintang bola jelang AFC 2026 yang tentunya Anda juga bisa simak pendengar di laman Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Tapi gak kerasa ya pendengar bahwa hari ini udah di hari Jumat, berarti besok sudah masuk weekend ya. Kalau weekend-weekend gini biasanya Anda kemana aja nih pendengar, karena kan pasti ingin melepas penat ya dari rutin atas pekerjaan kantor yang dituntut serba cepat, serba target, dan juga berkejaran sama deadline yang pastinya juga buat otak itu lelah serta stres. Bahkan tidak hanya pekerjaan kantoran ya, bahkan pekerjaan yang menuntut kecepatan dan juga tekanan tinggi pun juga bisa membuat kelelahan mental. Jadi ada beberapa aktivitas nih pendengar yang bisa Anda lakukan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin coba untuk sejenak rehat dari rutinitas. Yang pertama adalah menyulam, yang dimana ini juga merupakan aktivitas yang membutuhkan ketelitian ya. Serta yang kedua ada menjahit. Ini juga mirip-mirip sama menyulam, tapi pastinya menjahit ada polanya. Lalu merangkainya dalam jahitan yang merupakan ini aktivitas yang membutuhkan fase pelan juga, namun juga tepat. Yang ketiga ada melukis, yang dimana udah nggak asing lagi ya, karena ini juga merupakan aktivitas yang slow, jadi Anda bisa mengekspresikan ide dan juga gagasan dalam warna, kuas, dan juga kanvas. Lalu yang keempat ada seni membuat kerajinan dari tanah liat. Wah, ini menarik sekali sebenarnya, karena ini juga lagi happening juga, karena banyak ya anak muda sekarang yang mungkin weekendnya diisi dengan membuat kerajinan dari tanah liat. Biasanya ini terkenalnya di daerah Gianyar atau Ubud ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin weekendnya lebih bermakna, ingin melakukan kegiatan yang slow pace tapi mindfulness, nah Anda bisa lakukan hal-hal yang tadi Sukma sudah sampaikan ya pendengar. Dan juga pastinya informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lengkap pastinya pendengar di laman kami rri.co.id. dan juga pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan jangan lupa nanti di pukul 9 lewat 6 kami akan mulai untuk Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik mencari bintang bola jelang AFC 2026 yang akan dipandu nanti oleh rekan saya Oscar Robert.
3: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Iya iyalah, Itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, Bang. Global.
3: Iya.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, akun Facebook Info Beasiswa pada Kamis 23 Juli 2026 membagikan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU. Unggahan tersebut disertai narasi kilas balik pembukaan beasiswa unggulan 5 tahun terakhir. Kalau melihat riwayat pembukaan pendaftaran dalam 5 tahun terakhir, ternyata jadwalnya cukup beragam. Ada yang sudah dibuka di awal Juli, ada juga yang baru dimulai pada bulan Oktober. Jadi tidak ada pola pasti setiap tahunnya. Siapkan seluruh dokumen, esai dan persyaratan sejak sekarang agar ketika pendaftaran dibuka, kamu tinggal submit. Pantau terus informasi dan update terbaru seputar beasiswa unggulan bersama Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Per Jumat 24 Juli 2026, konten tersebut telah mendapat lebih dari 1.100an tanda suka, menuai 10 komentar, dan telah dibagikan ulang 8 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Lalu benarkah tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan pada profil akun Facebook Info Beasiswa. Diketahui, tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Lalu Turnback Hoax juga memasukkan kata kunci pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui laman tersebut diketahui program Beasiswa Unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan terindikasi penipuan atau phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Jadi unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU merupakan konten tiruan. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi, serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MyTC AFC atau International Football Championship Bali 2026 adalah turnamen dan ajang pencarian bakat sepak bola usia muda bertaraf internasional. Ajang ini mewadahi ratusan pemain muda berbakat untuk berkompetisi di tingkat global, seringkali melibatkan kolaborasi dengan klub-klub Eropa seperti Levante Udi dari Spanyol. Acara ini memfasilitasi kategori umur seperti U14, U16, dan U17 serta menjadi panggung bagi pemandu bakat untuk menemukan talenta potensial yang berkesempatan mengikuti seleksi atau turnamen lanjutan di luar negeri. Didirikan sejak 2017, MyTC International Football Championship atau AFC Bali adalah platform turnamen dan pengembangan bakat sepak bola usia muda. Acara ini unik karena tidak hanya berfokus mencari juara, tetapi memberikan rapor statistik performa individu, serta siaran langsung atau live streaming kepada setiap pemain. Berikut adalah tonggak sejarah penting perjalanan MyTC AFC Bali. Pertama, awal mula dan konsep baru pada tahun 2017 sampai 2024. AFC secara konsisten menjadi wadah kompetisi bertaraf internasional. Formatnya diubah dari turnamen biasa menjadi ajang pengembangan di mana peserta mendapatkan penilaian rapor dan evaluasi. Kedua, kolaborasi internasional pada tahun 2024. Turnamen berskala besar digelar di berbagai lokasi seperti Stadion Gelora Trisakti dan lapangan Iketut Lotri, menggandeng pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk menggerakkan sport tourism. Ketiga, ekspansi dan kehadiran klub Spanyol pada tahun 2025. Turnamen kelompok umur yakni U12, U14, U16 berhasil mewadahi 420 pesepak bola muda dari 4 negara yakni Jepang, Filipina, Tiongkok dan Malaysia, serta menjalin kemitraan strategis dengan klub Spanyol yakni Levante Udi, serta keempat program lanjutan Eropa tahun 2025-2026. Selain turnamen lokal di Bali, MyTC memperluas programnya dengan membawa pemain

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam dialog Denpasar pagi ini pada edisi dialog olahraga Jumat 24 Juli 2026. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mencari bintang bola jelang International Football Championship atau IFC Bali 2026, di mana memang program mencari bakat ini akan menjadi pusat pencarian bakat sepak bola usia dini. Dan program ini juga akan menghadirkan seleksi terbuka, pelatihan intensif bersama pelatih Levante UD Spanyol, serta kesempatan mengikuti IFC Bali 2026 yang akan diikuti peserta dari berbagai negara. Dan untuk membahas terkait dengan program tersebut telah hadir kedua narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama adalah beliau selaku founder Metisi Gobola Bali, Bapak Igusti Agung Putu Nuaba. Selamat pagi Pak Nuaba, Om Swastiastu Pak.
1: Selamat pagi Om Swastiastu, Mas Oscar.
0: Terima kasih Pak telah hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan kedua adalah ketua umum Gobola Bali, Bapak Igusti Agung Made Wardika. Selamat pagi Pak.

0: 2017, dimana pada saat itu kami punya mimpi di ajang ini suatu saat kami bisa mengantarkan pemain-pemain sepak bola berbakat yang bisa bermain di apa namanya klub Eropa, di klub profesional tentunya. Ya, tentu awalnya memang kami ingin membuat sebuah kompetisi begitu, tapi dari perjalanan yang terjadi berbagai hal kami lakukan. Jadi tahun 2024 kemarin kami punya kesempatan untuk membuka jalan bekerja sama dengan salah satu klub Spanyol, Levante Yudi, mana kerjasama kami langsung dengan klubnya, jadi bukan foundationnya, jadi langsung dengan klub, sehingga kebetulan mereka mempunyai program yang sama. Jadi programnya itu adalah untuk mencari bintang-bintang. Nah, cuman kalau mereka kan bukan hanya di, bahkan kalau ASEAN itu mungkin ketemu pertama kali dengan kami pertama untuk ASEAN ya. Tapi kalau yang kita bicara di seluruh dunianya, ya mereka waktu kami bertemu dengan mereka, mereka sudah bekerja sama dengan 28 negara di seluruh dunia. Ada dari benua Asia, dari Eropa dan Amerika. Lebih banyak sih mereka dari benua Eropa untuk kerjasamanya gitu. Nah, selanjutnya dari 2025 kemarin kami kembangkan lagi. Jadi kalau sebelumnya itu kita mengundang beberapa akademi atau mungkin SSB atau mungkin klub-klub bola, baik itu di ASEAN mulai dari Indonesia, Malaysia, Filipina, terus sudah gitu China juga, Jepang dan Australia. 2025 kami kembangkan nih. Jadi awalnya ID Talent namanya. ID Talent itu mengidentifikasi talent yang dilakukan oleh Levante. Jadi sebelum melakukan kompetisi, kita buat identifikasi talent dulu, dan nanti talent-talent yang kita dapatkan baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina. Karena tiga negara ini memang dari awal kita punya komitmen yang sama. Kebetulan kami punya partner, punya komitmen yang sama untuk membangun fondasi sepak bola di masing-masing negara. Gitu. Nah, jadi dari situ kita buatlah ID Talent, identifikasi talent. Jadi sebelum mereka mengikuti kompetisi AFC, itu ada waktu 2 hari mereka untuk latihan langsung dengan Levante. Gitu. Jadi pengembangannya seperti itu. Dan selanjutnya di 2025 kemarin kami mempunyai terobosan baru lagi nih dengan Levante. Jadi kalau yang sebelumnya kan cuman mengidentifikasi talent. Nah, tapi tahun ini kita akan coba untuk membuat high performance programnya. Jadi ada intensive training program itu selama kurang lebih 1 minggu, yang mana nanti program, instruktur, pelatih itu langsung dari Levante. Jadi mereka akan hadir 4 orang, instruktur, ada asisten untuk taktikal sama teknik, ada asisten untuk physical, ada asisten untuk goalkeeper juga. Jadi komplit. Nah, nanti kita akan buat selama 1 minggu, nah sebelum IFC, jadi tanggal 23 sampai 29 September. Selanjutnya setelah itu nanti mereka akan, pemain-pemain yang sudah mengikuti program ini akan mengikuti program lanjutan, yaitu IFC-nya. Nah, jadi kira-kira ini terobosan yang memang kita, memang di tahun ini kita masih tahap uji coba ya. Kita masih tahap trial seperti apa namanya perkembangan perjalanannya nanti. Karena kalau sebenarnya kalau kita bicara intensive program itu mestinya semua pemain yang terlibat di situ berada di satu sport center. Kita bicara sport center di situ ada training, ada apa namanya lapangannya untuk training, ada apa namanya gymnya untuk physicalnya mereka, ada akomodasinya juga di satu kawasan.
1: Juga ya,
0: ya jadi maksudnya dalam satu kawasan. Cuman kan di Bali kita belum punya itu. Jadi kemarin di bulan Mei kami sempat ajak mereka ke Jawa Barat. Di Jawa Barat tuh ada fasilitas seperti dan cukup banyak, cuman atmosfernya mereka nggak dapat, mereka masih tetap memilih di Bali. Makanya di Bali agak unik kita buat, jadi nanti semua peserta akan stay di satu hotel, lapangannya agak berbeda, tidak di satu kawasan, dan tempat gymnya juga kerjasama dengan gym-gym yang ada di seputaran mereka menginap gitu.
1: Memang kalau untuk pelaksanaan training apa ya, lebih istilahnya training camp gitu ya, itu mulai kapan nih Pak, dan apakah ini bisa diikuti dari usia berapa nih Pak?
0: Oke. Nah, untuk tahapan program ini kami juga coba mulai dari awal tahun ini kita membuat namanya tryout. Jadi kalau di Indonesia lebih kepada program seleksi. Cuman bedanya kalau seleksi kami memang fokusnya adalah di identifikasi basic skill mereka. Jadi kami ada 2 hari kegiatan. Di hari pertama itu identifikasi basic skill. Kalau di apa namanya di

0: indikator aplikasi sistem kami atau statistik kami, itu ada 10 indikator yang kita lihat pada saat di hari pertama. Nah, tentu dari dari pelatih scoutnya lagi, scouting beda lagi nih, ini identifikasi
1: aspek-aspek
0: penilaiannya mereka gitu. Nah, di hari keduanya itu baru mereka akan ikut game. Jadi ada dua. Nah, nanti dari situ kita akan kombinasikan antara aspek statistik kami dengan aspek dari talent scouting untuk menentukan pemain yang terpilih. Karena di pemain terpilih itu ada 3 grade. Ada excellence, ada very good, sama ada good. Nah, itu yang kami akan akan kami pilih. Dan tahun ini kita sudah berjalan di Malaysia di bulan Februari. Kami sudah menemukan beberapa pemain, kalau nggak salah mungkin sekitar 10-an pemain yang akan tergabung di program ini. Terus sudah gitu besok di akhir bulan ini kami akan melakukan perjalanan ke Filipina. Jadi kita juga akan melakukan tryout juga di Filipina, dan selanjutnya bulan Agustus sampai pertengahan September, nah baru kita akan lakukan di Indonesia nanti, kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari situ baru mereka masuk ke
1: AFC,
0: high performance training programnya Levante, yang mana selama satu minggu itu
1: di tempat sama pelatih,
0: ya, pelatih betul
1: Levante, ya
0: betul. Dan sebetulnya kalau saya boleh bilang, kemarin ada 2 anak yang punya kesempatan untuk langsung ke Spanyol. Yang satu adalah dari Filipina, Joshua, yang satunya lagi adalah dari Malaysia. Jadi mereka dapat beasiswa 100% 3 bulan di Spanyol. Nah, pada kesempatan 3 bulan itu, selain mereka dapat latihan intensif dari Levante-nya sendiri, mereka juga punya kesempatan untuk uji coba di klub afiliasinya Levante di divisi 3 dan divisi 2. Jadi mereka sudah merasakan nih ininya,
1: atmosfer sepak bola Liga Spanyol, ya.
0: Betul gitu. Dan tentu dari program ini pun nanti dari pihak Levante juga akan, selain dari kami memberikan statistik reportnya ke individu pemain, dari Levante akan memberikan laporan secara detail mengenai anak itu sendiri, bagaimana potensinya, bagaimana progresnya, apa yang dia harus lakukan setelah. Hal yang sama misalnya kayak yang dari Malaysia kemarin, sebetulnya kalau dari sisi technical atau mungkin kemampuan, anak itu sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang mereka harus lengkapi lagi, sehingga setelah 3 bulan ini mereka dibalikkan lagi ke Malaysia untuk mendapatkan pengembangan lagi. Nah, nanti setelah itu mereka akan pantau terus, kalau memang memungkinkan, ya saya sih berharap mudah-mudahan yang pemain Malaysia ini punya peluang untuk bisa
1: ke Spanyol.
0: Nah, kalau yang dari Filipina, karena sebetulnya dia potensinya lebih besar, cuman karena kemarin kalau nggak salah dia sempat dipanggil sama negaranya untuk memperkuat timnas U17 yang kemarin, yang di Surabaya kemarin. Nah, akhirnya dia harus kembali untuk ke negaranya, akhirnya yang harusnya stay 3 bulan hanya 2 bulan, jadi 1 bulannya lagi hilang. Nah, tapi anak ini punya komitmen, artinya punya kemauan. Pas IFC U17 besok yang di bulan Oktober ya, dia akan datang lagi. Bahkan dia akan datang membawa ada 5-6 teman-temannya yang ikut kemarin main di timnas. Okay. Jadi nanti anak-anak ini akan tergabung dalam All Star Internasional untuk tampil di IFC.
1: Dan itu nanti akan jadi satu tim dan ditambahkan dengan calon-calon pencarian tadi, Pak.
0: Iya, jadi nanti itu akan ditambahkan dari beberapa pemain dari Malaysia, dari Indonesia, sehingga mereka dalam satu tim. Nah, ini mereka masih mempunyai potensi lagi untuk mendapat beasiswa dari Levante pada saat IFC besok ini gitu loh.
1: Oke. Berarti untuk targetnya apa, Pak, kalau dari Mantisi, Pak, untuk
0: program? Ya, kalau saya seperti yang dari mimpi awal kami adalah tentu anak-anak, kan kita bicara tidak banyak ada peluang atau akses untuk mereka bisa bermain di klub-klub luar negeri. Ya. Saya bicara luar negeri. Jadi apalagi kalau kita bicara Indonesia sendiri, lebih banyak mindsetnya pemain-pemain atau orang tua, mereka lebih mengejar EPA. Jadi Elite Pro Academy. Betul. Jadi pemain-pemain potensi itu lebih ke sana arah ininya gitu. Nah, sedangkan kalau di kami sendiri justru ingin mengantarkan mereka bermain di klub-klub luar negeri. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara, contohnya sekarang misalnya kayak Piala Dunia gitu. Piala Dunia kebetulan Spanyol jadi juara, which is buat kami adalah this is a fruit buat kami gitulah. Artinya apa yang kami lakukan saat ini kerjasama kolaborasi dengan klub Spanyol ya memang khususnya Levante ya sangat tepat gitu loh untuk membangun pondasi kita gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menarik juga di apa namanya di ajang Piala Dunia kemarin, saya lihat di berita sosial media entah itu betul atau enggak, tapi saya yakin kayaknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jepang khususnya pada saat lawan Tunisia. Jadi pemain-pemainnya mereka tidak ada yang bermain di liga domestik mereka. Padahal kita tahu Jepang itu mempunyai liga domestik paling bagus di Asia. Di Asia ya kita bicara ya. Tetapi pada saat mereka tampil di Piala Dunia, pemain-pemain mereka justru bermain di klub-klub Eropa. Gitu, mulai dari pemain line up-nya sampai dengan pemain penggantinya. Nah, ini yang membuktikan bahwasannya sepak bola semaju Jepang pun itu mereka masih
1: abroad ya.
0: Abroad. Nah, itu makanya jadi saya berpikir dengan kondisi ini. Nah, tapi yang perlu diketahui bersama adalah untuk masuk ke Eropa khususnya Spanyol itu bukan pekerjaan yang mudah. Artinya bukan hal yang gampang untuk dilakukan gitu loh.
1: Meskipun itu di divisi 3, divisi 4-nya.
0: Betul. Itu memang kita bicara enggak usah divisi dulu, kita bicara masuk ke akademi profesionalnya mereka saja itu berat sekali gitu loh.
1: Apalagi untuk kita di Asia ini apa ya?
0: Apalagi kita bicara di ASEAN ya gitu ya. Nah, maka dari itu kami diskusi kemarin dengan Levante, mereka juga memberikan masukan gitu ya, sehingga program ini tidak stuck sampai akhirnya karena tidak bisa sampai nih ke Spanyol gitu. Jadi mungkin tahun 2027 kami juga akan membangun kerjasama dengan klub-klub yang ada di kawasan Asia. Contoh misalnya kayak Jepang. Jadi mungkin kalau kita bicara sepak bola Indonesia dengan Jepang ya tentu masih jauh lah gitu ya. Terus dari itu yang jadi layer kedua kami pada saat anak-anak tidak bisa berkompetisi di Spanyol, ya kita harapkan mereka bisa berkompetisi di Jepang, gitu. Nah, kalaupun misalnya mereka tidak bisa berkompetisi di Jepang, kita akan coba bawa ke Australia, which is akan ada tiga
1: layer
0: yang kita akan lakukan. Memang kita tidak punya ambisi untuk membawa mereka ke liga domestik kita, gitu, enggak. Even misalnya orang dari Malaysia untuk di liga domestik mereka enggak. Jadi lebih kepada kita mau mencoba mereka mulai dari negara yang memang sudah terbiasa masuk di Piala Dunia gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kami akan kerjasama misalnya dengan Korea Selatan misalnya gitu ya, untuk membawa mereka ke ini
1: liga-liganya,
0: ke liga profesional mereka.
1: Oke, baik Pak, terima kasih Pak Anwar. Kita ke Pak Wardika Pak, mungkin bagaimana Pak tanggapan Pak terkait dengan program mencari bintang ini terkait dengan ini Pak.
2: Baik, terima kasih Mas Endra ya.
0: Oscar,
2: terima kasih. Tentu terima kasih Pak Gung Nuwabo, mungkin selaku founder MITC Go Bola Bali. Saya sendiri adalah selaku ketua umum yayasan Go Bola Bali, di mana ada yayasan, ada MITC yang dua misi besar. Ya, misi pertama tentu yayasan dalam misi sosial. Nah, ini Go Bola Bali ya, MITC-nya tentu ada misi bisnis kaitan dengan ya kontribusi laksana dan lain sebagainya. Karena ya profesional sih Pak. Nah, untuk itu bagaimana yayasan dengan MITC-nya ini untuk bisa kita berkolaborasi? Tentu ini ada misi-misi dan tertentu yang kita harus bawa. Ada di yayasan kami punya, ada ingin merubah, ada 4 prinsip dasar. Pertama tentu kita seperti apa yang belum sampaikan tadi, menjaring anak-anak muda berusia dini yang berbakat di bidang bola khususnya untuk ditempa di dalam satu organisasi komunitas yang namanya Go Bola Bali yang kami dirikan. Tentu di situ tidak secara mudah membalikkan telapak tangan, tentu ada tantangan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita sudah mulai di tahun jauh sebelum pandemi sebenarnya. Ya, kita jedanya pandemi hampir 2-3 tahun. Setelah itu kita mulai lagi dengan formula-formula, dengan perubahan-perubahan daripada situasi yang berkembang. Tentu kita mengikuti teknologi. Nah, untuk itu apa yang menjadi program kami tentu akan kami kolaborasikan dengan pemerintah, karena dari segi penganggaran tentu ada pemerintah yang punya peran juga di sini. Nah, yayasan lah di situ bergerak. Karena kami goalnya seperti apa yang sampaikan, tentu anak usia dini adanya ada di institusi sekolah. Nah, institusi sekolah itu mulai dari anak-anak yang usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun sampai dengan usia yang di atas 17 tahun. Nah, itulah kami berkolaborasi dengan pemerintah, dengan dinas pendidikan tentunya. Kita mencari anak-anak berusia berbakat yang bisa kita ajak untuk menjadi satu kesatuan untuk di yayasan, untuk digembleng di apa namanya, di Go Bola Bali ini.
1: Kalau yang membedakan program ini Pak, yang Metisi yang ini dari turnamen-turnamen usia dini kan banyak banget. Ini yang membedakan apa Pak kalau dari Go Bola Bali sendiri?
2: Nah, perbedaan yang mendasar memang yang sepengetahuan kami memang hanya ada di Metisi ini yang berbasis pada statistik. Bagaimana kita mengaplikasikan suatu program statistik yang memang berbasis pada IT, karena kan selama ini ada klub-klub atau sepak bola atau klub-klub yang sifatnya sekarang banyak bertebaran itu jarang menggunakan statistik. Contoh misalnya berapa kali dia menang bola, kita bisa mengaplikasikan melalui program yang kita punya. Nah, statistik itu yang menjadi kelebihan yang bola. Makanya kami bekerja samanya dengan klub yang memang profesional di Spanyol. Nah, sekarang kan kita tahu dengan demam bola sekarang kan juaranya adalah Spanyol. Nah, ini tentu menjadi kiblat kita untuk seperti apa yang anu tadi sampaikan bahwa kita dengan Jepang aja masih jauh dari itulah. Mudah-mudahan ini dengan adanya kerjasama kita, apalagi perbedaannya tadi program ini, kita juga di tahun ini kita mengadakan di Indonesia, di Bali, untuk mengajak training campnya itu. Kalau selama ini kan tahun-tahun sebelumnya kita mengirim ke situ, sekarang perbedaannya kita mendekatkan. Beliau kita datangkan dari Spanyol Yudinya itu untuk melatih di sini, berupa training camp. Tadi dapatkan kita kelemahannya, infrastruktur kita yang masih perlu ada perbaikan. Itulah kolaborasi dengan pemerintah menyiapkan struktur untuk satu training camp yang sifatnya satu pusat pelatihan. Ya, tadi ada lapangannya, ada gymnya, ada untuk latihan-latihan fisiknya, termasuk nanti penyiapan konsumsi intake daripada gizi makanan.
1: Kenapa Pak untuk memilih Bali Pak?
2: Nah, kalau kita lihat dari tren sekarang kan Bali menjadi suatu barometer terukur daripada pariwisata. Nah, kita juga mendukung sport tourism. Ya, sport tourism inilah yang menjadi anu. Nah, tapi kalau kita lihat pengalaman kita selama ini, justru kita memang seperti apa yang saya sampaikan tadi adalah kerjasama kita tidak hanya Bali saja. Kita ada Filipina, kita akhir bulan ini ada ke sana untuk mencari bakat-bakat untuk sehingga termasuk Filipina, Malaysia. Kita juga tahun lalu kita sudah ke Malaysia. Tahun ini juga tahun ini kita sudah di Malaysia. Nah, untuk itulah seperti tahun tadi kenapa kita mencari anak-anak usia dini itu, kita akan bisa fasilitasi. Kita fasilitasi untuk kita training camp kan lebih mendalam di Eropa, di Spanyol.
1: Jadi Kak, untuk apa ya, untuk memastikan bahwa seleksi ini berjalan transparan dan objektif ini seperti apa Pak? Apakah tadi juga disampaikan berdasarkan statistik itu atau?
2: Nah, itulah statistik itu kan berdasarkan angka-angka kan anak-anak, kami kerjasama dengan anak-anak SMK yang memang berbasis pada IT. Di situ kan di lapangan otomatis secara langsung dia akan merekam. Di lapangan dan dilihat oleh orang tua dan keluar hasilnya itu secara otomatis nah, diberikan pada personal, pada pemain bola, sehingga pemain bola itu secara langsung dia mendapatkan database dari situlah yang menjadi barometer saya sudah sampai sejauh mana kemampuan saya untuk bermain bola. Nah, itu nanti yang menjadi nanti, dan program itu pun kami sudah sampaikan bahwa menjadi satu-satunya program yang sudah masuk hak intelektual itu, apa namanya, kita sudah daftarkan di HAKI, di Kementerian Hukum HAM. Untuk itulah menjadi penyempurnaan kedepannya supaya nanti itu menjadi satu-satunya yang memang seperti apa yang tadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi khas daripada ini, karena kan kita menjual beberapa yang memang punya potensi untuk apa namanya yang lain daripada yang lain. Nah, untuk itu ya kami akan tonjolkan itu berbasis pada statistik yang memang sudah semuanya terukur dari beberapa
1: yang jelas ya Pak, yang jelas, ada reportnya
2: dan
1: yang
2: sudah masuk kepada personal masing-masing, karena nanti ada akses diri sendiri dan orang lain pun berekrut untuk menjadi pemain bola, dia punya rekod yang tersendiri dari memang kalau kedepannya memang dia mau profesional. Itu mungkin yang bisa
1: saya baik, terima kasih Pak Warga. Pak Nuaba, kita jeda terlebih dahulu. Baik, pendengar tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perkenalkan, nama saya Wana, umur 26 tahun, asal Bulukumba. Menurut saya, ajang IFC 2026 berpotensi sangat besar melahirkan bintang baru karena menjadi jembatan langsung yang mempertemukan talenta muda dengan para scout club profesional. Hal yang membuatnya istimewa adalah kombinasi antara exposure global bagi pemain daerah, pemanfaatan analisis data modern dalam pemantauan bakat, serta dorongan atmosfer masif dari momentum Piala Dunia 2026.
4: Nama saya Farizal, umur saya 31 tahun, saya dari Denpasar. Sangat penting karena program sangat baik untuk memajukan anak muda negeri kita untuk kancah yang lebih profesional, mengingat banyak sekali pastinya pemuda-pemuda berbakat tidak muncul di permukaan dan ini akan menjadi suatu wadah yang tepat.
5: Hai, aku Asti Kasturi Mahmud, umur 22 tahun, asal Makassar. Kalau ditanya soal potensi IFC 2026 bisa melahirkan bintang sepak bola baru atau enggak, menurut aku ada potensi besar di sana. Kalau misalnya yang pertama, jaringan squad IFC ini berhasil datengin squad dari klub papan atas atau Akademi Eropa Asia. Jadi kalau itu terjadi, mungkin satu turnamen bisa jadi CV hidup pemain kan. Terus banyak bintang sekarang tuh lahir dari turnamen pencarian bakat kayak Next Gen Series, Dallas Cup, atau kayak ajang lokal yang direct sama agent. Terus kompetensi yang ketat.

0: mendorong Rova untuk bisa terus termotivasi dan juga dia sendiri pengen menjadi pemain bola profesional katanya.
1: MyTC Go Bola Bali terus membuka akses bagi pemain sepak bola muda berbakat untuk bermain di klub sepak bola profesional di Eropa, Australia, dan Jepang. Pencarian bintang bola tahun ini pun terus bergulir menjelang event International Football Championship IFC 2026. Orang tua salah satu pemain sepak bola muda, Muhammad Rafa Wibowo, Edi Wibowo, dihubungi RRI dari Jakarta mengatakan banyak manfaat positif yang diperoleh putranya melalui program High Performance Levante. Tidak hanya pengalaman berharga, namun program ini juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda.
0: Memberikan pengalaman yang luar biasa ya, bukan hanya pengalaman mengenai sepak bolanya sendiri, baik itu teknik, passing, bermain, visi bermain, tapi juga ada network yang diajarkan, attitude juga gitu ya. Jadi semua konsep untuk sebagai seorang pemain profesional itu masuk gitu Mbak.
1: Edi Wibowo menuturkan melalui program ini putranya Raufa berhasil meraih Golden Ticket Award dari Levante. Hal ini memotivasi Raufa untuk terus mengasah kemampuan diri bersama klubnya CS Privat.
0: Raufa terpilih gitu ya karena memang di tahun lalu itu dia ikut seleksi untuk tim Levante Asia, Internasional Asia U14, salah satu yang juga di luar ekspektasi kami gitu ya. Walaupun kami tahu Rafa punya kemampuan, punya skill, punya visi bermain sepak bola gitu, tapi memang pencapaian yang terbaiknya dia mendapatkan Golden Ticket Award gitu dari Levante.
1: Edi Wibowo menambahkan dengan usia Rafa genap 15 tahun, dirinya menilai buah hatinya cukup konsisten bermain bola sejak kelas 2 sekolah dasar saat berusia 6 tahun. Edi Wibowo berharap melalui program MyTC Go Bola Bali, Rafa mampu mewujudkan mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di dialog olahraga pagi ini kita masih berbicara terkait dengan mencari bintang bola jelang AFC 2026. Kita langsung ke Pak Nuaba. Tadi juga dijelaskan bahwa program ini dimulai dari tryout pencarian bakat, dilanjutkan dengan high performa training. Kemudian yang tampil terbaik akan di apa namanya International Football Championship. Ini sebenarnya apa selama pelatihan atau progres dari satu tahapan ke tahapan lain ini para peserta ini lebih ke memperoleh apa nih Pak? Lebih ke apa? Basic-basic sepak bola seperti passing atau fisik. Selain itu juga nanti bakal ada statistik. Ini bisa dilanjutkan Pak? Otomatis kan nanti kebugaran juga akan ini Pak?
3: Iya baik. Jadi kalau saya boleh bilang sebetulnya program yang kami buat mungkin kami perlu luruskan kembali bahwasannya kita sih bukan apa namanya membina ya. Karena kami bukan akademi, bukan klub. Jadi lebih kepada kami mencari, menemukan, menemukan talenta-talenta berbakat yang tentunya kita akan bantu mereka membukakan akses untuk mereka bisa bermain di level profesional. Nah tentu untuk program ini kami bekerja sama dengan akademi-akademi atau klub-klub yang melakukan pembinaan. Ya. Tahapan-tahapan yang disampaikan tadi, kenapa kami mulai dari tahapan tryout atau seleksi gitu ya? Karena sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi. Untuk mengikuti program ini biayanya tidak kecil, biayanya cukup besar. Karena kalau kita bicara mendatangkan apa namanya klub profesional dari Eropa itu bukan perkara mudah, bukan biaya yang kecil gitu ya. Nah, tapi kalau kita akan sekarang bebankan kepada pemain. Yeah. Tentu ujung-ujungnya adalah siapa yang mampu bayar mereka yang ikut, belum tentu yang punya talenta. Ya, maka dari itu kami coba membuat dengan sistem tryout, which is mereka tetap mengeluarkan sejumlah biaya kecil gitu ya untuk apa namanya untuk mengikuti program tryout tersebut. Nah sehingga nanti dari yang terpilih tentu mereka tidak perlu mengeluarkan uang yang besar lagi untuk mengikuti program ini gitu. Nah jadi satu lagi yang saya sampaikan adalah ini tahapan yang kami lakukan termasuk di Indonesia, karena kalau kita bicara sekarang saya berjalan di beberapa negara ya, ASEAN terutama, memang sebagian besar pemain-pemain yang berbakat dari keluarga yang kurang mampu, Nah, bagaimana kita memfasilitasi ini? Makanya kami menggandeng yayasan. Harapan kami nanti melalui yayasan itu bisa menggerakkan pemerintah atau perusahaan-perusahaan melalui anggaran CSR-nya mereka untuk berkontribusi di program ini. Sehingga anak-anak ini tidak terbebani gitu.
2: Baik Pak Nova, kita tidak terlebih dahulu telah tersambung melalui sambungan telepon. Halo, Om Sasyasu, dengan siapa?
4: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, selamat pagi, salam olahraga. Baik Pak, dengan siapa Pak, di mana Pak?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Oke Pak Ahmad, mungkin bisa ditanyakan Pak terkait dengan topik kita pagi ini Pak, silahkan Pak.
4: Ya, baniranya kemana tuh? Biasa banir. Ya, selamat pagi Pak. Nih,
2: tentang
4: masalah sepak bola nih. Piala Dunia sudah berakhir, di mana sudah pada ketahuilah bahwa Spanyol juaranya kan seperti itu. Sekarang Bu Yeni kembali tanggapan tentang Indonesia sekarang menghadapi Piala AFF di kan? Yes, masuk 10 negara di sini. Tadi kan berasal dari klub kan, bakal di klub-klub di Indonesia kan begitu banyak tekan seperti itu. Nah sekarang begini Pak, mohon tanggapan secara nasional ya, dan pelatih baru kan John Hotman dari Kanada di sini. Memang harapan tinggal harapan penuh kan, mudah-mudahan di Piala AFF Indonesia menjadi pemenang kan, untuk melangkah selanjutnya ke harapan 2030 itu bisa dimasuk ke putaran Piala Dunia. Nah di sisa mau tanggapan Pak tentang masalah Menpora dan berangkat dengan ketua PSSI. Saya beginilah, kalau Pak Zaidun Amal waktu di Menpora dia terangkat menjadi wakil PSSI, kan mundur Menporanya, dia fokus ke PSSI. Tapi sekarang kan jadi yang satu ke PSSI, yang satu ke Menpora. Nah yang saya kira fokus aja, kalau mengajukan sepak bola Indonesia, fokus Pak Erick Thohir ke mau PSSI apa Menpora, jangan diambil dua-duanya, jadi fokusnya dua arah. Nah bagaimana Pak, saya sebagai insan sepak bola, Pak, saya penggemar olahraga, merasa yang harus diambil jempol Pak Zaidun Amali ketika Menpora dia mundur, tapi Pak Erick Thohir kan dua-duanya diambil, seharusnya fokus salah satunya. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih, salam olahraga, jaya.
2: Baik-baik Pak, terima kasih Pak atas tanggapannya Pak. Baik Pak, kita ke Pak Nuaba Pak. Indonesia kan selalu masai AFF ya Pak ya, dan para pemain-pemain yang apa namanya yang akan bermain nanti di AFF memang dikhususkan untuk bermain di liga yang apa, bermain di liga lokal ya, yang untuk abroad memang nggak dipanggil karena memang bukan kalender FIFA ya Pak ya. Dan ini masih berkaitan dengan program dari Metisi Pak. Memang sepenting apa Pak untuk pemain untuk abroad ini Pak?
3: Ya, oke, baik. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Pak Ahmad dari Bandung Timur yang sudah ikut di acara kita ini. Saya sedikit saja mengomentari apa yang menjadi apa namanya yang kegundahan beliau gitu ya. Jadi Bapak Menteri kita sekaligus sebagai Ketua Umum PSSI, sebetulnya di program kami mungkin tidak sampai sejauh itu ya. Jadi artinya kalau saya boleh bilang memang akan ada baiknya kalau misalnya memang beliau fokus di satu bidang gitu ya untuk membangun ininya. Tapi kalau kita mau bicara jujur juga, semenjak beliau menjadi Ketua Umum PSSI, ya tentu banyak perubahan juga yang terjadi di sepak bola kita gitu ya. Kalau kita bicara beliau juga di pemerintahan juga tidak inilah, maksudnya cukup banyak juga yang beliau sudah lakukan di pemerintahan, which is artinya hal yang positif begitu ya. Tapi kalau saya bicara lagi di program kami, karena kebetulan kami fokusnya adalah di pembangunan ya, artinya membantu pemerintah untuk atau PSSI untuk menemukan talenta-talenta yang nantinya memang akan menjadi apa namanya potensi-potensi pemain profesional kita ke depannya. Dan ini pasti perlu proses. Saya pun berpikir begini, apa yang kami lakukan sekarang mungkin hasilnya baru kita bisa akan nikmati nanti setelah 10 tahun ke depan. Artinya ada proses yang memang panjang yang memang kita harus lakukan gitu. Hal yang mungkin saya kalau kilas balik ya, 2017 saya bermimpi ada pemain dari IFC yang bisa mendapat kesempatan untuk uji coba dengan klub Eropa gitu ya. Nah mimpi saya itu baru bisa terwujud sekitar 6 tahun setelah itu, 2025 baru kita bisa, 2024 baru kita wujudkan gitu ya. Artinya boleh dibilang itu proses. yang dibutuhkan adalah konsistensi, ya, terus sudah gitu keseriusan dalam hal ini. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwasannya program yang kami buat adalah bagaimana kami menemukan. Nah, kembali lagi dengan yang disampaikan tadi, ya tentu mungkin kalau kita bicara, karena sekarang ini kan mungkin saya juga tidak bicara apa namanya apa yang terjadi di masyarakat kita gitu ya, karena mereka memang kita sangat sangat haus lah dengan boleh dibilang prestasi gitu ya, dengan timnas kita gitu ya, tentu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang terjadi saat ini memang belum banyak yang kita dapatkan lah dari situ gitu ya, tapi ini prosesnya ini berjalan terus. Nah, kami ada di bagian kecil dari proses itu. Bagian kecil dari proses itu. Nah, yang tadi mungkin sedikit saya kembali ke belakang tadi, apa yang membedakan antara programnya MyTC dengan event-event yang lain gitu. Kalau event-event yang lain boleh dibilang cukup banyak, Mas. Jadi kalau kita bicara di Balinya sendiri aja ada Bali Seven yang dibuat dengan Bali United, yang boleh dibilang ya kalau kita bicara secara number of participant, wah itu ribuan gitu kan, itu luar, dan masih banyak lagi JSSL misalnya yang ada di Singapura, Singa Cup, Godia Cup, bahkan kalau yang di Swedia sendiri Godia Cup sudah layaknya kayak Piala Dunia gitu, artinya kalau kita lihat tribunnya penuh semua isinya gitu ya. Nah, tapi kalau di situ lebih saya melihat anak-anak itu atau partisipasi dari program itu adalah untuk mencari pengalaman, bukan untuk melakukan program evaluasi. Kenapa saya bilang tidak melakukan program evaluasi? Begitu mereka selesai datang dari kompetisi, ya mereka akan melakukan annual latihan. Makanya kalau di kami, program yang kami buat, kami selalu menyampaikan kepada peserta, baik itu individu pemain, baik itu orang tua, pelatih maupun klub yang terlibat di kami, begitu ikut selesai event ini, mereka harusnya mempunyai ada yang namanya pertama tentu mereka sudah mempunyai yearly training program yang mereka sudah buat dalam waktu sepanjang setahun. Tetapi mereka harus juga membuat evaluation program. Jadi artinya setelah mengikuti sebuah kompetisi berdasarkan statistik yang kami berikan, karena ini menyentuh kepada individu pemain yang sifatnya adalah basic gitu, ini mereka harus lakukan evaluasi. Jadi setelah mengikuti kompetisi, wah ternyata pemain ini problemnya di sini. Oh ternyata pemain ini dia mempunyai weaknessnya atau kekuatannya ada di sini nih. Jadi dia kan harus melakukan evaluasi as individual atau as a team. Ini yang kami selalu dorong. Makanya setiap apa namanya setiap kegiatan kami selalu berikan kesempatan kepada teman-teman pelatih, teman-teman klub untuk melakukan Zoom meeting dengan kami, membahas tentang statistik yang kami berikan. Karena ini penting, karena kadang tidak semua, kadang-kadang apa yang kami maksudkan tidak sesuai dengan apa yang mereka bisa harapkan, gitu ya. Nah itu yang kami selalu ini kan. Nah dari situ seperti yang saya sampaikan tadi, karena tentu biaya juga nggak kecil gitu, cukup besar. Makanya program tryout inilah yang akan membantu mereka untuk meringankan beban biaya mereka untuk ikut program ini. Pertama itu. Yang kedua, tentu kami juga akan mendapatkan anak-anak yang memang potensi untuk kita kembangkan. Menemukan anak-anak yang potensi untuk kita kembangkan gitu ya. Nah, jadi kalau saya sampaikan tadi adalah apakah penilaiannya atau penemuannya objektif? Ada dua yang kami lakukan. Satu, memang kami memilih mengajak pelatih official yang memang di approve oleh Levante sesuai dengan standarisasinya mereka untuk menemukan talenta-talenta ini. Nah, itu nanti dari situ kita juga akan lengkapi dengan statistik. Nah, yang menarik adalah statistik yang kami buat. Kalau saya bilang untuk pemain itu ada 10 indikator yang kami catat, sentuhan bola, passing, kontrol, shooting, terus udah gitu ada akselerasi, cross passing, long passing, akselerasi masuk ke dribbling, cross passing, assist, clearance, tackling, itu kan 10 indikator untuk pemain. 3 indikator untuk penjaga gawang, ada saving, ada distribusi, sama ada kebobolan. Nah, itu ada di 3 indikator yang kami catat. Dan selama ini setiap IFC kami selalu pasti mengeluarkan yang namanya best player. Nah, best player itu berdasarkan dari achievement statistik mereka. Jadi artinya kami akan selalu mengeluarkan paling tidak 5 best player. 1 goalkeeper, 2 defender, 3 midfielder, 4 forward atau penyerang, yang kelima adalah top scorer. Jadi mereka best player ini bukan berdasarkan dari pemantauan talent scouting, enggak, tapi berdasarkan dari achievement mereka masing-masing. Jadi kami yang kami buatkan adalah rumus yang sangat sederhana. Jumlah sentuhan bolanya mereka ditambah sukses akselerasi, cross passing, long passing, assist, clearance, tackling, dikurangi kesalahan passing, kesalahan kontrol, itulah achievement-nya mereka. Sangat objektif, dan ini approve pada saat Levante memilih pemain sebagai beasiswa. Ini masuk, paling tidak 5 besar itu masuk. Mungkin barangkali tidak ada yang tidak sama persis gitu, artinya kita dapat best player, dia dapat 100% beasiswa, enggak ya. Seperti itu ada juga. Karena apa? Levante tentu mempunyai metode penilaian yang lebih kompleks.
2: Lebih
3: ya, artinya penilaian pemain itu bukan hanya dari skill basicnya saja gitu, tapi lebih kompleks di situ gitu loh. Bagaimana dia mampu membaca permainan lawan, terus bagaimana
2: scanning gitu ya,
3: scanning, terus bagaimana dia bisa
2: pergerakan tanpa bola.
3: Nah, itu kan di kami enggak ada. Nah, di itu mereka akan lengkapin itu gitu loh. Nah, nanti yang menarik buat Levante adalah mereka kerjasama saat ini udah hampir dengan 38 negara untuk penemuan bakat-bakat ini. Di satu-satunya pemain yang masuk ke program mereka, yang high performance program itu, hanya dari kami yang dilengkapi dengan statistik pemainnya. Statistik dari kompetisi, bukan dari klub ya. Karena kalau kita bicara klub-klub di luar negeri, rata-rata mereka sudah punya individual statistik pada saat mereka latihan. Tapi pada saat kita bicara kompetisi, tidak ada yang punya gitu. Jadi ini beda nih statistik antara training dengan statistik pada saat mereka berkompetisi. Nah, itu yang kami. Jadi ini akan menjadi dua laporan awal yang digunakan oleh Levante untuk menyusun program latihan. Oh, anak ini perlu apa?
2: Fokusnya ke sini.
3: Fokusnya apa? Sehingga dalam satu minggu mereka melakukan latihan, mereka benar-benar bisa berubah di situ. Jadi mereka nggak akan memberikan program latihan yang standar sama, enggak. Jadi ya ada penekanan.
2: Dan ya, itu juga menyesuaikan raport mereka masing-masing.
3: Betul. Ketika
2: mereka kelemahannya di controlling, mereka berarti untuk menaikkan controlling contohnya.
3: Betul.
2: Seperti itu.
3: Nah, kesempatan yang menarik juga kami berikan kepada teman-teman. Contoh misalnya nih kayak Filipina, kita berikan satu pelatih untuk ikut. Malaysia kita berikan satu pelatih untuk ikut. Tujuannya untuk apa? Pada saat kami melakukan tryout, kami nggak perlu membawa pelatih dari Indonesia ke Filipina untuk melakukan tryout di situ, karena sudah ada pelatih dari Filipina sendiri yang dapat approval dari Levante-nya. Itu yang kami lakukan. Dan untuk informasi, bahwasannya program ini tentu mulai tahun 2027 akan berjalan di 3 negara. Ini udah pasti. Ya. Artinya IFC pun akan berada di 3 negara ini. Ada di Indonesia di Bali, ada di Malaysia, dan ada di Filipina. Karena kami mempunyai sampai saat ini ada 7 kategori usia yang kami punya. Jadi 7 kategori usia ini akan terbagi, 3 ada di Bali, 2 ada di Malaysia, 2 ada di Filipina. Sehingga mereka tidak hanya sebagai peserta, mereka juga sebagai tuan rumah. Gitu.
2: Oke, baik. Baik Pak Nuaba. Kita ke Pak Wardika dulu. Bisa dijelaskan, Pak, tadi juga disampaikan bahwa bagaimana Pak bisa menjaring bakat di daerah-daerah, Pak? Mereka juga terkendala dana, CSR dari pemerintah ini seperti apa, Pak, supaya bisa menjaring pemain-pemain bakat di daerah? Mungkin singkat saja, Pak, karena keterbatasan waktu gitu.
5: Ya, baik. Terima kasih. Untuk itulah sering kami sampaikan bahwa selalu kami akan mengadakan suatu advokasi mulai berjenjang dari level kabupaten, provinsi, bahkan nanti melalui CSR yayasan kita akan coba komunikasi. Baik itu yang selama ini kan yang sudah membantu kita adalah BPD. Kami sudah dibantu sebenarnya beberapa kali oleh BPD CSR-nya. Nah, untuk itulah kami perlu meyakinkan, perlu bukti bahwa ini perlu kita kerja keras juga untuk meyakinkan institusi-institusi itu, karena kan selamanya sebenarnya Kabupaten Badung yang punya suatu goal pariwisata yang berkualitas, tentu akan kami support di bidang sport tourism-nya. Nah, kami coba masuk melalui sport tourism ini, mudah-mudahan meyakinkan itu perlu waktu. Tidak gampang. Seperti apa yang sampai ke tadi adalah mencari pencarian bakat itu kan tidak gampang, dan dua itu biaya tinggi. Mencari orang-orang yang memang berpotensi, yang punya talenta, yang tentu apa yang sampai ke labio tadi bahwa kita tidak kapasitas membina, kita hanya memfasilitasi. Tentulah suatu yayasan dengan goal bisnisnya adalah melalui PT yang mai di sini. Itulah kami berkolaborasi sehingga di mananya kita ada misi sosial, karena di sini tidak mengenal yang namanya kaya miskin. tentu sekarang kan kebanyakan tentu justru yang tidak punya kemampuan secara ekonomi, tapi bakatnya dia ada, tapi disitulah kita akan fasilitasi melalui institusi resmi yang sifatnya bisa untuk membantu.
2: Itu yang untuk targetnya, target jangka panjang dari Google Label ini seperti apa? Tentu, mungkin sekaligus closing statement Pak, sebelum kita ke Pak
5: Nur. Iya, artinya apa? Kalau memang kami sudah bisa go internasional, artinya sudah bisa berkontribusi secara positif di internal kami, kami rasa akan kami laksanakan secara mandiri. Kami akan bergerak terus. Tentu ini spesifik tadi tidak di Indonesia saja. Kita ada di Filipina, tidak ada di Malaysia, karena animo sekarang lebih banyak di Filipina, luar biasa animonya. Dan di Filipina itu tidak dalam satu negara, mungkin ada beberapa negara atau kabupaten kota yang ada di situ kita akan laksanakan. Nah itu yang mudah-mudahan dengan meyakinkan itu sehingga tergeraklah mungkin dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Tentu kami tetap berharap apresiasi juga yang selama ini diberikan fasilitas kepada kami, ya kami ucapkan terima kasih, dan ke depan tentu kami akan mohon dukungan dan penganggarannya lebih kepada bisa memberikan suatu kontribusi di bidang sport tourism. Terima kasih.
2: Okay. Baik, terima kasih Pak Mardika. Mungkin terakhir Pak Nuaba, Pak closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan program ini Pak?
3: Baik, jadi sekali lagi saya informasikan apa yang kami buat, program yang kami buat ini mudah-mudahan tentunya bisa membantu potensi-potensi pemain-pemain berbakat, baik itu tentunya kalau saya boleh bilang karena program ini lahir di Bali ya, tentunya saya berharap potensi-potensi putra-putra daerah Bali ini bisa terangkat nanti dari situ gitu ya. Dan kalau sebelumnya mereka tidak sanggup ke Spanyol dengan berbagai isu, dengan kita bawa sekarang programnya dari Spanyol ke sini, mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik yang lebih ini lagi gitu. Karena kalau saya boleh bilang ada beberapa poin yang tentu bisa didapatkan dari program ini. Yang pertama, kenapa program ini kita buat di Bali? Pertama tentu dari kita bicara dari sisi biaya ya. Di sisi biaya kalau kita beli tiket saja ke Spanyol itu biaya sudah kurang lebih sekitar 25 jutaan. Which is artinya sangat besar sekali gitu kan. Dan kedua, perjalanan terlalu jauh. Jadi kalau misalnya di sana kita dapat program 2 minggu, barangkali mungkin 5 hari kita gunakan untuk adaptasi sehingga tidak akan memberikan waktu efektivitas latihan. Terus sudah gitu yang ketiga, tentu tidak ada kekhawatiran bagi orang tua anaknya akan bepergian jauh. Nah, jadi harapan saya adalah ini tolong mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah MyTC tujuan utamanya adalah ingin membukakan peluang kepada pemain-pemain atau potensi-potensi yang berbakat untuk bermain di klub-klub luar negeri, bukan di klub domestik. Jadi okay. Itu target.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Nuaba. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan founder MyTC Go Bola Bali yaitu Igusti Agung Putra Nuaba dan Ketua Umum Go Bola Bali Igusti Agung Made Wardika. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir di studio.
5: Terima kasih.
2: Di studio Pro 1 RRI Denpasar. Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian tadi perbincangan kami terkait dengan topik mencari bintang bola jelang AFC 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar. Senang sekali ya pada siang hari ini di hari Jumat tanggal 24 bulan Juli 2026. Saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai sore nanti ya pada pukul 3 sore. Dan mendengar pastinya Lili akan bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak dan pastinya akan Lili putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda. Dan mendingan untuk mengawali informasi kita pada Denpasar siang ini, kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega, yang pada siang hari ini akan membagikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dari PMI dan juga beberapa kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh PMI. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Adapun ketersediaan darah golongan darah A, 8 kantong, golongan darah B, 9 kantong, golongan darah O, 17 kantong, golongan darah AB 9 kantong. Untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di RS Dharma Yatnya, Jalan Topati Denpasar jam 9 pagi. Kemudian di Joy Victoria Aksesoris Sejahtera di Jalan Tukat Batanghari jam 9 pagi. Kemudian di BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jalan DI Panjaitan nomor 2 Renon jam 1 siang. Dan kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajri Sani Denran dengan bus donor di jam 3 sore. Dan untuk di hari Sabtu 25 Juli 2026, yang pertama kita berada di Agung Toyota Denpasar, Jalan Cokro Haminoto nomor 47 Denpasar jam 9 pagi. Kemudian di Komunitas Senam AWS 3 Siwa Bali, di bertempat di X Plaza Siwa, Jalan Gunung Agung Denpasar jam 9 pagi. Kemudian kita masih buka gerai juga donor darah di lapangan Bajri Sani Renon di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1, nomor 27, Penati, Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.
6: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dari PMI dan juga beberapa informasi seputar kegiatan donor darah ya yang diselenggarakan oleh PMI. Jadi mungkin bagi Anda pendengar yang sudah saatnya untuk mendonorkan darah ya, yang seperti biasa sudah rutin, boleh banget nih langsung menghadiri kegiatan-kegiatan donor darah dari PMI. Dan bagi Anda yang mungkin yang membutuhkan juga informasi seputar ketersediaan kantong darah, Anda juga bisa langsung menghubungi rekan PMI atau datang langsung ke kantor PMI ya pendengar ya. Dan pendengar, nanti setelah ini juga akan kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI seperti biasa di hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita hadirkan Halo RRI untuk Anda, kita akan simak pesan-pesan yang berikut ini.
9: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
10: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
11: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
9: Hah? Masa sih?
12: Kaula Muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami akan hadir untuk Anda di program Halo RRI ya. Dan hari ini edisi hari Jumat tanggal 24 bulan Juli 2026 kami hadir kembali. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan ragam informasi ya, atau masalah pelayanan publik di sekitar Anda, atau mungkin ada masalah-masalah di sekitar lingkungan Anda, Anda bisa sampaikan kepada kami. Nanti akan kita coba untuk mendapatkan solusinya. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Mungkin bagi Anda yang malu-malu ya, boleh sekali lewat chat WhatsApp aja, nanti akan coba Lili bacakan ya, dan kami nantikan sampai nanti pukul 11 WITA, pendengar ya. Dan di program Halo RRI ini, pendengar, biasanya kita akan banyak sekali membahas mengenai masalah-masalah pelayanan publik, kemudian fasilitas-fasilitas di sekitar lingkungan kita ya, atau biasanya kita juga sering sekali membahas perkara soal sampah ya. Tapi kali ini ada salah satu informasi yang ingin dibahas juga untuk Anda di program Halo RRI ini, mengenai peningkatan kapasitas infrastruktur, yang mana ini menjadi kunci daya saing pariwisata di Bali. Dan pendengar, informasi untuk Anda, di hari Senin 20 Juli 2026 kemarin telah dilaksanakan rapat ya, atau rakor yang dihadiri diri oleh sejumlah menteri dan jajaran pemerintah daerah. Yang mana ini ada Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Ini memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Bali di Gedung Wiswa Saba Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar ya. Dan pendengar, untuk rapat koordinasi ini banyak sekali membahas untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, serta juga mendukung keberlanjutan dari sektor pariwisata ya. Dan memang pendengar, selama ini wilayah Bali ini selalu menjadi perhatian penting juga bagi pemerintah karena menjadi salah satu spot ya, atau menjadi destinasi favorit dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang itu berarti kita juga harus bisa memberikan infrastruktur ya, atau pembangunan fasilitas yang terbaik untuk menjadi kunci, menjadi daya saing pariwisata Bali ya. Dan pendengar, kalau dari data sendiri ya, dari Gubernur Bali Wayan Koster ini mengungkapkan kalau sektor pariwisata Bali ini terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan total kunjungan wisatawan di tahun kemarin di akhir 2025 ini mencapai 16,3 juta ya. Namun memang di balik capaian ini, Bali masih dihadapkan juga oleh berbagai tantangan pendengar ya, seperti yang kita rasakan sebagai warga Bali gitu ya, mulai dari kemacetan, kemudian peningkatan volume sampah, hingga ancaman terhadap ketersediaan air bersih yang memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur dan juga penataan kawasan ya. Dan ini yang paling dirasakan oleh kita ya sebagai warga Bali ini, salah satunya adalah kemacetan, di mana ini kemacetan sudah terjadi di mana-mana, bahkan di jalan-jalan besar ya. Mungkin kita biasanya kalau dulu kita berangkat ke kantor atau ke sekolah, ke kampus, itu mungkin gak terlalu lama ya, tapi kalau sekarang tuh kerasa lebih lama karena dikit-dikit udah macet ya, apalagi pagi-pagi saat jam kerja atau mungkin sore hari di saat pulang kerja. Wah, itu sudah macet di mana-mana, apalagi di beberapa wilayah wisata ya, seperti daerah Seminyak, kemudian Canggu, Peti Tengah. Wah, itu udah sangat ramai sekali, macet sekali, bahkan mungkin sebagai warga Bali kadang udah males ya untuk

0: Ya, di Kota Denpasar ya, seperti di beberapa wilayah pusat seperti di Jalan Tamrin dan juga Jalan Gajah Mada ini sudah mulai dilakukan penataan ya, yang mungkin kalau kita sering lewat itu sudah dipasang beberapa pelindung gitu ya, kalau di situ sedang ada proyek yang dilakukan. Dan dari hasil rakor yang dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ini kemarin dari AHY sendiri juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan juga penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Dan bahkan sejumlah kementerian ini juga mendapat penugasan sesuai bidangnya masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan, pangan, integrasi perencanaan pembangunan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan juga layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan juga Gianyar ya. Dan pemerintah juga mendorong adanya pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan dan juga pengembangan sistem transportasi pengumpan atau feeder, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan ya. Yang mana ini juga ada sekali peran dari BUMN, ini juga diarahkan untuk bisa memperkuat konektivitas udara dan laut serta mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan juga aviasi ya. Lalu pendengar, kira-kira bagaimana dari peran pemerintah daerah untuk memperkuat atau mempercepat pembangunan infrastruktur ini, nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu,

0: terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar masih di program Halo RRI bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 11.00 WITA pendengar ya. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau masalah terkait pelayanan publik atau fasilitas atau situasi di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa sampaikan kepada kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830 ya. Lili nantikan sampai nanti pukul 11.00 WITA. Dan mendengar kalau tadi Lili sudah sempat membahas ya sedikit mengenai penguatan infrastruktur yang saat ini sedang coba untuk dilakukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata di Bali, yang mana ini juga sangat diperlukan peran dari pemerintah daerah ya. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono ini juga menyampaikan saat rakor ini bahwa pemerintah daerah sangat berperan penting ya pastinya untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan dan juga menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional serta mengendalikan alih fungsi lahan. AHY juga menegaskan bahwa pemerintah pusat ini hadir harusnya untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan dari lokal Bali ya. Karena memang dari paparan Gubernur Bali Wayan Koster sendiri mengatakan bahwa sektor pariwisata Bali sebenarnya terus menunjukkan kinerja yang positif ya. Ini berarti kita masih mendapatkan kepercayaan dari dunia juga bahwasanya pariwisata Bali ini masih menjadi pariwisata yang masih dinilai ya oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan berarti sebenarnya sudah saatnya kita untuk berbenah, untuk memperbaiki apa-apa saja yang saat ini sudah menjadi salah satu masalah bagi kita, mulai dari kemacetan, kemudian masalah sampah, air bersih gitu ya, jangan sampai nantinya kekurangan yang kita miliki ini di Bali khususnya ini bisa menjadi ancaman ya untuk ancaman menurunnya pariwisata di Bali. Dan pendengar, sebenarnya memang saat ini pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini juga tengah berbenah ya untuk melakukan berbagai perubahan gitu ya. Kemarin juga sempat disampaikan bahwa katanya akan ada wacana untuk membangun rumah susun baik untuk memberikan hunian yang layak gitu ya. Dan kemarin juga sudah mulai melakukan penataan di kawasan Kota Denpasar. Dan mungkin saat ini yang sedang dihadapi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa semakin terkelola dengan baik ya, tidak hanya dari teknologi-teknologi yang ada, tapi juga bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya ya. Karena kalau cuma dilakukan oleh pemerintah juga sebenarnya ini susah pendengar ya. Kita sebagai masyarakat juga yang tiap hari memproduksi sampah juga harus sadar sih sebenarnya ya. Dan pendengar, untuk penguatan infrastruktur ya, ini dari pemerintah daerah ini kemarin juga sudah berfokus pada penguatan infrastruktur dasar, kemudian konektivitas transportasi yang merata dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemacetan serta volume sampah. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri ya, menurut Anda sebenarnya infrastruktur seperti apa sih yang harus diperbaiki di Bali ini, atau mungkin fasilitas-fasilitas apa yang harusnya ditambah gitu ya. Karena kalau dari infrastruktur dasar dan lingkungan dulu ya, kalau untuk pengelolaan sampah gitu, sekarang sudah banyak sekali sistem pengolahan sampah terpadu yang modern ya, di mana ini untuk mengatasi lonjakan volume sampah di kawasan wisata. Ini harus menjadi perhatian juga bagi pengelola wisata, apalagi dengan kunjungan yang banyak, bahwa sudah harus ada sistem pengolahan sampah terpadu agar tempat wisata ini juga tetap bersih, asri, nyaman, dan pengelolaan sampahnya juga bagus gitu ya, dari sumbernya juga. Kemudian untuk infrastruktur dasar dan lingkungan lainnya yaitu air bersih dan sanitasi. Penting sekali untuk menjaga ketersediaan pasokan air bersih yang memadai serta sistem sanitasi yang layak juga bagi warga dan wisatawan ya. Karena beberapa minggu yang lalu ini juga sempat ada persoalan di daerah Badung khususnya ya di Kota Selatan
Selatan ini ada permasalahan pasokan air bersih karena adanya kebocoran ya dari pipa PDAM, yang mana ini juga menghambat aktivitas warga di sana karena kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Nah, kita harapkan permasalahan ini bisa segera diatasi dan semoga kita semua tidak kesulitan ya untuk mendapatkan pasokan air bersih. Kemudian untuk infrastruktur dasar dan lingkungan lainnya adalah energi yang hijau. Perlu adanya pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan juga untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan, pendengar ya. Dan yang lainnya yang saat ini mungkin juga menjadi keluhan kita sebagai warga Bali itu masalah transportasi dan juga konektivitas ya. Sekarang sudah macet di mana-mana, pendengar, bahkan di arah mau ke Gilimanuk ya, kemarin sempat macet sekali sampai harus ngantri, kemudian di jalanan juga padat sekali, dan ini menandakan bahwa harus ada perbaikan jalur dan darat, kemudian adanya pelabuhan yang terintegrasi dan juga distribusi pusat pertumbuhan baru agar semuanya tidak menumpuk di Bali Selatan ya. Karena bagaimanapun akses kita untuk keluar Bali ini selain dari jalur udara, untuk jalur daratnya ini melalui penyeberangan juga ya, melalui Gilimanuk. Dan ini kalau misalkan terus banyak sekali masyarakat yang keluar masuk, ini kan pastinya membutuhkan adanya perbaikan jalur darat ya, dan juga pelabuhan terintegrasi agar tidak semuanya menumpuk di Bali Selatan, agar kemacetan pun juga menjadi berkurang ya. Dan selain itu juga adanya transportasi publik ya, mungkin saat ini masih belum banyak masyarakat yang aware atau memanfaatkan fasilitas umum yang ada seperti transportasi publik. Mungkin karena kita semua sudah terbiasa, pendengar ya, untuk memakai kendaraan pribadi biar lebih cepat gitu ya, lebih efisien, lebih praktis. Tapi bukan berarti kita harus bergantung juga dengan kendaraan pribadi, karena dengan adanya transportasi publik ini adalah salah satu langkah untuk bisa mengurai kemacetan. Tapi semoga kita harapkan di Bali sendiri nantinya sudah akan semakin banyak transportasi publik atau angkutan umum yang pastinya aman ya, nyaman dan juga terintegrasi antar wilayah yang lebih mudah ya. Ini penting sekali. Nah, pendengar, juga nanti masih akan ada infrastruktur lainnya dari tata ruang dan juga pemerataan, nanti akan Lili sampaikan sesaat lagi. Tapi setelah satu lagu dulu yang melewati untuk Anda ya, ini lagu dari Tata Janeta yang berjudul Disempurnakan Cinta. Jadi jangan kemana-mana, hanya di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti-uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.
1: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
2: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
1: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
2: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
1: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya?
2: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
1: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
2: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.

Ya pendengar, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, kemudian upload struk belanja kamu ke aplikasi level 21 Mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu? Sampai 15 Agustus 2026 untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmark, paket liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkapnya follow Instagram dan TikTok at level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, masih kami nantikan ya bagi Anda yang ingin berbagi untuk menceritakan mungkin atau sharing dengan kita seputar informasi berbagai masalah terkait pelayanan publik atau mungkin fasilitas-fasilitas umum yang Anda rasakan, boleh banget kami nantikan ya. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 089-678-123-123-830. Nah pendengar, kalau tadi masalah infrastruktur dari pariwisata Bali ya, kalau tadi sudah Lili sempat sampaikan mengenai infrastruktur dasar dan lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, air bersih dan juga energi hijau, ada juga transportasi dan konektivitas yang berkaitan dengan pengurangan kemacetan dan juga adanya atau persebaran transportasi publik. Tapi selain itu pendengar, yang paling penting juga adalah tentang tata ruang dan juga pemerataan ya, karena sebenarnya yang perlu kita pikirkan saat ini bukan hanya bagaimana bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan, tapi juga bagaimana kita semua bisa menjaga Bali agar tetap lestari ya, karena jika alih fungsi lahan ini terus terjadi tanpa pengendalian, ini bukan hanya sawah yang akan hilang ya, tetapi juga keseimbangan budaya dan juga lingkungan yang selama ini menjadi daya tarik utama Bali ini juga akan hilang. Begitu pula juga dengan konsentrasi wisata yang masih bertumpu di Bali Selatan ya. Dan memang kalau misalkan masalah penataan ruang wilayah ini memang sudah saatnya konsisten ya untuk bisa melindungi kawasan yang suci, alam dan juga masih mempertahankan pertanian-pertanian yang ada. Karena sebenarnya agak sedih pendengar ya, karena ketika kita mungkin jalan-jalan itu seringkali kita sudah tidak melihat sawah lagi. Mungkin yang dulunya banyak sekali sawah sekarang sudah dibangun, semuanya sudah berisi bangunan, tidak ada hijau-hijau yang bisa kita nikmati lagi ya. Dan ini semakin hilang ya, ini sangat disayangkan sekali pastinya, karena ya Bali ini adalah perpaduan alam, budaya dan juga tradisi. Jadi memang pembangunan sebaiknya sih tidak mengorbankan lahan pertanian maupun kawasan yang memiliki nilai kesucian. Dan kalau soal destinasi wisata pendengar, di Bali Utara, Timur dan Barat, dan ini memang semakin berkembang ya dengan fasilitas yang memadai, jadi wisatawan juga punya lebih banyak pilihan. Dan sekarang sebenarnya wisata-wisata di Bali Utara, Timur dan Barat ini memang sudah menjadi mungkin ada hidden gem ya yang ingin dicari oleh para wisatawan yang mungkin sudah bosan untuk berwisata di Denpasar atau di Seminyak, mungkin udah bosan ya. Akhirnya sekarang sudah mulai menyisir ke daerah-daerah Bali Utara dan sekitarnya. Dan sebenarnya ini bisa menjadi langkah yang bagus karena ini bisa mengurangi kemacetan. Kemacetan bisa berkurang, ekonomi daerah juga lebih merata dan pesona Bali juga tetap terjaga ya. Dan pemerataan destinasi wisata ini juga nantinya bisa membuka peluang baru bagi daerah-daerah yang selama ini belum berkembang optimal. Dan dengan adanya keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan, ini juga bisa membuat Bali terus tumbuh ya, pastinya tanpa kehilangan jati dirinya. Karena mungkin udah bosan juga untuk bermain atau berwisata hanya di daerah-daerah sini-sini aja ya, mungkin sudah saatnya untuk bisa explore, untuk melihat sisi Bali yang lain ya pendengar ya. Karena pastinya semuanya pasti cantik-cantik, indah-indah untuk dinikmati. Dan yang
yang paling penting, manfaat ekonomi nanti juga bisa dirasakan lebih luas lagi oleh masyarakat, dan pastinya kita harapkan bisa mengurangi kepadatan ya di kawasan wisata yang selama ini menjadi pusat kunjungan pendengar ya. Dan kita nantikan pendengar kira-kira bagaimana perkembangan atau pembaruan dari infrastruktur pariwisata di Bali yang saat ini sudah mulai digerakkan, sudah mulai dikembangkan lagi ya. Semoga semuanya menjadi lebih baik untuk pastinya menciptakan Bali yang lebih asri, yang lebih nyaman, dan juga masih menjadi pariwisata nomor satu di dunia ya, semoga ya. Dan berdasarkan informasi tadi banyak Lili ambil ya dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi bagi Anda yang ingin menyimak lebih lanjut, lebih dalam lagi, mau baca-baca, boleh juga mengunjungi laman resmi kami ya di www.rri.co.id. Berdasarkan masih kita nantikan untuk Anda yang mau berbagi bersama kami di Halo RRI, tapi salah satu lagu ini mau Lili putarkan dulu untuk Anda. Ini lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Berkemah Sampai Selamanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung waktu di Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 24 bulan Juli 2020. Tapi jangan khawatir pendengar, karena kami akan selalu hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, setiap pukul 10 hingga 11 WITA di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jadi bagi Anda yang hari ini belum berkesempatan untuk berbagi bersama kami mengenai informasi yang ada di sekitar lingkungan Anda, mengenai masalah pelayanan publik ataupun fasilitas umum ya, jangan khawatir, nanti kami akan kembali lagi di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di setiap minggunya pendengar ya. Jadi hari ini untuk Halo RRI kami akhiri dulu pendengar, nanti kita akan berjumpa lagi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
0: Ya pendengar, sesaat lagi ya, ini ada satu hal yang harus Anda simak bersama ya, ini dinantikan juga karena hari ini di tanggal 24 Juli juga diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Oleh karena itu nanti akan kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 11.00 dialog luar studio yang akan membahas topik soal Hari Kebaya Nasional, yaitu merajut literasi merawat identitas bangsa, langsung ya live dari Kampus Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus ikuti kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, nanti di jam 11.00 WITA. Tapi setelah satu lagu ini yang mau lewat dulu untuk Anda, lagu dari Lugia yang berjudul Memikat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung dialog luar studio yang pada siang hari ini akan membahas mengenai Hari Kebaya Nasional Merajut Literasi Merawat Identitas Bangsa yang disiarkan langsung dari Kampus Universitas Pendidikan Nasional ya, yang akan dipandu oleh Ida Ayu Frisca Mahayani sesaat lagi.
1: Ketua Umum PBI Pusat. Kita berterima kasih kepada Ibu Rahmi.

Iya. Narasumber yang ketiga kita panggilkan Anna Agung yang insensitia, dosen Universitas Pendidikan Nasional. Iya.

baik seminar pelajaran dan pasar dan juga pemirsa saya di dan pasar adik-adik yang saya hormati. Memang kalau kita berbicara soal budaya ini bukan ada selembar kain begitu ya yang kita kenakan, tapi ada kisah yang diwariskan, ada identitas yang dijaga dan juga ada kisah yang hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di setiap pasar budaya yang kita kenakan ini tersimpan sejarah keberagaman budaya dan juga keteguhan perempuan Indonesia dalam merawat jati diri mereka. Namun kalau kita tahu bagaimana warisan budaya ini tidak hanya kita hidup melalui apa yang kita kenakan saja seperti budaya ini, tetapi ia juga hidup melalui apa yang kita tuliskan, apa yang kita baca, dan juga apa yang kita ceritakan. Literasi menjadi ruang dan juga tempat kebaya untuk memperoleh makna yang lebih luas bukan hanya sebagai busana, tetapi juga sebagai simbol peradaban, pemersatu, dan juga kebangsaan. Baik, para hadirin dan juga pendengar pemirsa Bersatu RRI Denpasar, dengan mengusung tema pada literasi merawat identitas bangsa pada kesempatan ini, kita akan

setiap waktu mengabadikan nilai bagaimana tulisan waktu tempat perjalanan budaya dan sekaligus bagaimana menginspirasi generasi muda kini untuk terus mencintai dan melestarikan warisan bangsa. Ya, tiga narasumber nanti akan berbagi bagaimana beliau memahami kebudayaan sebagai sumber inspirasi

0: pada masa kalau kita berbicara soal budaya dan juga generasi begitu ibu ya. Kalau kita lihat bagaimana sejatinya peran literasi kita di Indonesia terutama dalam memperkuat dan juga mengagungkan begitu ya gerakan-gerakan dari
1: ya. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang membuat diskusi ini, karena menurut saya diskusi ini memang penting ya, kita sampaikan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat. Karena apa? Karena memang soal literasi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kita baru bisa mempelajari sesuatu setelah kita baca. Dan zaman sekarang gak cuman baca aja, kita nonton videonya juga gitu. Tapi ya zaman dulu itu kalau informasi-informasi cuman kita bisa dapat lewat koran-koran di TV. TV juga dulu cuma satu, TVRI zaman dahulu kala, dan atau kita dengar di radio aja gitu. Tapi sekarang yang namanya website banyak, kita bisa bikin website dengan biaya yang tidak mahal. Kita bisa punya medsos dan kita bisa berbagi banyak hal di situ gitu. Kita bisa punya Facebook, IG dan lain-lain, YouTube. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengelola informasi mengenai kebaya ini supaya bisa kita share di medsos-medsos tersebut, dan ketika orang lain membaca mereka langsung paham maksudnya. Oh ini toh gitu. Sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman soal kebaya misalnya. Yang benar-benar banget perlu kita pahami adalah soal pakem kebaya. Seperti apa sih yang disebut kebaya? Ada orang yang saya tahu ya, kalau bahannya apa Mbak Sita, yang bolong-bolong itu brokat, itu disebutnya kebaya walaupun modelnya bukan kebaya. Jadi model kebaya itulah yang perlu kita pahami dulu pakemnya apa gitu. Jadi secara umum pakemnya kebaya itu bukaannya di depan, berlengan kiri kanan simetris, dan itu menutup. Itu ada sejarahnya. Saya dapat bacaan sejarahnya itu ada disertasi tesis dari UGM yang menjelaskan soal sejarah kebaya. Nah, dari situlah saya tahu, oh ternyata sejarah kebaya adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dulu nenek moyang kita kalau enggak telanjang dada, kalau enggak pakai kemben. Ketika Islam masuk harus menutup aurat, yang disebut aurat itu dulu bahu, lengan, punggung. Nah, maka akhirnya selendang yang disampirkan ke sini, akhirnya kan bukaannya di depan karena tadinya selendang. Dipertemukan di tengah, itu akhirnya kita kenal dengan nama baju kebaya Kartini. Karena ibu kita Kartini yang sering pakai model itu. Terus ada lagi kebaya kutu baru gitu. Karena di tengahnya ini kayak yang saya pakai ini, ada segi empat di tengahnya. Nah, tapi ternyata ada juga yang bukan segi empat di tengahnya, segi tiga. Itu kita kenal dengan nama kebaya Sunda. Nah, ada lagi kebaya Laboh, ada lagi ternyata banyak kebaya Indonesia yang kita punya. Nah, itulah yang pelan-pelan kita share ke seluruh generasi, termasuk generasi muda, supaya mereka tahu ini namanya kebaya, ini bukan. Itu melalui narasi-narasi tadi, termasuk foto-foto dan video yang kita buat.
2: Oke, luar biasa sekali ya. Sejatinya kebaya tidak hanya satu model, dan namanya juga tidak hanya itu saja begitu ya. Mungkin ini juga yang perlu juga disosialisasikan, penguatan literasi ini kepada masyarakat kita, terutama para perempuan-perempuan di Indonesia, bahwa kebaya itu banyak begitu ya, beragam dan kaya sebagai identitas kita di Indonesia. Baik, terima kasih untuk mengawali Ibu Rahmi. Saya coba sapa juga narasumber yang kedua, ada Ibu Sitawati, beliau Ketua PBI Bogor sekaligus juga seorang penulis buku. Nah, ini nyambung ya, kalau tadi berbicara soal kebaya ada literasi. Di literasi salah satunya dengan hadirnya buku-buku begitu ya. Kalau boleh tahu nih dari Ibu Sitawati, berbicara soal menulis buku antara kebaya dan juga literasi begitu Ibu ya, dalam upaya menjaga warisan budaya Indonesia begitu ya, kenapa sih harus ada buku gitu, kenapa sih harus literasi ini penting dikuatkan kepada masyarakat kita di Indonesia soal kebaya ini Ibu, silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi kita asah dari dulu ya, bahwa di Indonesia ini sangat rendah literasinya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi buku itu kurang ketersediaannya, itu dulu ya. Kemudian pentingnya kita membuat catatan, khususnya kalau dalam ini saya membuat buku. Itu misalnya tadi disampaikan bahwa kebaya itu sudah ada sejak zaman Mataram misalnya ya. Catatannya di mana kita lihat, ya kan? Terus kemudian kebaya itu sendiri asalnya dari mana? Ada yang mengatakan dari kata abaya, dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan

0: buku-buku. Gitu.
1: Ada berapa buku ada Ibu yang sudah ditulis?
0: Iya, jadi saya menulis buku sebelumnya kumpulan tulisan ya, sebelumnya antologi gitu ya. Nah sekarang saya coba untuk bukunya adalah buku atas nama saya sendiri gitu ya. Ini ada satu judulnya Menelusuri Jejak Kebaya, ini buku satu saya. Okay. Kemudian buku kedua adalah Benang Merah Kebaya dan Konservasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Kebaya di Tatar Priangan, Jawa Barat. Karena saya tinggal di Bogor, jadi sangat menarik untuk saya selami tentang kebaya yang dipakai oleh perempuan-perempuan di Priangan atau Jawa Barat zaman dulu dan sampai zaman sekarang. Itu kurang lebih.
1: Iya, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi ya Ibu ya, sejatinya apa sih yang perbedaan mendasar begitu ya antar kebaya ini dan inspirasi menulis buku ini dari mana begitu ya? Apakah penelitian yang cukup panjang juga dilakukan sehingga hadir tiga buku ini dan bagaimana dampaknya terhadap generasi muda kita termasuk masyarakat Indonesia terhadap pemahaman melalui literasi-literasi soal kebaya ini? Baik, terima kasih Ibu dari PBI Bogor, Ibu Sita Wati ya. Tadi kita sudah dengarkan beliau sudah berhasil menghadirkan tiga buku dan nanti mungkin bisa juga di-share begitu ya Ibu ya, di mana kita bisa membaca buku-buku dari
0: lanjut
1: hasil karya Ibu.
0: Di Bali ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu Sitawati. Ya, sekarang hadir juga dari generasi muda kita sekaligus juga merupakan dosen dari Universitas Pendidikan Nasional Mbak Mia ya, saya panggilnya Mbak Mia, kayaknya masih muda sekali. Dan kita lihat kalau Mbak Mia mengenakan kebaya, ini model kebaya apa ya Ibu ya? Ada pak, oke. Kebaya janggan. Ya, janggan ya. Kalau kita mungkin saya pernah dengar kata janggan itu layang-layang ya. Kalau di Bali itu ada namanya layang-layang janggan gitu ya. Apa nanti ada hubungannya antar bahasa-bahasa atau identitas-identitas yang menjadi identitas dari budaya. Baik, ke Mbak Mia nih. Mbak Mia selaku generasi muda termasuk juga ada di universitas kalangan akademisi dan pendidikan. Bagaimana sih menumbuhkan begitu ya peran dari pendidikan atau perguruan tinggi menumbuhkan budaya literasi terutama soal kebaya ini? Gimana nih? Kita bicara soal Undiknas saja dulu deh. Peran dari Undiknas selama ini seperti apa?
2: Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa berada di sini dan berbagi perspektif ya dari dosen Universitas Pendidikan Nasional. Dan tadi kedua narasumber sebelumnya sudah menjelaskan juga perspektifnya masing-masing. Dalam sebuah perguruan tinggi, dosen itu tugasnya tidak hanya mengajar, tapi ada tiga tugas utama yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama tentunya tugas mengajar. Ini ada mahasiswa-mahasiswa saya nih, MC-nya juga mahasiswa saya. Jadi memang sehari-hari kita bertemu dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam proses belajar mengajar tersebut yang merupakan tugas yang pertama bagi dosen, di sana dosen-dosen bisa memberikan informasi-informasi bukan hanya mata kuliah formalnya saja, tapi juga pendidikan karakter dan juga bagaimana menjaga identitas bangsa. Sebagai contoh, saya sendiri di Undiknas, salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah cross-cultural understanding, yaitu bagaimana memiliki pengetahuan lintas budaya. Nah, kita menjelaskan tentang budaya Indonesia, salah satunya adalah kebaya dan bagaimana proses rekognisinya di UNESCO. Itu juga berkaitan dengan mata kuliah lain, misalnya yang saya ampu, komunikasi internasional. Bagaimana kita di dalam negeri memahami makna kebaya melalui literasi, organisasi, termasuk juga buku-buku. Kemudian bagaimana kita juga bisa mempromosikan kebaya dengan tentunya paham filosofi dari kebaya tersebut. Itu yang pertama, pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian, tadi Ibu menyebut ada tesis di UGM ya, atau disertasi ya di UGM. Salah satu contoh bagaimana penelitian tersebut bisa didiseminasikan nantinya, disebarluaskan, sehingga pengetahuan terkait kebaya ini bisa menjadi bagian dari publikasi akademisi. Saya juga sempat sudah mempresentasikan salah satu artikel saya di Universitas Indonesia saat itu terkait dengan diplomasi budaya. salah satu instrumen diplomasi budaya yang potensial untuk Indonesia adalah kebaya. Okay. Dengan join nominasi

0: Nation ini menunjukkan kerjasama kita. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau bicara pengabdian dan dampak nyata kepada masyarakat, mungkin Ibu Dr. Gungtini Gorda ini dengan berbagai organisasinya, karena menunjukkan bagaimana sinergi keterlibatan antar berbagai pihak dalam mendukung pelestarian kebaya, mendukung informasi-informasi terkait kebaya ini sangat penting, karena kan kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu buktinya hari ini, senang sekali kita bisa berkumpul. Ini juga bentuk nyata bagaimana melakukan sebuah kegiatan yang berdampak untuk masyarakat. Jadi tiga tugas utama tadi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
1: Luar biasa sekali, terima kasih Mia. Paparan awalnya memang peran dari perguruan tinggi ini tidak bisa lepas begitu ya. Selain tadi sudah dikatakan melalui metode Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan bagaimana nantinya implementasinya ini juga akan terus digelorakan, disuarakan kepada masyarakat kita. Tidak hanya di Bali ya Ibu ya berbicara soal kebaya, tetapi di seluruh Indonesia. Kalau tadi sudah dengar bagaimana Bu Gungtini mungkin menyuarakan perempuan berkebaya di Provinsi Bali, saya mengikuti juga jejak beliau. Bagaimana beliau selalu berkebaya dalam setiap kegiatan ya Bu Gung ya, di awal kegiatan juga sering menyuarakan bagaimana perempuan-perempuan berkebaya, termasuk di spot-spot kegiatan di Pasar Badung waktu itu ya, di daerah-daerah lain. Ini luar biasa sekali, dan sekarang kita akui memang kebaya memang semakin terkenal, semakin sering juga digaungkan, tidak hanya di Provinsi Bali atau mungkin di wilayah-wilayah yang menggunakan kebaya dalam tatanan adat, tetapi juga di seluruh Indonesia. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan break sejenak, dan nanti bagi hadirin yang hadir di auditorium ini, ada ingin yang bertanya, ada ingin yang menyampaikan pandangan pendapat tentang bagaimana literasi dan juga budaya kita, nanti bisa disampaikan di segmen kedua. Kita jeda yang satu ini dulu.
2: Nasional diperingati setiap 24 Juli. Peringatan ini bertujuan untuk melestarikan identitas bangsa, memperkuat jati diri perempuan Indonesia, serta mendorong pengakuan internasional. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional bukan tanpa alasan. Dalam kepres tersebut, menjelaskan ada tiga pertimbangan yang menjadi awal mula lahirnya peringatan tahunan ini. Pertama, kebaya merupakan identitas nasional perkat bangsa yang bersifat lintas etnis dan telah berkembang menjadi aset budaya yang berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kedua, kebaya berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan, baik yang berskala nasional maupun internasional. Ketiga, Kongres Wanita Indonesia KOWANI ke-10 yang dihadiri Presiden Soekarno pada 24 Juli 1964 adalah momen bersejarah di mana seluruh peserta Kongres mengenakan kebaya, sehingga 24 Juli bersejarah itu dijadikan dasar penetapan HKN lewat Kepres nomor 19 tahun 2023. Peringatan Hari Kebaya Nasional pada 24 Juli kian meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan kebaya. Kebaya tidak hanya dipakai oleh para pegiat budaya, tetapi juga digunakan oleh anak muda sebagai identitas nasional. Kebaya kini telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pengakuan tersebut merupakan hasil kolaborasi 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuka ruang kolaborasi budaya antar negara yang lebih erat. Tidak hanya sebagai simbol identitas perempuan Indonesia, kebaya juga menjadi medium untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Makna penetapan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar peringatan simbolik, melainkan memiliki makna dan tujuan strategis, antara lain, pertama, meningkatkan kesadaran budaya, menanamkan pemahaman bahwa kebaya adalah bagian penting dari identitas nasional yang patut dibanggakan dan dilestarikan. Kedua, mendorong pelestarian budaya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terus memakai dan merawat kebaya sebagai busana warisan budaya. Ketiga, menumbuhkan nasionalisme, memakai kebaya dapat menjadi wujud kecintaan terhadap tanah air dan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, menggerakkan ekonomi kreatif. Meningkatnya minat terhadap kebaya juga berdampak pada pertumbuhan industri busana tradisional dan UMKM yang bergerak di sektor tersebut.
1: Satu RRI dan Pasar dan juga hadirin yang saya hormati, kita masih dalam dialog luar studio RRI dan Pasar. Kita masih berbicara bagaimana soal literasi dan kebaya. Dan di segmen kedua ini saya tadi sudah sampaikan di awal, bagi adik-adik mungkin mahasiswa generasi muda terutama ya yang hadir di ruangan ini, Anda nanti bisa ikut bertanya, menyampaikan pendapat soal kebaya begitu ya. Mungkin ada kesan kebaya itu kuno enggak sih? Lalu bagaimana sih kebaya dengan fashion yang kekinian, ketika kebaya itu dirubah bentuknya, apakah masih dikatakan kebaya atau seperti apa gitu ya? Mungkin ada yang penasaran, nanti adik-adik bisa bertanya ya. Saya kasih kesempatan mungkin dua penanya yang hadir di ruangan ini. Oke, satu sudah ada yang angkat tangan di sisi tengah, mikrofonnya mungkin bisa diberikan kepada ibu. Dan satu lagi, dari generasi muda mungkin yang ingin bersuara. Oke. Ya, silakan mikrofonnya sudah diberikan di sisi tengah. Iya. Oke, ada juga laki-laki nampaknya tertarik ya. Ya, di sisi kiri saya, di sisi utara, silakan juga nanti. Silakan Ibu perkenalkan nama dan juga asalnya dari mana, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang, mohon maaf ini agak kurang sehat. Nama saya ini Wayan Suryati.
1: Wayan?
3: Suryati.
1: Suryati, iya Ibu silakan.
3: Iya, kebetulan hari ini kami baru dilantik dari organisasi yang menurut kami berbeda. Ada organisasi peduli wisata dan budaya. Kami mungkin tertarik dengan Ibu Sita. Luar biasa Ibu bisa menerbitkan hampir 3 buku kalau tidak salah terkait dengan kebaya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ketika kami sekarang berada di organisasi baru Powibi, Peduli Wisata dan Budaya, erat kaitannya dengan budaya kita menggunakan kebaya. Mungkin nanti kami akan ya mohon arahannya ketika nanti kami dari 8 kabupaten kota mungkin masing-masing punya pakem kebaya sendiri, barangkali nanti saya bisa nyontek untuk bikin bukunya gitu. Okay. Hari ini mungkin tidak kebetulan karena memang kolaborasi itu luar biasa. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah sudah kehendaknya. Saya mendengar Ibu Gumia kok bisa juga punya penelitian, punya tulisan yang ada unsurnya kebaya gitu. Jadi kalau berbicara kebaya memang kita luar biasa gitu ya. Hari ini mungkin dari Perempuan Berkebaya Indonesia mengharapkan bahwa kita ketika kita pakai kebaya tidak tidak ribet begitu. Mau pakai kain bawahnya, mau pakai celana, mau pakai rok mungkin bebas. Dan saya adalah salah satu kebetulan orang Bali yang memang senang berkebaya gitu ya. Mungkin karena dari zaman dulu sejak tahun 80-an karena biasa jadi pembawa acara jadi sudah enak gitu. Jadi sampai sekarang di umur tua juga pakai kebaya masih tetap enak. Jadi menurut saya satu permintaannya kepada Ibu Sita, barangkali nanti bisa berbagi dengan kami karena kami pasti hari ini dilantik Bu Gung Tini Gordo sebagai Ketua Powibi. Kebetulan ada Bu Ketum masih ada di sini. Terima kasih sudah melantik kami dan kolaborasi ini akan menguatkan budaya kita tentang berkebaya. Jadi mohon nanti Bu Sita, kami harapkan bisa ditinggalkan bukunya untuk kami di Bali. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Wayan Suryati ya, luar biasa sekali. Beliau sudah terbiasa mengenakan kebaya bagi ya, tanpa merasa ribet ya Ibu ya. Ini mungkin bisa ditularkan ya kepada generasi muda kita agar juga bisa sepemikiran bahwa kebaya itu tidak ribet begitu ya, tetapi bisa mempercantik diri kita. Ya, di sisi utara tadi ada generasi muda yang angkat tangan. Iya, nampaknya ini laki-laki juga tertarik ya Ibu ya, berbicara soal kebaya, jangan-jangan buat penelitian juga soal kebaya. Silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Igede Putra Wijaya dari Farmakes Farmasi. Saya ada pertanyaan buat Ibu. Gimana sih kita sebagai cowok-cowok ini membantu mendukung pelestarian kebaya perempuan di era modern masa kini nih, Bu.
1: Okay. Itu ya sih. Luar biasa. Baik, terima kasih Gede Putra ya. Ini luar biasa ya keinginan beliau untuk membantu bagaimana menyuarakan kebaya ini ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh tiga narasumber. Baik, silakan Ibu dulu bisa dijawab. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Nanti sebelum ke Ibu Sita. Oke, Ibu Sita silakan.
5: Ya. Baiklah, Ibu Suryati, terima kasih pertanyaannya. Ini saya akan fokus bercerita sedikit tentang buku yang kedua saya berjudul Benang Merah Kebaya dan Konservasi. Di belakang buku ini saya tuliskan apa hubungannya antara kebaya dan konservasi. Nah, untuk jawabannya boleh dibaca bukunya ya, dibeli boleh juga okay. lah ya, gitu kan. Nah, kata pengantar di buku ini diberikan oleh Ibu Tinu, kawan saya ahli konservasi di Bogor ya. Nah, kata-katanya sebagai berikut, bahwa segala sesuatu yang harus dikonservasi, heritage, itu perlu dikemas sebagai bagian dari wisata. Karena untuk pelestarian itu butuh dana juga ya. Nah, dananya itu dari wisata. Jadi buku ini berisi, bocoran ini ya, bocoran. Buku ini berisi kegiatan saya bersama kawan-kawan perempuan berkebaya ke berbagai tempat, memakai kebaya, naik kereta dari stasiun ke stasiun. Apa sih stasiun itu? Stasiun itu adalah bangunan heritage yang perlu dilestarikan. Kemudian saya dengan kawan-kawan kebaya ke kawasan-kawasan heritage, misalnya ke kawasan Kesawan, di sana bersama kakak saya Eda Safitra dari Medan, kami ke sana. Kemudian kawasan di Semarang, di Jakarta dan seterusnya. Bangunan-bangunan heritage itu perlu dilestarikan dan kami memakai kebaya. Itu pelestarian di bidang budaya. Kemudian ada pelestarian di bidang sosial juga alam. Misalnya saya dengan Mbak Rami ini ke tempat-tempat yang perlu dilestarikan ya, misalnya ke kawasan mangrove. Saya pakai kebaya, kami pakai kebaya. Nah, itu supaya untuk menarik, kalau ke tempat wisata memakai kebaya akan menjadi bagus paketnya gitu ya. Okay. Baik masyarakat setempatnya maupun kami-kami yang datang ke sana diwajibkan ke tempat wisata ini diwajibkan pakai kebaya misalnya gitu ya. Okay. Kan banyak juga sih. Belum saya
1: ada
5: rasa.
1: Juga ya Ibu ya.
5: Mungkin ada yang pakai kain misalnya di Borobudur ya, yeah. Sudah pakai kain misalnya, atau tempat-tempat lain saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya ada himbauan dengan sangat gitu untuk memakai kebaya di tempat-tempat wisata, sangat cantik sekali.
1: Kayak Jogja mungkin Ibu ya, sudah
5: ya, mulai. Itu kawan-kawan ya. Dari Jogja itu udah makanan hari-hari berkebaya ya. Itu kreativitasnya luar biasa. Itu saja okay. Dari saya.
1: Baik, terima kasih. Semoga tadi sudah terjawab nggih untuk permintaan dari Ibu Wayan tadi. Nanti berbagi tips juga Ibu untuk menulis nanti ke depannya, siapa tahu muncul juga literasi-literasi yang lain ya. Datangnya dari Pulau Dewata sekarang ya. Baik, silakan Ibu ditanggapi.
6: Ya, beli gede Putrajaya. Aduh, luar biasa. Perhatiannya terhadap kebaya ini. Jadi ya beli laki-laki jangan berkebaya ya. Tapi nih, kalau mamanya ulang tahun, adeknya, kakaknya, pacarnya ulang tahun, kasihlah hadiah kebaya. Oke?
1: Oke, dirubah
6: ya sekarang. Disitulah peran para lelaki dalam pelestarian budaya berkebaya ini. Bisa beliin kebayanya aja, atau kainnya, atau aksesorisnya, whatever. Yang penting itu dipakai ketika mereka berkebaya. Nah, ini penting banget, karena apa? Kalau misalnya nih mamanya dikasih anaknya hadiah kebaya, kan dia jadi ini, aduh anakku ngasih kebaya, masa aku gak pakai sih? Jadi mamanya akan rajin-rajin juga pakai kebaya. Tapi karena mamanya beli gede itu orang Bali, ya pasti baju kebayanya banyak ya. Kalau punya pacar ya beli, jangan lupa dikasihnya kebaya. Nah, kita memang soal kebaya ini, kita di PBI punya gerakan kebaya goes to school, kebaya goes to kampus, kebaya goes to office, kebaya goes to the world. Karena apa? Kalau kita ngomongin pelestarian budaya, itu harus ke generasi muda. Makanya mulai ke anak sekolah, sampai yang udah kerja, goes to office, sampai kalau kita mau memperkenalkan kebaya ke dunia, kalau lagi ibu-ibu di sini, mungkin ini nih, adik-adik mahasiswa punya kesempatan ke luar negeri, berkebayalah ketika ke luar negeri. Karena apa? Mereka akan tahu ini pakaiannya Indonesia. Saya pernah jalan di tengah kota New York itu, didatengin sama ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapaknya ganteng lagi, bule-bule itu. Mereka cuma nanya, where you come from, gitu, karena pakaiannya ini kok khas banget. Mereka belum tahu, gitu, ini baju daerah mana, karena mungkin yang ada di tengahnya ada segi empat ini buat mereka sesuatu banget, gitu. Jadi kita pengen tuh kalau misalnya kita ngelihat perempuan pakai baju apa deh Mbak, kalau yang Jepang itu kimono atau baju Korea, kita langsung tahu itu orang Korea. Sekarang gimana caranya supaya ketika kita lagi berkelayapan di dunia, orang langsung tahu itu kebaya dari Indonesia. Yeah. Itu tugas kita.
1: Sudah jadi, langsung ya menjadi identitas bahwa itu perempuan asal Indonesia. Yeah,
6: jadi gitu please ya. Banget ya kalau keluar negeri pakai kebaya.
1: Iya, mungkin selain sebagai kado, sebagai oleh-oleh begitu ya kebaya, mungkin bisa ditambahkan dari Bu Sita atau Bu Rami dan juga nanti ada Mia juga. Apa sih peran yang mungkin bisa diambil oleh seorang laki-laki begitu ya dalam mendukung kebaya ini sebagai identitas kita sebagai perempuan Indonesia? Ada yang ditambahkan mungkin Mia? Oke, Ibu dulu, silakan.
7: Baiklah, ada yang pernah bertanya, kalau perempuan pakai kebaya, laki-lakinya pakai apa? Mm-hmm. Gitu kan? Nah, ada yang pakai sarung, pakai macam-macam gitu ya. Sementara sarung itu bawahan, kalau kami kain kan gitu ya. Nah, laki-laki itu sebenarnya juga punya busana yang bisa match dengan perempuan yang pakai kebaya. Nah, modelnya seperti apa? Saya rasa laki-laki di Pulau Bali ini sudah menggunakannya. Jadi apa, saya kurang tahu namanya. Kalau di Jawa mungkin ada yang mengatakan beskap, ada yang teluk belanga atau apa gitu. Terus kemudian pemakaian udeng dengan kain itu serasi. Kalau misalnya dari Bali, udeng Bali, kain Bali. Dari Sunda, udeng Sunda, kain Sunda, dan seterusnya. Jadi itu bisa satu ya. Kemudian kedua ya misalnya menulis, menjadi penulis. Penulis, pengamat, penulis, kebetulan di buku-buku saya itu juga ada seorang kawan yang menulis di Kompasiana. Jadi apa yang saya lakukan beliau tulis, nah itu salah satu cara untuk mendukung. Okay. Itu menurut saya cukup strategis ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Sita. Mia, silakan.
8: Terima kasih. Kakak dari Farmakas ya tadi ya? Oke, sangat bagus ya pertanyaannya, bagaimana laki-laki juga bisa mendukung apresiasi terhadap kebaya ini. Kalau saya rasa di kalangan generasi muda, betul yang Ibu tadi sampaikan, kalau di Bali perempuan yang misalnya mengenakan kebaya dalam acara-acara adat, yang laki-laki juga bisa mengenakan misalnya udeng, kemudian kemeja atau safari, dan juga kamen. Dan sekarang di generasi muda ini kan lagi ngetren misalnya warna kain yang senada, jadi misalnya couple, nah itu bisa menjadi motivasi juga. Couple-nya udah ada Kak? Couple-nya udah ada? Oh belum. Sambil mencari-cari juga ya, jadi salah satu bentuk apresiasinya adalah bagaimana kita punya mindset mengenakan kebaya, kemudian laki-lakinya juga dalam konteks di Bali dalam berbagai acara-acara adat, itu juga bisa membuat kita tampil dengan serasi. Jadi keserasian itu menunjukkan perempuannya dengan kebaya penuh keanggunan, laki-lakinya pun juga apresiasi terhadap pelestarian budaya. Saya mungkin mau menambahkan yang tadi Ibu sampaikan, kebaya goes to the world, misalnya kalau kita keluar negeri mengenakan kebaya, ini pengalaman juga dari saya ketika saya dulu sekolah S2 di Belanda, saya juga pernah hadir dalam salah satu perayaan Hari Raya Kuningan di Belanda saat itu. Karena kan Kuningan di hari Sabtu ya, jadi hari libur, saya dan suami saya saat itu juga hadir di komunitas orang-orang Bali yang ada di Belanda bersembahyang, dan saya juga mengenakan kebaya saat itu. Walaupun challenge-nya pasti di luar negeri karena dingin, jadi kebaya, kain, bawahnya itu harus pakai sepatu boots, kemudian harus pakai jaket yang tebal,
0: Tapi betul yang Ibu bilang, ketika kita buka dan kita dilihat oleh orang-orang luar negeri mengenakan kebaya, mereka tidak hanya tertarik dalam segi fashion saja, tapi mereka juga tertarik dengan filosofinya. Iya. Dan mereka tetap bertanya, kok kamu masih mau mengenakan kebaya? Justru itu adalah sebuah kebanggaan dan kesempatan untuk kita memperkenalkan identitas bangsa. Terima kasih.
1: Kita beri tepuk tangan dulu kepada tiga narasumber kita, luar biasa sekali ya tadi dari berbagai perspektif bagaimana sejatinya kebaya ini bisa terus dipergunakan, dipertahankan. Nanti kita bahas juga mungkin di segmen terakhir bagaimana kita bersama-sama mungkin mengubah pola pikir begitu ya, bahwa tidak ada istilah kebaya, orang yang mengenakan kebaya itu adalah orang-orang yang jadul begitu ya. Tapi bagaimana kebaya itu bisa digunakan dengan fashion yang kekinian tetapi tidak merubah pakem dari kebaya itu ya. Nanti kita bahas, kita kembali jeda yang satu ini dulu.
9: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuni. Saya adalah akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional, Undiknas, dan Pasar.
10: Saya akan menjawab dari pertanyaan, di tengah arus globalisasi dan budaya digital, bagaimana strategi yang paling efektif untuk membangun literasi budaya melalui kebaya agar tidak hanya dipandang sebagai simbol busana tradisional, tetapi juga sebagai representasi identitas, nilai, dan karakter bangsa Indonesia. Ya, jadi kebaya itu jangan hanya ditempatkan dalam lemari, ya harus lestari kebaya itu. Jadi banggalah menggunakan kebaya. Nah, kemudian bisa juga kebaya itu digunakan sehari-hari dengan mix and match fashion-fashion kekinian. Jadi paling tidak kita bisa menormalisasikan kebaya dalam keseharian. Misalnya membuat konten-konten edukatif, ya, yang memang pendekatannya tuh berbasis cerita, storytelling, visual, dan menggunakan platform media sosial kan banyak ya, gitu, ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, silakan digunakan gitu.
11: Perkenalkan, nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, cara generasi sekarang melestarikan kebaya adalah dengan menggunakan kebaya untuk kegiatan nongkrong atau memadu padankan style modern dengan kebaya dan memposting di sosial media mereka untuk menunjukkan bahwa anak muda bangga menggunakan kebaya. Sekian dan terima kasih.
12: Halo, nama saya Latifa, umur saya 54 tahun, asal Denpasar. Arti kebaya, ya menurut saya itu ciri khas kita ya, nasional, secara nasional. Indonesia Raya ini memiliki kebaya merupakan ciri khas kita, tapi beraneka tergantung ini, mode dan aksesoris itu tergantung masing-masing daerah. Ada perbedaan-perbedaan, tapi ini membawa nama besar kita, bangsa Indonesia. Ciri khas baju kita, kebanggaan kita ini, kebaya ini. Jadi perlu kita lestarikan.

0: Oke, baik, masih dalam dialog luar studio, merajut literasi, merawat identitas bangsa. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pandangan dari tiga narasumber kita, masih bersama Ibu Rahmi Hidayati, Ketua Umum TBI Pusat, ada Ibu Sitawati Kenutami, beliau Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Bogor, sekaligus juga penulis buku, dan juga ada Ana Agung Mia Intentilia, beliau dari Universitas Pendidikan Nasional. Dan ini segmen terakhir, dan nanti kita akan lanjutkan juga di segmen berikutnya ya, setelah siaran dari RRI. Bagi hadirin yang hadir di ruangan ini punya kesempatan bertanya lagi bersama tiga narasumber kita, tapi nanti di segmen berikutnya ya. Saya lanjut dulu ngobrol bersama tiga narasumber. Di sini ada Ibu Rahmi, ada Ibu Sita, dan juga ada Mia. Saya kembali dulu ke Ibu Rahmi. Kalau kita berbicara masalah kebaya begitu, ini kan sudah menjadi perlindungan dari UNESCO begitu ya, menjadi salah satu warisan budaya yang dilindungi oleh UNESCO. Kalau tadi saya dengar bisik-bisik akan ada katanya nih yang diusulkan juga, kebaya-kebaya yang untuk diusulkan ke UNESCO. Kalau boleh di-share kepada pemirsa dan juga pendengar kita, apa-apa saja itu Ibu kebayanya?
1: Baik, sekarang ini yang sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, yang kemudian itu menjadi syarat untuk pendaftaran ke UNESCO, itu baru kebaya encim. Kebaya encim itu apa ya Mbak namanya? Kebaya kerancang, sama satu lagi kebaya labo. Kalau kebaya kerancang ini dari Jakarta, kebaya labo ini dari Riau. Sementara kita punya banyak sekali kebaya. Nah, kami dari PBI akan mengupayakan, akan berusaha untuk mendaftarkan kebaya-kebaya lain ke sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian mudah-mudahan itu bisa diproses lebih lanjut untuk didaftarkan ke UNESCO. Jadi kita punya kebaya khas Bali, kita sebut nanti sebagai kebaya Bali. Ada kebaya Sunda, kebaya Sunda itu juga punya model yang khas banget. Kalau kebaya ini apa namanya, kebaya biasa ini kutu baru segi empat, kalau kebaya Sunda itu segi tiga di depannya. Kemudian kebaya kutu baru ini event nih yang sudah teramat sangat terkenal di Indonesia itu juga belum terdaftar. Kebaya Kartini juga belum. Ada namanya kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Kemudian ada kebaya Janggan juga. Nah, kita PBI next time kita akan bergerak untuk mendaftarkan kebaya-kebaya ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan kemudian kita sampaikan juga sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Nah, soal tadi itu kebaya-kebaya anak muda, Mbak Tinu bisa tolong ini ya, adik-adik, anak-anak sih sebenarnya ya, masih pada muda. Nah, membuat kebaya itu modelnya nggak harus yang kayak saya pakai gini, yang kelihatannya formal banget. Dan berkebaya itu nggak harus ke acara-acara legal formal, acara kawinan, acara apa, whatever itu. Thank you. Ini kebaya yang teramat sangat luar biasa. Jadi saya mau cerita aja, saya sama Tante Sita ini, kami naik gunung aja kami berkebaya. Sumpah, naik gunung berkebaya.
0: Luar biasa.
1: Saya terbang para layang pun saya berkebaya. Dayung-dayungan di laut saya berkebaya. Sepedaan keliling Danau Toba, itu ada Eda yang dari Medan juga. Keliling Danau Toba saya sepedaan, keliling kaki Gunung Rinjani saya juga pakai kebaya. Itu artinya apa? Pakai kebaya itu gak ribet. Pakai kebaya itu tetap sat-set-sat-set, bat-bet-bat-bet. Nah, itu saya nih sama Tante Sita ini kami naik gunung aja kami berkebaya. Nah, ini nih model kebaya yang kemarin dipakai oleh teman-teman yang dari Jogja. Kalau aslinya dulu kan kebaya warnanya sama, terus ya kayak saya pakai ini nih, atas bawah sama kainnya. Ini coba lihat, belakangnya merah, depannya ada biru, ada ungu, keren sekali. Ini
2: ini, tapi pakemnya tetap kebaya. Okay. Cuman itu modifikasinya ini nih, kain-kainnya ini. Coba lihat nih warnanya. Wow, kuning, hijau. Ada warna krem gini. Luar biasa ya. Ini kan kalau dipakai enggak kelihatannya terlalu legal gitu loh, resmi gitu. Ini ada lagi nih. Ini kainnya aja macam-macam motifnya. Ada yang polos, ada yang merah ini, ada yang kain lurik di sini. Cakep banget. Yang penting pakemnya jangan dilanggar. Pakemnya itulah yang perlu kita pahami bersama ya. Itu adik-adik dan ibu-ibu semua. Nah, kita akan lebih bergaya kalau kita pakai baju-baju dengan kita buat kayak gini nih. Luar biasa deh pokoknya. Mudah-mudahan ntar saya dikasih satu nih sama Mbak Tino nih.
0: Iya, penting tadi adalah tidak merubah pakem kebaya. Ditegaskan sekali lagi Ibu, mungkin sebelum kita kembali ke Studio Pro 1, pakem kebaya itu seperti apa Ibu? Sekaligus ini menekankan kembali dan mengingatkan pendengar kita.
2: Iya, jadi pakem kebaya itu, karena tadi saya cerita bahwa awalnya nenek moyang kita itu telanjang dada atau pakai kemben. Nah, itu selendang yang disampirkan di bahu itu akhirnya bukaannya selalu di depan. Jadi kayak yang saya pakai ini namanya model kotu baru, bukaannya di depan. Nah, seperti yang sampean pakai nih itu juga bukaannya di depan. Okay. Bukaannya di depan, kiri kanan simetris dan harus berlengan. Ada yang bikin baju kebaya, katanya kebaya karena pakai ini kutu baru di tengah, tapi lengannya buntung. Itu enggak, karena aslinya dulu nenek moyang kita berlengan pakai kebayanya. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Rahmi. Ada yang ingin ditambahkan Ibu sedikit terkait pakem dari kebaya? Silakan Ibu Sita.
3: Ya, tadi dijelaskan bahwa saya juga menulis ya di buku sepertama saya. Diawali dengan kebaya itu yang apa sih ini katakan kebaya itu tadi bukaan depan dan seterusnya itu ya. Tapi yang dikatakan pakem berkebaya itu sebenarnya dulu adalah memakai kebaya, memakai kain, sanggul dan memakai selop. Itulah yang dikatakan sebagai pakem berkebaya gitu. Nah, tapi dengan perubahan zaman, mungkin karena tidak bersanggul, karena pakai jilbab, ya tidak apa-apa. Seperti yang kalau teman-teman Jogja kan pakem berkebaya. Okay. Nah, jadi memakai selop. Jadi tetap memakai kain. Mm-hmm. Karena saya pernah memakai kebaya tapi tidak memakai kain, itu dikira tidak berkebaya.
0: Oke.
3: Sebaliknya, saya memakai kain tapi saya tidak berkebaya, dikira saya pakai kebaya.
0: Okay.
3: Jadi orang rancu antara kebaya dan padanan kebaya itu sendiri seperti apa. Jadi di buku ini saya tuliskan salah satunya adalah tentang kebaya itu standar cuttingnya itu seperti apa sih, polanya. Kebaya itu kan sebenarnya ranah fashion ya, polanya seperti apa, bukaan depan dan seterusnya. Tapi pakem berkebaya itu tadi yang seperti sudah saya sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Sita. Sedikit mungkin dari Mia.
4: Oke, kalau saya tidak membahas pakem ya, tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber. Saya mungkin sedikit motivasi aja ke adik-adik generasi muda, kemudian mahasiswa-mahasiswi, baik itu Undiknas maupun mahasiswa-mahasiswi lainnya, untuk kita bersama-sama memaknai hari ini, perayaan Hari Kebaya Nasional sekaligus juga Hari Anak Nasional, untuk bersama-sama selalu punya keinginan untuk terus melestarikan kebaya ini, kemudian juga punya rasa bangga mengenakan kebaya, sekaligus juga memahami cerita-cerita, makna, dan filosofi dari kebaya. Tadi kedua narasumber juga menyampaikan jenis-jenis kebaya, model-model kebaya sangat banyak. Sambil kita belajar makna filosofi dari kebaya yang berbeda-beda di setiap daerah, kita juga mulai belajar tentang identitas di berbagai daerah yang beragam, sehingga kekayaan budaya Indonesia itu bisa menjadi kebanggaan kita bersama-sama.
0: Baik, terima kasih Sita, dan kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada ketiga narasumber kita, ada Ibu Rahmi, ada Ibu Sitawati, dan juga ada Mia tadi, luar biasa sekali. Dan nanti setelah ini, bagi hadirin yang ingin bertanya, saya masih buka kesempatan untuk berdialog, karena untuk siaran dialog luar studio RRI Denpasar, kita akhiri dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar. Selamat siang.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Dan tadi sudah kita simak bersama, pendengar ya, siaran langsung dialog luar studio dari Kampus Universitas Pendidikan Nasional yang tadi membahas mengenai Hari Kebaya Nasional Merajut Literasi, Merawat Identitas Bangsa bersama tadi ketiga narasumber kita yang juga dipandu oleh rekan kami yaitu Ida Ayu Frisca Mahayani. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin tadi agak-agak ketinggalan gitu ya, jangan khawatir karena untuk live tadi masih bisa Anda saksikan atau Anda simak melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan pendengar, menuju pukul 12.00 siang, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

kitenan akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam berita olahraga dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Ko Silva mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Cup. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan tinta Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibra Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, jadi sih masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap ada Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Passer ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya.

Terus untuk kanal informasi dan inspirasi, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Pendengar, tadi setelah kita simak bersama ragam informasi olahraga dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan saat ini saatnya kita bergabung untuk menyimak secara langsung siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Ar-Rahman Tukat Balian Renon bersama rekan kami yang sudah berada di Masjid Ar-Rahman, yaitu rekan Rianta Ronaldi. Kepada rekan Rianta Ronaldi, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rianta Ronaldi dan rekan-rekan dari RRI Denpasar, khususnya teman-teman teknik ya, yang akan menyampaikan suasana menjelang sholat Jumat di Denpasar pagi ini. Seperti yang pendengar Pro 1 ketahui, di mana hari Jumat itu selalu membawa nuansa yang menenangkan, dan setelah 5 hari penuh Anda sibuk dengan rutinitas pekerjaan siang ini, rutinitas pekerjaan setiap harinya dari hari Senin sampai hari ini yaitu hari Jumat, siang ini adalah waktu yang paling tepat untuk sejenak menyegarkan batin dan juga pikiran Anda. Oleh karena itu, mari bersama kita jemput keberkahan di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 ini. Dan saat ini cuaca di luar sana juga sangat bersahabat ya pendengar Pro 1. Dan Ronald sudah berada langsung di Musola Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Tukat Balian Gang 1 nomor 9, kawasan Renon, Kota Denpasar. Meski berada di tengah kawasan perkantoran yang sibuk, suasana di musola ini terasa sangat damai. Jamaah yang mayoritas adalah para pekerja kantoran di sekitar Tukat Balian juga sudah mulai memadati area musola. Kendaraan para jamaah juga terlihat terparkir rapi di tempat yang sudah disediakan oleh pihak musola. Bagi Anda yang saat ini sedang berada di sekitar kawasan Renon dan ingin menunaikan sholat Jumat, Anda bisa langsung melangkah kaki ataupun memarkirkan kendaraan Anda menuju musola Ar-Rahman yang sudah tersedia juga di Google Maps. Saf di dalam ruangan perlahan juga mulai terisi. Penuh ya pendengar Pro 1 saat ini, dan jamaah tampak memanfaatkan waktu luang ini untuk berzikir dan juga membaca Al-Quran dengan hikmat. Sebagai informasi, rangkaian ibadah sholat Jumat hari ini yang bertugas sebagai Bilal dan mengumandangkan azan yang telah dilantunkan oleh Bapak Baihaqi. Sementara itu yang bertindak sebagai khatib sekaligus juga imam sholat Jumat adalah Haki. Sementara itu yang bertindak sebagai khatib sekaligus juga imam sholat khatib sekaligus juga imam sholat Jumat adalah Bapak Muhammad Yusuf.
1: Dan bahkan ketika dipuja maupun dicela, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW.

dan jalan-jalanlah sebagaimana diperintahkan kepada Quran Surah Hud ayat 120. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini begitu berat sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Sayyabani Hudun wa Khalun." Surah Hud ini telah membuat rambutku berubah. Hadis riwayat ini. Mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda demikian? Karena istiqomah bukan sekedar mengetahui kebenaran, tapi mampu bertahan di atasnya hingga akhir hayat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang mampu menunaikan kebaikan, mulai kebaikannya dengan baik, tapi sedikit yang mampu mempertahankannya. Ada yang rajin sholat berjamaah beberapa hari, kemudian lalai. Ada yang semangat membaca Al-Quran ketika mendapatkan musibah, tapi meninggalkannya saat keadaan baik. Ada juga yang menjaga lisannya

Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka ukuran keberhasilan seorang mukmin bukanlah banyaknya semangat sesaat, melainkan panjangnya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, ada tiga unsur besar yang harus

Allah berfirman, innan nafsa la'amaratun bisu', yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Quran surat Yusuf 53. Ketika ada berkemajuan, nafsu akan berkata nanti saja. Ketika ingin bersedekah, nafsu akan mengatakan uangnya masih diperlukan. Ketika hendak memaafkan, nafsu akan berkata jangan, nanti dianggap remeh. Oleh karena itu, jihad yang paling besar untuk saat ini adalah melawan hawa nafsu itu sendiri. Yang kedua, untuk menjaga kita atau godaan-godaan kita untuk terus istiqomah adalah godaan setan. Setan tidak selalu mengajak kita kepada kekafiran secara langsung. Ia memulainya dengan menunda kebaikan, memulainya untuk merasa kita menjadi malas, memulainya

Aku madu fatakhir madu, yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Quran surah Al-Fatihah ayatnya. Yang ketiga, musuh terbesar kita untuk istiqomah adalah lingkungan yang buruk. Teman yang baik akan mengingatkan kita ketika kita salah. Teman yang buruk akan mengajak kita kepada maksiat dan menganggap dosa itu adalah suatu hal yang biasa. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalihi, falyanzur ahadukum man yukhalihi." Yang artinya, seseorang akan mengikuti agama Tuhan tarifnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi Tuhan tarif kalian. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka dari itu pilihlah teman yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang istiqomah itu? Ciri-ciri orang yang istiqomah

ia tidak mudah berfitnah, tidak mudah menghina, mencaci, atau bahkan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga, jujur dalam pekerjaan. Meskipun tidak diawasi manusia, ia selalu ingat dan sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Yang keempat, tetap bersabar ketika mendapatkan musibah. Ia tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, nomor lima adalah rendah hati. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ibadahnya, semakin rendah dirinya dan hanya membutuhkan kepada Allah semata. Masyarakat muslimin

0: keimanan yang pernah kita jaga selama ini. Dari sinilah kita memahami bahwa keselamatan kita di akhirat nanti bukanlah sesuatu hal yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang terus dijaga dan amal soleh yang terus diupayakan. Saat itulah orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar tetap menjadi istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Qur'an setiap hari meskipun satu ayat. Jangan tinggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki jika ia mampu. Memperbanyak doa, memohon untuk keteguhan hati. Berkumpul dengan orang-orang soleh, biasakan beramal walaupun sedikit. Yang penting rutin dilakukan. Dan yang terakhir, segeralah bertaubat ketika terjatuh dalam dosa dan jangan berputus asa dari Allah. Rasulullah SAW sering berdoa yang berbunyi ya qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Masyarakat muslimin, janganlah kita hanya menjadi seorang muslim ketika berada di masjid, tapi jadikanlah muslim kita itu berada di mana saja. Istiqomahlah dalam sholat, jujurlah dalam pekerjaan, santun dalam berbicara, amanah dalam memegang tanggung jawab, dan serta ikhlas dalam segala hal. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fi al-Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu as-samiu al-'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar Pro 1, baru saja kita ikutin bersama seluruh rangkaian khotbah. Pesan dari khotib tadi tentu menjadi pengingat yang sangat menyegarkan bagi hati kita ya, di tengah padatnya jadwal kerja di minggu ini. Mari kita bawakan ketenangan batin ini sebagai energi tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas di sisa hari ini. Bekerja dengan niat dan baik tentu akan bernilai ibadah juga. Sambil Anda merapikan saf dan juga bersiap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, pastikan Anda tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar, karena RRI Pro 1 Denpasar masih punya sederet sajian informasi serta lagu pilihan yang akan setia menemani produktivitas siang hari ini. Mari kita simak rangkuman informasi menarik selanjutnya. Ronald kembalikan ke box RRI Pro 1 Denpasar.

Ya pendengar, itu dia tadi siaran langsung khotbah Jumat dari Musola Ar-Rahman Tukat Balian Renon bersama tim dari RRI Denpasar yang bertugas, yaitu rekan Rianta Ronaldi Darmawan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi umat muslim yang melaksanakan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Wijaya 80 yang berjudul Terakhir Kali Sudah Mengudara untuk Anda semua di siang hari ini. Nah, mendengar nanti pada pukul 13.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi penting dan juga up to date untuk Anda simak ya, yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 11,2 miliar, kurang lebihnya.
2: Dan jika terdapat peringatan gelombang tinggi, kami sarankan untuk menunda melaut.
3: Selamat siang. Bea Cukai Bali Nusra melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan. Masyarakat diminta mewaspadai gelombang tinggi dan perubahan cuaca. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali soal Bea Cukai Bali Nusra melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan. Komitmen itu membuat negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian hingga miliaran rupiah.
1: Dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar kurang lebih 4,4 miliar rupiah.
5: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali NTB dan NTT memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai di halaman kantor wilayah DJBC Bali Nusra. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 11,2 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar 4,4 miliar. Kepala Kanwil DJBC Bali NTB dan NTT Ian Rubianto mengatakan, seluruh barang yang dimusnahkan telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain pemusnahan di Bali, kegiatan serupa juga dilakukan oleh Satuan Kerja Bea Cukai di NTB dan NTT dengan total nilai barang mencapai sekitar 15,2 miliar.
1: Barang-barang hasil penindakan, baik cukai rokok, cukai hasil tembakau, cukai minuman, maupun kepabeanan, barang bawaan penumpang, harus kalian, yang kami tegah di sini bisa dilihat dari ujung di sini. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 11,2 miliar, kurang lebihnya. Kemudian dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar kurang lebih 4,4 miliar rupiah.
5: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi Otnil Frederick Palit menilai, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal perlu diperkuat dari sisi hulu agar penindakan tidak hanya berhenti pada pelaku di tingkat distribusi. Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam mengawasi peredaran barang tanpa cukai di lingkungan sekitar.
6: Dari penjelasan yang disampaikan oleh Kanwil DJBC BNN, kita bisa melihat bahwa kinerja dari DJBC ini tidak terlepas perlu adanya dukungan dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan juga tentu kebijakan. Karena apa yang dilakukan oleh DJBC ini hanya pada bagian hilir. Nah, tentu penindakan yang lebih efektif apabila kita bisa melakukannya dari sisi hulu.
5: Sinergi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat sekaligus menekan peredaran barang ilegal di wilayah Bali NTB dan NTT. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan perubahan cuaca menjadi langkah penting dalam mendukung keselamatan masyarakat di Bali. Terlebih saat ini dinamika atmosfer yang masih berpotensi mempengaruhi kondisi perairan dan aktivitas di berbagai sektor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan perubahan cuaca yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Prakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Desa Madepera Rosita Dewi, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sektor kelautan, transportasi, dan pariwisata bahari.
2: Kalau untuk nelayan, kami harapkan untuk selalu memantau informasi dari kami tentunya ya, dan jika terdapat peringatan gelombang tinggi, kami sarankan untuk menunda melaut. Untuk pelaku pariwisata dan wisata bahari juga kami sarankan untuk terus memantau informasi resmi dari kami, dan bila ada diterbitkan peringatan gelombang tinggi, kami harapkan aktivitas melaut hendaknya ditunda dulu demi keselamatan hingga kondisi kembali aman.
7: Ia menjelaskan dinamika atmosfer dan kondisi oseanografi dapat mempengaruhi tingkat gelombang tinggi maupun pola cuaca dalam waktu relatif singkat. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, pembentukan awan hujan, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang masih dapat terjadi akibat interaksi berbagai fenomena atmosfer yang bersifat dinamis.
2: Selama ini BMKG secara terus-menerus membangun kolaborasi dengan BPBD dan stakeholder terkait. Jika BMKG mengeluarkan peringatan dini, BMKG selalu menginformasikan kepada BPBD bahwa adanya peringatan dini di wilayah ini, sehingga itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan dari BPBD apabila terjadi bencana hidrometeorologi.
7: Melalui peningkatan kewaspadaan, kepatuhan terhadap informasi resmi BMKG, serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan potensi kerugian maupun risiko keselamatan akibat gelombang tinggi dan perubahan cuaca di wilayah Bali dapat diminimalkan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Sepanjang semester 1 tahun 2026, periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bali telah menyalurkan santunan sebesar Rp37,178 miliar kepada 2.111 korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali. Capaian tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan perlindungan dasar bagi masyarakat sekaligus memperkuat budaya keselamatan berlalu lintas melalui berbagai program pencegahan kecelakaan yang berkelanjutan. Berdasarkan data penyaluran santunan semester 1 tahun 2026, santunan meninggal dunia mencapai Rp9,7 miliar yang diserahkan kepada 167 korban, santunan luka-luka sebesar Rp26,53 miliar kepada 1.939 korban, santunan cacat tetap sebesar Rp167,5 juta, serta santunan biaya penguburan sebesar Rp20 juta kepada 5 korban. Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bali, Abdillah Estos MSI, mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam memastikan negara hadir, memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis. RSU Prima Medica Denpasar meluncurkan optimalisasi layanan unggulan Endrawati Cancer Center sebagai upaya memperkuat layanan kanker yang lebih terintegrasi, komprehensif, dan berpusat pada pasien. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Zanwar Setiaji melaporkan langsung dari lokasi. Zanwar, silakan laporan Anda.
8: Baik Lili dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, meningkatnya kasus kanker menjadi tantangan serius dalam pelayanan kesehatan. Menjawab kebutuhan tersebut, RSU Prima Medica Denpasar meluncurkan Endrawati Cancer Center dengan konsep layanan yang lebih terintegrasi dan berpusat pada pasien. Direktur RSU Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati, MPH, MHKes, menjelaskan penguatan layanan dilakukan melalui 5 pilar utama yakni promotif dan preventif, deteksi dini melalui screening, pengobatan, rehabilitasi, hingga layanan paliatif bagi pasien dengan kondisi lanjut. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah paling mendasar agar masyarakat lebih sadar pentingnya deteksi dini dan tidak datang ke fasilitas kesehatan saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Karena itu, RSU Prima Medica menggandeng berbagai komunitas untuk mengampanyakan pencegahan kanker serta menyediakan layanan screening seperti pemeriksaan payudara klinis, pap smear, deteksi HPV, hingga vaksinasi. Untuk layanan pengobatan, rumah sakit menghadirkan pelayanan terpadu melalui kolaborasi berbagai dokter spesialis. Pasien dapat memperoleh tindakan operasi, kemoterapi, hingga pendampingan rehabilitasi dalam satu sistem pelayanan. Bahkan, bagi pasien dengan kondisi terminal, tersedia layanan home care dan hospice agar pasien tetap memperoleh pendampingan yang layak. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. An Agung Ayu Agung Chandrawati MKes, mengapresiasi hadirnya Endrawati Cancer Center sebagai tambahan layanan penanganan kanker di Kota Denpasar. Menurutnya, peningkatan kasus kanker belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, sehingga kehadiran layanan ini memberikan pilihan baru bagi masyarakat untuk mengakses pengobatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Denpasar, kanker payudara masih menjadi kasus terbanyak diikuti kanker serviks sekaligus menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi. Karena itu, Dinas Kesehatan terus mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat, aktivitas fisik, pengelolaan stres, serta deteksi dini di fasilitas kesehatan. Dari RSU Prima Medika Denpasar, Yanuar Setiaji kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Zanwar, laporan Anda langsung dari RSU Prima Medika Denpasar. MyTC Gobola Bali terus membuka akses bagi pemain sepak bola muda berbakat untuk bermain di klub sepak bola profesional. Pencairan bintang bola pun terus bergulir menjelang IFC 2026.
9: Mendorong Rova untuk bisa terus termotivasi dan juga dia sendiri pengen menjadi pemain bola profesional katanya.
10: MyTC Go Bola Bali terus membuka akses bagi pemain sepak bola muda berbakat untuk bermain di klub sepak bola profesional di Eropa, Australia, dan Jepang. Pencarian bintang bola tahun ini pun terus bergulir menjelang event International Football Championship IFC 2026. Orang tua salah satu pemain sepak bola muda, Muhammad Rafa Wibowo, Edi Wibowo, dihubungi RRI dari Jakarta mengatakan banyak manfaat positif yang diperoleh putranya melalui program High Performance Levante. Tidak hanya pengalaman berharga, namun program ini juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda.
9: Memberikan pengalaman yang luar biasa ya, bukan hanya pengalaman mengenai sepak bolanya sendiri, baik itu teknik, passing, bermain, visi bermain, tapi juga ada network yang diajarkan, attitude juga gitu ya. Jadi semua konsep untuk sebagai seorang pemain profesional itu masuk gitu Mbak.
10: Edi Wibowo menuturkan melalui program ini putranya Raufa berhasil meraih Golden Ticket Award dari Levante. Hal ini memotivasi Raufa untuk terus mengasah kemampuan diri bersama klubnya CS Privat.
9: Raufa terpilih gitu ya karena memang di tahun lalu itu dia ikut seleksi untuk tim Levante Asia Internasional Asia U14, salah satu yang juga di luar ekspektasi kami gitu ya. Walaupun kami tahu Ropop punya kemampuan, punya skill, punya visi bermain sepak bola gitu, tapi memang pencapaian yang terbaiknya dia mendapatkan Golden Ticket Award gitu dari Levante.
10: Edi Wibowo menambahkan dengan usia Raufa genap 15 tahun, dirinya menilai buah hatinya cukup konsisten bermain bola sejak kelas 2 sekolah dasar saat berusia 6 tahun. Edi Wibowo berharap melalui program MyTC Go Bola Bali, Raufa mampu mewujudkan mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Sepak bola Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem pembinaan usia dini yang mampu melahirkan pemain berkualitas dan berdaya saing internasional. Kehadiran program Mencari Bintang Bola Road to FC 2026 di Bali diharapkan menjadi salah satu solusi melalui proses pencarian bakat, pelatihan bersama pelatih Levante Yude Spanyol, hingga kesempatan tampil di ajang International Football Championship 2026 di Bali. Selengkapnya mengenai hal itu terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Ketua Umum Go Bola Bali, Igusti Agung Madewardika.
11: Baik Pak Wardika, mengapa Pak Go Bola Bali merasa perlu menghadirkan program dalam menjaring bintang bola menjelang International Football Championship 2026 di Bali ini Pak?
12: Pertama tentu kita menjaring anak-anak muda berusia dini yang berbakat di bidang bola khususnya untuk ditempa di dalam satu organisasi komunitas yang namanya Go Bola Bali yang kami dirikan. Tentu di situ tidak secara mudah membalikkan telapak tangan, tentu ada tantangan dan lain sebagainya. Nah untuk itu kita sudah mulai di tahun jauh sebelum pandemi sebenarnya. Ya kita jedanya pandemi hampir 2-3 tahun. Setelah itu kita mulai lagi dengan formula-formula dengan perubahan-perubahan daripada situasi yang berkembang. Tentu kita mengikuti teknologi. Nah, untuk itu apa yang menjadi program kami tentu akan kami kolaborasikan dengan pemerintah karena dari segi penganggaran tentu ada pemerintah yang punya peran juga di sini. Nah, yayasan lah di situ bergerak. Karena kami goalnya seperti apa yang sampaikan tentu anak usia dini adanya ada di institusi sekolah. Nah, institusi sekolah itu mulai dari anak-anak yang usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun sampai dengan usia yang di atas 17 tahun. Nah, itulah kami berkolaborasi dengan pemerintah, dengan dinas pendidikan tentunya, kita mencari anak-anak berusia berbakat yang bisa kita ajak untuk menjadi satu kesatuan untuk di yayasan, untuk digembleng di apa namanya, di Gobola Bali ini.
11: Lantas apa Pak yang membedakan program ini dengan seleksi pemain atau turnamen usia dini yang selama ini sudah ada Pak?
12: Perbedaan yang mendasar memang yang sepengetahuan kami memang hanya ada di METIS ini yang berbasis pada statistik. Bagaimana kita mengaplikasikan suatu program statistik yang memang berbasis pada IT, karena kan selama ini ada klub-klub atau sepak bola atau klub-klub yang sifatnya sekarang banyak bertebaran itu jarang menggunakan statistik. Contoh misalnya berapa kali dia menendang bola, kita bisa mengaplikasikan melalui program yang kita punya. Nah, statistik itu yang menjadi kelebihan yang digunakan. Makanya kami bekerja samanya dengan klub yang memang profesional di Spanyol. Nah, sekarang kan kita tahu dengan demam bola sekarang kan juaranya adalah Spanyol. Nah, ini tentu menjadi kiblat kita untuk siapa yang anu tadi sampaikan bahwa kita dengan Jepang aja masih jauh dari anu.

0: sifatnya satu pusat pelatihan, ya tadi ada lapangannya, ada gymnya, ada untuk latihan-latihan fisiknya, termasuk nanti penyiapan konsumsi intake daripada gizi makanan.
1: Kenapa Pak memilih Bali dalam pelaksanaan AFC 2026 nantinya Pak?
0: Kalau kita lihat dari tren sekarang kan Bali menjadi satu barometer terukur daripada pariwisata. Yeah. Nah kita juga mendukung sport tourism. Ya sport tourism inilah yang menjadi anu. Nah, tapi kalau kita lihat pengalaman kita selama ini, justru kita memang seperti apa yang saya sampaikan tadi adalah kerjasama kita tidak hanya Bali saja. Kita ada Filipina, kita akhir bulan ini ada ke sana untuk mencari bakat-bakat untuk sehingga termasuk Filipina, Malaysia. Nah untuk itulah seperti yang tadi kenapa kita mencari anak-anak usia dini itu kita akan bisa fasilitasi. Kita fasilitasi untuk kita training camp kan lebih mendalam di Eropa, di Spanyol.
1: Baik, terima kasih informasinya. Ketua Umum Gobola Bali, I Gusti Agung Madi Wardika.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Keragaman komoditas unggulan daerah menjadi kekuatan mendukung ketahanan pangan. Daerah yang memiliki kelebihan hasil pertanian dapat mendistribusikan produknya ke daerah lain yang memiliki komoditas berbeda.
4: Di setiap kabupaten dia memiliki pangan yang berbeda. Itu kita bisa barter gitu loh.
5: Setiap daerah memiliki komoditas unggulan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam dan potensi wilayah. Keragaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling memenuhi kebutuhan pangan ketika mengalami keterbatasan komoditas tertentu. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4 S. Amartagiri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, perbedaan hasil pertanian di setiap daerah menjadi kekuatan karena masing-masing wilayah dapat saling melengkapi kebutuhan masyarakat.
4: Di setiap kabupaten dia memiliki pangan yang berbeda. Itu kita bisa barter gitu loh. Kita memulai dari zaman dulu. Kalau memang krisis itu memang terjadi. Misalnya tabanan negara itu penghasil beras terbesar. Jadi kita di daerah Buleleng, terutama di Buleleng juga ada beras. Tapi kita daerah Buleleng yang paling banyak itu kan juga komoditas kayak rempah-rempah. Kan? Nah rempah-rempah ini kita bisa tukar di sana. Artinya yang tidak mempunyai beras, misalnya dia membutuhkan rempah gitu misalnya, terus kita yang membutuhkan beras, kita saling tukar gitu.
5: Agus Indrawan menambahkan sistem barter antar komoditas pernah dilakukan masyarakat di pedesaan saat terjadi krisis. Masyarakat menukarkan hasil pertanian atau peternakan yang dimiliki dengan komoditas lain yang dibutuhkan.
4: Kalau zaman dulu pas krisis moneter ya, itu memang sudah ada sistem-sistem barter tersebut. Itu dari pedesaan biasanya. Kalau desa-desa itu biasa siapa yang misalnya yang punya ternak banyak gitu kan, tapi dia punya ternak tapi tidak mempunyai beras itu kan misalnya, nah kita butuh daging, sanalah terjadinya pertukaran, diistilahkan namanya barter.
5: Agus Indrawan menilai pemanfaatan komoditas unggulan yang dimiliki setiap daerah dapat menjadi salah satu cara menjaga ketersediaan pangan. Selain memperkuat ketahanan pangan, langkah tersebut juga mendorong daerah saling memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Petani didorong mempertahankan vegetasi penahan angin, tujuannya untuk mengurangi resiko kerontokan bunga kakao dan kopi pada musim cuaca ekstrim.
6: Angin kencang yang melanda wilayah Bali Barat berpotensi memengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, khususnya kakao dan kopi yang sedang memasuki fase pembungaan. Di Kabupaten Jembrana sebagai salah satu sentra kakao di Bali, kondisi tersebut dapat menyebabkan bunga rontok sebelum terjadi proses pembentukan buah, sehingga berpotensi menurunkan hasil panen. Untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim, petani diimbau mempertahankan dan memperkuat keberadaan tanaman pelindung atau sabuk hijau di sekitar areal perkebunan. Vegetasi penahan angin dinilai mampu mengurangi tekanan angin secara langsung terhadap tanaman, terutama saat memasuki fase pembungaan yang paling rentan. Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Perhepi Bali sekaligus Rektor Universitas Dwijendra, Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, tanaman pelindung memiliki peran penting dalam mengurangi dampak angin kencang di kawasan perkebunan.
7: Karena di Jembrana kan dia pusatnya kakao. Nah, kalau musim kakao itu kan kembali lagi bahwa kalau sudah angin kencang, biasanya kakao kan punya tanaman-tanaman pembatas. Nah, itulah yang bisa menyetop lah atau meringankan dari laju angin gitu. Kalau tanamannya itu kakao. Kalau tanaman-tanaman yang di perkebunan itu akan menjadi masalah pada saat tanaman itu misalnya kopi berbunga, sedang berbunga, nah sehingga bunganya menjadi rontok, itu.
6: Lebih lanjut, Gede Sedana menjelaskan bahwa dampak angin kencang berbeda pada setiap

0: Komoditas bergantung pada fase pertumbuhan tanaman.
1: Ini akan berbeda kelapa misalnya. Jadi angin-angin kencang itu kan sudah terbiasa. Misalnya kelapa yang tumbuh di pinggiran pesisir itu angin kencang dia nggak masalah gitu. Yang menjadi masalah itu adalah pada tanaman pangan.
0: Pendampingan dari penyuluh pertanian dan penerapan langkah mitigasi di tingkat kebun diharapkan dapat membantu petani mengurangi resiko kehilangan hasil panen akibat cuaca ekstrim. Upaya tersebut juga penting untuk menjaga produktivitas komoditas perkebunan, khususnya kakao, sebagai salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Sempat membuat keresahan warga, 5 orang anak jalanan yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat diamankan Satpol PP di salah satu kawasan SPBU Jembrana. Mereka kemudian diantar ke Pelabuhan Gilimanuk untuk dipulangkan ke daerah asalnya.
3: Itu ada laporan dari Polprades kita. Ada anak pang yang sedang berkeliaran di seputaran SPBU.
4: Sempat membuat keresahan warga, 5 orang anak jalanan atau anak pang yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat diamankan Satpol PP Jembrana di salah satu kawasan SPBU. Kepala Satpol PP Jembrana Iketut Eko Susilo Arta Permana saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa penertiban ini berawal dari laporan personil Polprades Kelurahan Banjar Tengah. Merespon informasi tersebut, Regu 3 Makopraja bersama tim operasional langsung meluncur ke lokasi.
3: Nah, kita tindak lanjuti dengan regu piket bagi kita, tindak lanjuti ke lokasi, ke TKP, kita amankan untuk kita bawa ke kantor. Jadi, setelah di Mako kita data. Anak-anak tersebut rata-rata cuma baru 2 yang punya KTP. Dari 5 yang kita amankan, 2 orang yang punya KTP. Yang 3 orang lagi tidak ada KTP-nya.
4: Berdasarkan pemeriksaan awal, 5 orang tersebut terbukti melanggar Perda Kabupaten Jembrana nomor 5 tahun 2007 tentang kebersihan dan ketertiban umum. 5 anak jalanan tersebut berinisial SYR 27 tahun, MH 21, IS 30 tahun, AL 16 tahun, dan MDS 20 tahun. Semuanya diketahui berasal dari wilayah Jawa Tengah. Usai diamankan di lokasi, 5 orang tersebut langsung digiring ke Makopraja Satpol PP Jembrana untuk menjalani pendataan, pembinaan, serta pemeriksaan lebih lanjut.
3: Teman kita sayangkan mereka sudah sampai di sini, dan di sini kita sudah interogasi apa dan bagaimana, kemana tujuannya, apa maksud mereka datang. Mereka hanya sekedar untuk lewat, sekedar untuk mereka mengisi hobinya saja.
5: Tidak ada tujuan jelas?
3: Tidak ada tujuan yang jelas. Langsung hari ini, tadi siang kita kembalikan, mereka semua berasal dari Jawa Tengah. Dan kita langsung antar ke ASDP Gilimano untuk kita pulangkan mereka.
4: Pihak Satpol PP Jembrana juga mengimbau masyarakat untuk terus aktif melaporkan hal-hal yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Gereja Yesus Sinchonji menyelenggarakan kegiatan media gathering di Denpasar. Kegiatan itu sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai program, kegiatan, serta perkembangan organisasi kepada masyarakat lewat insan media. Kepala Departemen Publikasi Yayasan Sinchonji Langit Baru Bumi Baru Indonesia, Kenia Ayu Saputri menjelaskan kegiatan ini menjadi kesempatan untuk membangun dialog yang lebih terbuka. Pihaknya dalam kesempatan tersebut juga memberikan informasi mengenai pendidikan Alkitab, kegiatan sosial, dan berbagai kolaborasi internasional yang dijalankan Sinchonji Church of Jesus. Kenia menyampaikan salah satu pencapaian Sinchonji Church of Jesus adalah penyelenggaraan graduation ceremony Zion Christian Mission Center Class pada tahun 2023 yang diikuti oleh 108.084 lulusan dari 155 negara. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pengkap Perkemi Badung siap menggelar Bupati Badung Cup Perdana. Event ini sebagai ajang pemanasan atlet menjelang Porprov Bali di Buleleng. Putri Nirawati melaporkan, Nira silakan laporan Anda.
6: Ya baik, selamat siang, salam olahraga mendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa pengurus kabupaten atau Pengkap Persaudaraan Sorenci Kempo Indonesia Perkemi Kabupaten Badung siap menyelenggarakan Bupati Badung Cup 2026 yang akan dilaksanakan 8 hingga 12 Oktober mendatang. Segala persiapan telah dilaksanakan seperti yang diungkapkan oleh Pelatih Utama Sorenci Kempo Kabupaten Badung yang juga Wakil Ketua Umum 1 Perkemi Badung, Sensei Karim Jami. Dikatakan bahwa Bupati Badung Cup untuk cabang olahraga Kempo akan melibatkan tidak saja atlet-atlet dari Badung tetapi open untuk seluruh Bali dan juga beberapa partisipan dari luar Bali. Dan ajang ini dipastikan akan menjadi Bupati Badung Cup untuk Sorenci Kempo baik yang dilaksanakan oleh di Badung tetapi serasa seperti babak kualifikasi PON karena ajang ini juga menjadi sarana untuk melakukan uji coba atau pemetaan kekuatan dari masing-masing atlet di setiap daerah yang tujuannya adalah untuk mengetahui peta kekuatan dari masing-masing daerah sebelum mengikuti babak kualifikasi PON. Sementara untuk Perkemi Badung memang tidak mematok target muluk-muluk, tetapi ada satu hal, selain sukses penyelenggaraan, ajang ini juga menjadi sarana untuk mengukur atlet-atlet pelapis 2 Perkemi Badung yang nantinya juga akan diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Dan persiapan masih terus dilakukan dan seluruh pendanaan akan dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Badung dan juga pemerintah Kabupaten Badung, dan diharapkan juga ini menjadi ajang yang baik bagi seluruh atlet-atlet Sorenci Kempo Badung dan juga Bali untuk melakukan tryout kemudian juga uji-uji sparring menjelang dua perhelatan besar yakni di tahun 2027 seperti Porprov Bali dan juga babak kualifikasi PON. Baik pendengar, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
2: Baik, terima kasih Nira atas laporan Anda. Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata siang, kembali kami sampaikan berita utama. Bea Cukai Bali Nusra melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan. Masyarakat diminta mewaspadai gelombang tinggi dan perubahan cuaca. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan salah satu bencana alam yang cukup menghantui Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari banyak pulau kecil dan dikelilingi dengan hamparan laut yang luas. Meskipun secara kuantitas gelombang pasang di Indonesia berada di kondisi yang terlalu sering, namun dampak yang ditimbulkan tidak jarang menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan harta benda hingga nyawa. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ada beberapa tips penanganan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, apabila mendengarkan adanya peringatan dini mengenai adanya gelombang pasang yang akan terjadi melalui radio ataupun televisi, masyarakat diharapkan segera memberikan pengumuman kepada seluruh warga agar bersiap untuk menghadapi adanya potensi gelombang pasang tersebut. Apabila seseorang sedang melakukan pelayaran atau sedang berada di tengah laut, diusahakan untuk segera menjauh dari lokasi laut yang sedang berada dalam cuaca yang buruk. Ketika gelombang sudah mencapai bibir pantai, segera rencanakan evakuasi diri atau barang-barang berharga lainnya. Membuat infrastruktur pemecah ombak yang berfungsi untuk mengurangi kekuatan ombak yang sedang menuju ke daratan. Usahakan untuk tetap tenang apabila melihat adanya gelombang laut di tengah maupun yang sudah sampai ke bibir pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tadi kita sudah simak bersama ragam informasi penting dan juga up to date dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan siang hari ini Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya, dengan ragam informasi lainnya ya, informasi gaya hidup dan lain-lainnya. Dan pastinya juga masih akan Lili putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan tadi juga sudah ada nih pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar yang sudah menyapa-nyapa nih dalam grup pendengar di Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar. Ini tadi ada Bu Resmi dari Singaraja, kemudian juga ada Bu Indi ya. Terus kemudian tadi juga ada Bu Ulia dari Palu, ini juga tadi saling menyapa ya. Dan kemudian tadi juga ada Bu Janura juga sudah menyapa kita di grup WhatsApp ya. Ini siang lagi tiduran katanya nih. Semoga semuanya sehat selalu ya para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar. Dan jangan lupa untuk makan siang juga ya, karena udah mau pukul 2 siang nih, bahaya kalau gak makan ya, nanti bisa kena lambung, jadi harus makan tepat waktu. Nah mungkin Anda yang habis makan siang boleh banget nih pendengar share ke RRI Pro 1 Denpasar, kira-kira apa nih menu makan siangnya kali ini ya, apakah mungkin bawa bekal dari rumah ke tempat kerja ya, bagi yang hari ini bekerja, atau mungkin udah habis masak di rumah, makan siang di rumah bersama keluarga ya, boleh banget share ke kita kira-kira apa menu makan siang Anda hari ini. Nah pendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi dan juga putarkan musik-musik pilihan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, stay terus dengarkan RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Seperti satu lagu yang mau lewat ini lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Dive.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar video dari akun Instagram sniper86.id yang menampilkan kerumunan dan sejumlah truk tangki Pertamina. Unggahan disertai narasi info sementara penyebab BBM langka, supir mogok kerja karena hak mereka belum dibayarkan, supir Pertamina mogok kerja. Hingga Rabu 23 Juli 2026, unggahan telah mendapatkan 1.700 tanda suka, 99 komentar, dan telah dibagikan ulang 122 kali. Lalu benarkah pasokan BBM langka imbas sopir tangki Pertamina mogok kerja? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Hasil penelusuran mengarah pada unggahan akun Facebook cerita sopir truk pada Sabtu 11 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa video berkaitan dengan penyampaian aspirasi para awak mobil tangki yang menuntut perusahaan kontraktor memenuhi hak-hak pekerja setelah berakhirnya kontrak kerja. Dilansir dari Kompas.com, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menjelaskan video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi awak mobil tangki terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan kepada perusahaan kontraktor. Kitty menjelaskan penyampaian aspirasi tersebut hanya berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan informasi yang mengeklaim pasokan BBM langka imbas sopir tangki Pertamina mogok kerja merupakan konten yang menyesatkan atau misleading konten. Faktanya video merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi awak mobil tangki terkait iuran DPLK kepada perusahaan kontraktor. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Olly Murs yang berjudul Hand on Heart sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Nah, mendengar kalau siang-siang seperti sekarang ya, panas-panas itu emang paling enak biasanya minum air kelapa ya. Dan air kelapa ini identik sekali dengan pelepas dahaga ya, karena emang segar sekali gitu mengkonsumsi kelapa muda di negara yang tropis ini ya, apalagi di cuaca yang panas seperti siang hari ini. Dan kelapa muda ini sebenarnya lebih dari sekedar penghapus dahaga pendengar, karena segelas air kelapa ini memang biasanya menjadi pilihan utama kita ya untuk melepaskan dahaga selain air putih. Tapi dibalik kesegaran yang alami, kelapa muda ini juga ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan yang kayaknya layak sih untuk menyandang gelar sebagai minuman isotonik alami ya. Karena bukan hanya tren gaya hidup sehat, tapi para ahli nutrisi ini juga merekomendasikan air kelapa muda sebagai alternatif minuman manis kemasan ya. Dan untuk air kelapa muda ini sebenarnya komposisinya ternyata sangat mirip dengan plasma darah manusia. Dan ada beberapa alasan kenapa air kelapa muda ini sangat kuat secara medis ya, yang mana ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Air kelapa ini ternyata bisa memberikan hidrasi yang super cepat. Kenapa? Karena air kelapa sendiri ini kaya akan kalium, magnesium, natrium, dan juga kalsium. Dan mineral-mineral ini sangat efektif sekali untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas fisik berat ataupun cuaca yang panas. Nah, selain itu juga air kelapa ini bagus ya untuk penjaga jantung, karena adanya kandungan kalium yang tinggi ini bisa membantu untuk mengatur tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi, sehingga ini baik sekali untuk kesehatan kardiovaskular dan juga mengurangi resiko serangan jantung serta stroke. Dan natrium yang rendah dalam air kelapa ini juga ternyata mampu menurunkan kadar gula darah pada orang yang memang memiliki tekanan darah tinggi ya. Jadi khasiat dari air kelapa ini juga berpotensi mencegah terbentuknya penggumpalan darah. Dan di samping itu, air kelapa ini ternyata bisa membantu meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Dan mungkin masih ada yang lainnya lagi nih manfaat dari air kelapa yang mungkin kita belum tahu, atau mungkin gak nyangka kalau ternyata air kelapa itu banyak sekali kandungan manfaatnya ya. Tapi nanti Lili akan sampaikan lagi untuk Anda, masih ada berbagai manfaat lainnya dari buah atau air kelapa muda ini ya. Nah, nanti Lili akan sampaikan lagi pendengar, tapi setelah satu lagu yang berikut ini, lagu dari Billie Eilish yang berjudul The Greatest.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
6: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

Ya, mendengar lagu Shine Your Way dari OCT featuring Yuna sedang mengedara untuk Anda di siang hari ini. Dan mendengar, kalau tadi Lilia sudah membahas mengenai manfaat dari air kelapa muda ya, yang biasanya ini kita konsumsi di siang hari seger-seger gitu ya, ini sebagai penghapus dahaga. Kalau tadi ada beberapa manfaat dari kelapa muda seperti penjaga jantung, kemudian sebagai hidrasi super cepat, ini masih ada lagi beragam manfaat dari kelapa muda. Salah satunya adalah sebagai anti-aging alami. Wah, ini biasanya disenangi nih oleh perempuan-perempuan yang lanjut usia membutuhkan anti-aging alami ya. Bisa banget mengkonsumsi kelapa muda karena kelapa muda ini mengandung sitokinin, kemudian hormon tanaman yang menurut penelitian memiliki efek anti penuaan, anti karsinogenik dan juga anti trombotik pada sel manusia. Dan ternyata air kelapa ini punya manfaat bagi kecantikan ya, karena air kelapa bisa membuat kulit lebih halus dan juga mencegah penuaan kulit. Dan dari kandungan sitokininnya, ini juga sebagai salah satu hormon pertumbuhan dalam air, yang mana ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan dan juga penuaan sel. Dan sitokinin ini juga dapat menyeimbangkan kadar pH dalam tubuh dan juga memperkuat dan menghidrasi jaringan ikat ya. Dan selain itu juga air kelapa muda ini berfungsi sebagai detoksifikasi alami, karena air kelapa ini bisa membantu ginjal untuk menyaring racun lebih efektif dan juga mencegah pembentukan batu ginjal. Dan minum banyak air memang baik ya untuk kesehatan ginjal. Kalau air putih ini cukup mendukung fungsi ginjal, sedangkan minum air kelapa ini ternyata juga lebih bermanfaat ya. Karena perlu ada ketahui pendengar, kalau batu ginjal ini terbentuk ketika kalsium, asam oksalat dan komponen lain ini mengendap menjadi kristal dan terbawa di dalam urin ya. Dan ini menunjukkan kalau air kelapa ternyata bisa memperlambat pembentukan kristal pada ginjal. Dan hal ini terjadi karena air kelapa dapat mengurangi radikal bebas yang terbentuk akibat tingginya kadar oksalat di dalam urin. Jadi makanya gak heran ya pendengar, kalau misalkan ada orang yang lagi keracunan, ini biasanya disuruh mengkonsumsi air kelapa muda supaya racun-racunnya itu tadi hilang ya. Dan memang banyak sekali manfaat dari air kelapa muda. Tapi apakah hanya air kelapanya saja? Tidak ya pendengar ya, karena ternyata dari dagingnya, daging kelapa muda ini juga memiliki manfaat, yaitu sebagai lemak sehat yang mengenyangkan ya. Jadi jangan minum airnya aja ya. Daging kelapa muda ini juga baik untuk dikonsumsi dan mengandung manfaat yang besar juga. Salah satunya adalah berserat tinggi. Karena ternyata daging kelapa muda ini ternyata membantu melancarkan pencernaan dan juga memberikan efek kenyang lebih lama. Jadi cocok bagi Anda yang mungkin sedang menjaga berat badan ya. Dan selain itu, daging dari kelapa muda ini juga sebagai asam laurat, yang mana asam lemak rantai sedang yang ditemukan dalam daging kelapa ini bisa membantu meningkatkan metabolisme dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri. Tapi pastikan Anda memilih kelapa muda yang berkualitas ya pendengar ya, untuk dikonsumsi untuk bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Hindari kalau ada kelapa yang kulitnya sudah kecoklatan atau kering. Dan jika memang Anda menginginkan air kelapa muda yang masih manis dan juga daging yang lembut. Nah, mendengar informasi tadi bisa Anda simak lebih lanjut melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Lili masih akan menemani Anda mendengar sampai nanti pukul 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengar satu lagu yang mau lewat, ini lagu dari Maroon 5 yang berjudul Nobody's Love.

0: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Cakrakan yang berjudul Mencari Cinta Sejati untuk menemani Anda di siang hari ini. Lagu Mencari Cinta Sejati ini adalah lagu yang sempat populer di tahun 2022 karena lagu ini menjadi salah satu soundtrack dari film Rudy Habibie, yang mana lagu ini menceritakan ketegaran seseorang ya dalam melepaskan kenangan dan juga berpisah dari masa lalunya tapi secara baik-baik ya. Ini menggambarkan cinta sejati sih ya, sesuai dengan filmnya juga. Dan pendengar, kalau di hari Jumat ini biasanya sudah menuju akhir pekan, biasanya udah pada seneng nih, karena kan besok libur, minggu libur. Nah, biasanya yang paling dinanti justru bukan hari Minggu, tapi hari Jumat ya. Karena biasanya di sore hari mungkin sudah waktu yang tepat nih untuk jalan-jalan bagi Anda yang biasa libur di hari Sabtu dan Minggu. Tapi mungkin bagi Anda masih bingung kira-kira mau pergi kemana nih kalau di sore-sore nanti gitu ya, udah mikir anaknya kemana. Nah, bagi Anda pecinta layang-layang, nah ini bisa sekali Anda mendatangi Rare Angon Festival 2026 ya, yang mana ini berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Pantai Mertasari Sanur ya, yang mana festival ini pendengar menampilkan 105 layang-layang internasional dari 23 negara bersama dengan 1000 layang-layang tradisional Bali. Wow, ini sudah dari 23 Juli kemarin ini ya, langit Sanur Bali dipenuhi dengan layang-layang yang pastinya unik-unik, cantik-cantik ya, bisa memanjakan mata juga bagi Anda yang mungkin bingung mau ngapain ya, bingung mau lihat apa. Itu ini bisa sekali menjadi salah satu tujuan Anda, mungkin untuk lihat-lihat aja, penasaran gimana sih kreativitas-kreativitas ya dari layang-layang internasional ini dari berbagai negara dan juga pastinya layang-layang tradisional Bali ya. Dan ini juga akan dikompetisikan ya, karena ini adalah lomba juga, lomba menerbangkan layang-layang, kemudian juga nanti akan dikompetisikan ya. Dan untuk Anda yang ingin hadir langsung, nah ini untuk akses dan parkir ya, mungkin bingung ini parkirnya di mana ya. Nah, nanti Anda bisa menggunakan layanan antar jemput berbayar beroperasi dari zona parkir yang sudah ditentukan ya, mulai dari Jalan Wira di dekat McD Sanur, kemudian ada Central Parking IoT dari Andas dan juga Central Parkir Semang Point ya. Jadi boleh nih untuk Anda mungkin mengajak anak-anaknya ya yang suka main layang-layang, nah ini adalah waktu yang tepat untuk Anda pergi bersama keluarga juga, atau mungkin sekedar pas lewat gitu pengen lihat, boleh banget pendengar ya. Ini bisa menjadi salah satu tujuan Anda untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Nah, mendengar, nanti Lili akan kembali lagi ya, karena masih menemani Anda sampai pukul 3 sore. Tapi ini ada satu lagu lagi yang tidak kalah romantis dari lagu tadi yang Mencari Cinta Sejati. Ini adalah lagu dari Raim Laude ya, untuk Anda yang mungkin punya lesung pipi. Nih, ini lagu dari Raim Laude untuk Anda yang berjudul Lesung Pipi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Denpasar yang ini.
4: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa ya, saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore, itu berarti perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini pendengar, bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya yang sudah siap menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam, yaitu Santi Ari ya. Jadi terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar pendengar, karena kami masih akan bagikan ragam informasi penting dan juga up to date untuk Anda, dan pastinya akan kita putarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda untuk menemani hari Jumat menuju akhir pekan ini untuk Anda semua pendengar ya. Dan Lili ucapkan terima kasih juga untuk Anda semua tadi yang sudah membersamai kami, memonitor kami juga ya di setiap program-program kami di Denpasar siang ini. Dan Lili pamit undur diri dulu pendengar, sampai jumpa lagi dengan satu buah lagu. Ini lagu dari Krisdayanti ya. Wah, ini biasanya ibu pasti suka sekali nih sama lagu ini, karena lagu ini dibawakan oleh Krisdayanti yang mana menceritakan tentang perpisahan sementara, kerinduan, dan juga janji untuk pulang kepada orang tercinta. Romantis sekali. Ini akan menjadi penutup kita di Denpasar siang ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus mendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz Pro 1 RRI Denpasar. Selamat sore tentunya pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini, hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk membersamai Anda dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu pilihan dari kami dari sore hingga malam nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selain itu nanti juga akan ada dialog Beranda Asta Cita pada pukul 4 sore dan tentunya dengan topik yang menarik. Jadi sayang untuk Anda lewatkan ya pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lagu dari Arin Walayan dengan judul Beginilah Aku. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu pesan ini berikut. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: gak sih bertanya-tanya kenapa ya plat nomor kendaraan di Indonesia selalu diawali dengan kode huruf? Ini bukan kode agen rahasia, tapi warisan dari pasukan Inggris yang numpang lewat di abad ke-19. Tahun 1811, Inggris lagi iseng-iseng berhadiah merebut Batavia. Biar nggak pusing ngurusin pasukan, mereka bagi jadi 26 batalion yang masing-masing diberi kode huruf A sampai Z. Nah, batalion-batalion ini nih kemudian menduduki berbagai wilayah dan huruf kode mereka pun nempel jadi penanda wilayah di plat nomor kendaraan. Meski Inggris cuma mampir sebentar, sistem ini awet banget sampai sekarang. Kayak mantan gebetan ya, datangnya sebentar, rupanya lama banget.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups.

Masih di 105,2 MHz bersama Sentia Ria, tentunya pendengar di sore hari ini. Tadi satu lagu Unconditionally dari Katy Perry sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk mengawali informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda, kita mulai dari dunia hiburan yang pendengar. Rimar, ada film istimewa angkat kisah anak disabilitas penuh kehangatan. Kairos Film resmi merilis official trailer dan poster film dari film judulnya Istimewa. Ini sebuah film keluarga yang mengangkat kisah persahabatan, keberanian, dan juga kisah kasih sayang melalui sudut pandang anak-anak disabilitas. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 September 2026. Disutradari oleh Ruben Adrian, Istimewa ini mengisahkan sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh mereka, Pak Mahendra ya. Dan ketiga figur ayah ini selama ini menjadi tempat mereka bersandar, tiba-tiba menghilang. Anak-anak tersebut memutuskan melakukan perjalanan

Dan untuk mencarinya, dan perjalanan itu membawa mereka menghadapi berbagai tantangan sekaligus menemukan makna keluarga, persahabatan, dan juga keberanian. Film ini menempatkan anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama yang aktif menggerakkan cerita dengan karakter, mimpi, serta cara pandang yang beragam. Wah, satu hal yang unik dan cukup baru ya di industri perfilman kita. Tentunya nanti juga pasti akan sangat menyentuh dan mungkin akan membuat penonton ini terharu ketika menontonnya, pendengar. Jadi jangan lupa untuk Anda nanti bisa menonton film istimewa ini yang akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 September 2026. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai film istimewa Angkat Kisah Anak Disabilitas Penuh Kehangatan. Dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan lagu dari Halsey dengan judul You Should Be Sad. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Ini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren! Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Cry dari Griffin dan juga John Martin sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan tentunya Anda masih bersama saya, Santiari, di 105,2 MHz di Pro 1 RRI dan Pasar. Pendengar, beralih dari informasi hiburan ya. Tadi terkait dengan film istimewa yang sudah saya sampaikan tentunya untuk Anda. Kita beralih pada informasi mengenai kesehatan, pendengar, di mana Kemenkes dorong teman sebaya cegah gangguan mental remaja. Kementerian Kesehatan ini memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider Luka Psikologi di Sekolah. Program ini mendorong teman sebaya untuk memberi pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Psikolog klinis Sulatri Pardede ini mengatakan persoalan kesehatan mental pada remaja di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian khusus yang serius gitu ya. Berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, sementara 50% gangguan jiwa ini mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Menurutnya, remaja ini menjadi fase paling rentan untuk menghadapi tekanan emosi, pencarian jati diri, serta pengaruh keluarga, sekolah, dan juga pergaulan. Gen Z atau generasi Z ini rentan mengalami stres akibat media sosial, sehingga deteksi dini ini penting menjaga gangguan mental berkembang lebih berat. Dan sebagai langkah pencegahan, Kemenkes bersama Dharma Wanita Persatuan meluncurkan buku dan pelatihan First Aider Luka Psikologis bagi kalangan remaja Indonesia. Program tersebut ini membekali remaja mengenali gejala awal gangguan mental serta mendukung teman sebaya sebelum mendapat bantuan profesional. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai Kemenkes yang dorong teman sebaya cegah gangguan mental remaja yang saya kutip dari rri.co.id. Anda juga bisa membaca lebih lengkap artikel kami di sini. Dan selanjutnya kita akan beralih pada lagu dari Bon Iver dengan judul Everything is Peaceful Love. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Sebelum LOL LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa. Tentunya kita berjumpa di udara dan di sesi kali ini kita akan berdialog ya. Dalam dialog Beranda Asta Cita, sore ini kita sudah bersama mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Tentunya kita akan berdialog dengan topik yang menarik, yakni mengenai blockchain penunjang pertanian. Tapi sebelum itu pendengar, saya ditemani oleh co-host saya tentunya seperti biasa yang sudah hadir di studio Pro 1, Ibu Dr. Egusti Ayudiah Unity MSI. Selamat sore Bu Dia.
8: Selamat sore juga. Gimana kabarnya Santi?
4: Baik, Ibu gimana kabarnya juga?
8: Baik, Astungkara juga. Iya. Sehat semua ya.
4: Syukurlah. Bu Dia, kali ini kita membawa siapa ini untuk narasumber kita?
8: Bawaannya kayak jinjing gitu ya Santi ya. Ini orang ya, dibawa aja nggak apa-apa. Okay. Udah ada yang nganter juga soalnya. Mm-mm. Nah ini hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Santi. Ini mahasiswa yang berprestasi kemarin. Mereka mengikuti lomba esai gitu di Malang. Nanti kita kulit-kuliti apa dikupas gitu ya, apa sih pengalaman mereka, niat mereka, tujuan mereka dan lain sebagainya. Nah, sudah hadir di sini di samping saya mahasiswa yang cantik. Ini sering saya ajak juga untuk apa namanya? Untuk penelitian-penelitian saya seperti itu. Sonia, nah nama lengkapnya sebentar dulu. Nama lengkapnya siapa Sonia?
9: Halo sahabat RRI, perkenalkan saya Nikadek Sonia Karista Putri.
8: Kalau nama panjang itu susah sekali diingat.
4: Nah, dipanggilnya Sonia berarti
8: Sonia.
4: Ya?
8: Panggilannya Sonia ya, semester berapa sekarang?
9: Semester 7.
8: Semester 7, mau semester 7. Yeah. Ya. Yang di sebelahnya yang tidak kalah gantengnya, Adi ya. Nama lengkapnya siapa Adi?
10: Halo selamat sore semuanya, nama saya Ikomang Adi Wijendra Ibu.
8: Komang Adi Wijendra, biasa dipanggil Adi ya.
10: Iya, Adi.
8: Nah, inilah dua orang mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati dan Pasar yang sudah menorehkan gitu ya.
4: Wow.
8: Menorehkan apa ini? Kita kulik-kulik ya nanti. Yeah. Ke depannya mereka sama ya semester 7 ya dua-duanya ya. Sebentar lagi juga mau tamat seperti itu. Ini udah orang Bali bilang udah nenggel sarjananya.
4: Biasanya semester 7 sudah mau mulai skripsian ini biasanya.
8: Biasanya mereka sudah habis teori seperti itu ya. Paling ada magang KKN seperti itu yang mereka harus selesaikan.
4: Berarti apa nih di sela-sela kesibukan tapi tak bisa menorehkan prestasi ini luar biasa Ibu.
8: Betul banget. Mereka pas ikut lomba itu kalau nggak salah ada tugas-tugas juga ya, tapi mereka bisa meminit. Nah, itulah kenapa hari ini kita ajak untuk ngobrol di sini ya. Seperti apa sih kalau boleh diceritakan ya lomba yang kemarin kalian ikuti di Malang ya. Apa saja kesannya, seperti apa, informasinya dari mana, kenapa bisa ikut lomba seperti itu, apakah dipaksa oleh dosennya? Iya kan ada gitu ya, atau dosennya yang buatin esainya?
4: Nah, atau ini inisiatif sendiri karena emang bisa Bu.
8: Betul. Siapa dari Adi atau Sania? Iya Sania, silakan.
9: Jadi saya mendapatkan informasi lombanya dari ibu dosen pembimbing saya. Lalu di sini tuh kami sebenarnya beda tim ibu. Jadi kita beda tim, kita memiliki dua esai yang berbeda. Pas itu kita bingung nyari teman kelompoknya, jadi kita switch. Kayak saya masuk ke timnya
8: Adi.
9: Adi dan Adi masuk ke tim saya seperti itu. Dan ternyata yang lolos punyanya Adi.
8: Oh, seperti ya. Itu. Oh, dua-duanya okay. Tim sendiri-sendiri sebenarnya ya. Yeah. Berarti kita ngirim dua tim seperti itu.
9: Iya, dua tim, tapi yang lolos cuma satu.
8: Tapi kan pengalaman luar biasa ya. Kalau Adi gimana, Di?
10: Iya, jadi itu sebenarnya awal idenya itu muncul dari keresahan kami sebagai mahasiswa pertanian, Ibu.
4: Oke, okay, apa yang resah ini?
10: Jadi
8: resah dan gelis jadinya.
10: Jadi resah. Kalau masuk ke dunia pertanian, masalah yang dilihat itu cuma dua sebenarnya, Bu, antara regenerasi pertanian sama alih fungsi lahan.
8: Regenerasi, alih fungsi, benar. Sering sekali kalimat itu kita dengar ya. Oke.
10: Okay. Dari lama gitu. Nah, setelah itu kami masuk ke pertanian. Kami melihat ada peluang rekonstruksi tata kelola pertanian Indonesia gitu. Jadi kami mengambil sebuah ide tentang blockchain sebagai solusi pertanian yang lebih transparan untuk pertanian Indonesia maju 2045 gitu, Ibu.
8: Idenya okay. Idenya melihat karena resah gitu ya.
10: Iya, benar, Ibu.
8: Karena kita sering, barangkali kalian juga sering dengar ya, Bapak Ibu dosen sering mengatakan bahwa petani ini sekarang tua-tua ya, tidak ada petani yang muda-muda.
4: Sangat
8: begitu
4: sedikit
8: ya.
4: Sedikit mungkin yang betul. Muda-muda mau melanjutkan.
8: Betul. Nah, barangkali nanti kalau sudah selesai kuliah mau terjun di pertanian sehingga punya pemikiran untuk keresahan, mengingat resah gitu ya, resah, gelisah melihat dunia pertanian seperti ini, ada keinginan nanti untuk terjun langsung menjadi petani, petani modern tentunya ya, seperti yang diharapkan.
10: Kalau saya pribadi ada, Ibu, emang ada. Cita-cita dari kecil saya lahir dari keluarga petani juga, Bapak Ibu petani, habis itu saya masuk di Fakultas Pertanian dan Bisnis Masin Pasar juga. Mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan ide ini lebih jauh gitu, Bu. Sebenarnya saya ingin mengembangkan komoditas-komoditas yang ada di desa saya untuk saya prospek ekspor sebenarnya gitu, untuk memajukan pertanian daerah saya. Itu sih mungkin untuk jangka panjang nanti, Bu, gitu.
4: Berarti memang ada keresahan ini berarti juga dilihat dari lingkungan keluarga ya. Karena keluarganya juga background pertanian ini ya, Kak Adi ya. Untuk kemudian terbit untuk ada ide terkait dengan, tapi terkait dengan blockchain ini kepikirannya saat apa ini, Kak? Ya,
8: gagasannya seperti apa? Kenapa langsung blockchain tiba-tiba gitu lah.
10: Jadi kita tarik mundur sedikit. Zaman 2020-an ya, mungkin kan ada terkenal dengan kripto, Ibu ya.
8: Iya, kripto. Kripto, gitu. Tapi gak main kripto kan?
10: Enggak. Di situ saya tertarik apa sih yang menarik dari kripto. Dia itu kan sistemnya terintegrasi antar blok.
8: Iya, jadi terintegrasi.
10: Itu transparan, reliable, dan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Betul.
10: Gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat latar belakang pertanian Indonesia itu masalahnya kan apa ya? Orang-orang itu sudah stigmanya kalau petani itu udah pasti jelek gitu.
8: Jelek, kumel, dekil ya, gitu ya.
10: Di esainya kami juga ada kata-kata kayak gini, Bu. Generasi muda tidak meninggalkan sawah, tetapi mereka menolak sistemnya gitu.
8: Jadi sawah tidak ditolak karena kita makan beras ya, pangan kita, makanan utama kita beras seperti itu ya. Tapi tidak menolak sawah, menolak sistemnya.
4: Iya. Sistem seperti apa ya?
10: Sistem tata kelola di belakangnya itu sebenarnya di pertanian itu kan banyak ketidakpastian, Ibu. Petani itu sudah tidak pasti menghadapi cuaca, fluktuasi harga dan lain sebagainya. Jadi kami membawa konsep blockchain dari kripto ini ke dalam pertanian agar pertaniannya ini bisa saling mengintegrasikan satu sama lain. Baik itu dari petani sendiri, konsumen, regulator, investor, pemerintah, semua masuk ke dalam sebuah sistem blockchain itu di mana dia bisa dipertanggungjawabkan. Jadi adil kan kalau sekarang mungkin petani yang kami rasakan ya, yang kami lihat juga banyak petani yang harganya jauh banget di retail antara di pendapatan petani gitu.
8: Betul.
10: Jadi di blockchain itu secara sederhananya kita punya buku besar, jadi semua transaksi ada di sana. Nanti di produk pertanian itu akan ada QR code-nya. QR code-nya itu nanti akan bisa mendeteksi itu, misalkan kita punya beras. Berasnya ini sistem budidayanya apa? Habis itu pemupukannya bagaimana? Itu jenis bibitnya apa? Nanti konsumen itu juga punya kepercayaan, oh ini produknya memang bagus gitu. Kalaupun memang dia tidak bagus, jadi konsumen itu bisa menginput datanya, jadi saling mengaudit istilahnya. Gitu.
8: Termasuk paritas apa gitu padinya, sehingga konsumen jadi paham dari A sampai Z sampai menjadi beras, konsumen tahu seperti itu ya,
10: iya,
8: gagasannya. Ini luar biasa kalau bisa diaplikasikan seperti itu ya. Tetapi ini dalam tanda kutip, kita kan tahu petani kita kebanyakan adalah orang tua yang boleh dikatakan, walaupun bawa HP ya, HP-nya bagus-bagus gitu ya, tapi gagap teknologi ya, termasuk ibu juga.
11: Seperti apa?
8: Iya. Nah, seperti apa nanti aplikasinya di lapangan? Dari Sonia barangkali?
9: Mungkin kalau dari aplikasi di lapangan, itulah peran dari petani generasi muda. Karena yang seperti ibu bilang tadi, kan petaninya pada umurnya udah lanjut usia, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi dari teknologi dari blockchain tersebut. Jadi disanalah peran kami sebagai generasi muda untuk mengaplikasikan, untuk membantu mengaplikasikan petani dalam mengaplikasikan teknologi blockchain tersebut, ibu, seperti itu.
8: Ini kalau gagasan ini bisa terlaksana ya, idenya sungguh luar biasa. Nah, tapi tentu ada tantangan ya. Tantangan terberat menurut kalian untuk aplikasi ini apa?
10: Kalau saya sendiri, Bu, ya sebenarnya ini kan dari awal kita masuk pertanian, menganalisis masalah dasarnya gitu. Nah, untuk tantangan kedepannya mungkin lebih kepada developer dan regulasinya, Ibu, agar sebenarnya ini bukan dewa teknologi, bukan solusinya banget gitu, tanpa adanya integrasi antara pemerintah dan juga masyarakatnya gitu. Apalagi kalau misalkan inovasi ini nanti kedepannya diambil oleh pihak yang mungkin ada sedikit kepentingan gitu mungkin, Bu, diambil oleh mereka, nanti itu akan merusak, malah ada kesenjangan lebih besar lagi gitu jadinya, Ibu. Gitu.
8: Bukan jadi, memperbaiki ya, tapi malah memperbesar kesenjangan.
10: Iya, benar, Ibu. Makanya harus ada andil pemerintahnya di sana, Ibu.
11: Oke, kalau tantangan selama pengerjaan dari SI ini ataupun dari awal adanya ide kemudian juga mengintegrasikannya itu seperti apa? Apakah ada kesulitan sendiri?
10: Kalau tantangannya itu kami sebenarnya bikin aplikasi yang nyaman digunakan itu sebenarnya susah, Ibu. Soalnya kan gini, seperti yang Ibu katakan tadi kan banyak orang-orang tua gitu kan, gak semuanya bisa KP. Jadi kami bikin sebuah aplikasi yang gampang digunakan,
8: yang sederhana, yang simple gitu,
10: tapi datanya tetap ada semua lengkap.

0: Menurut Adi, kira-kira tercapai nggak? Jangan hanya sepantas apa, hanya sekedar tulisan di atas kertas, tapi benar terbukti nanti Adi selesai kuliah, terjun di dunia pertanian, ini benar-benar bisa diaplikasikan.
1: Jadi gini Bu, saya sangat positive thinking kalau ini akan bisa diterapkan. Dan di skripsi saya juga, saya mengambil tentang blockchain juga gitu. Sebagai bentuk aksi saya memperdalam tentang ilmu ini gitu. Habis itu kedepannya mungkin saya harap mungkin akan pasti ada developer-developer lain yang ingin mengembangkan inovasi-inovasi ini gitu. Sekarang kan banyak IoT Bu ya. IoT itu sebenarnya bisa digabungkan ke dalam blockchain ini. Jadi kayak ada sistem smart contract-nya Bu. Jadi ketika cuacanya jelek, langsung ada deteksi dari investornya. Ini ada situasi kayak gini, bagaimana asuransinya, bagaimana gitu. Jadi kan ada track record-nya. Kalau misalkan petani, dia hasil keberhasilan budidayanya 80%. Ketika dia mengajukan kepada investor, banyak investor yang mau untuk memberikan modal. Kalau sekarang kan kendalanya mungkin orang bilang modalnya gak ada gitu kan, modalnya gak dapet gitu. Tapi dengan adanya portofolio digital ini, jadi mereka lebih punya keleluasaan, lebih membuka peluang untuk menarik investor masuk gitu. Jadinya efek dominonya itu mungkin akan panjang Ibu untuk pertanian sendiri gitu.
0: Ini luar biasa ya Santi ya. Anak muda harus optimis menghadapi tantangan berat gitu ya, karena mereka sudah melihat tantangan terbesar di dalam dunia pertanian itu seperti apa, sehingga mereka punya ide-ide yang brilian, boleh dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, seperti itu ya Santi ya.
2: Tentunya jika memang ini benar-benar diimplementasikan, direalisasikan, ini akan sangat memberikan dampak baik ya bagi bidang pertanian, tentunya juga bagi keberlanjutan dari pertanian itu sendiri, dan juga inovasi-inovasi modern yang ada. Oke, Bu Diah, rasanya kita harus jeda sebentar ini Ibu, untuk ada pesan-pesan yang akan lanjut, dan nantinya juga kita akan semakin memperdalami ya terkait dengan gagasan yang dibawa oleh Kak Adi dan juga Kak Sonia ini. Untuk itu kita jeda dulu pendengar, dan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan bisa menghubungi kami di 089-678-123830 dan juga di line telepon kami 0361-222-161, juga bisa memberikan komentar tentunya di live streaming kami di Facebook Pro 1 dan Pasar. Kita kembali sesaat lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Waktunya kentongan.
3: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih tentunya bersama narasumber kami tentunya dengan Kak Adi dan juga Kak Sonia dan juga Ibu Diah di sini. Yeah. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Ibu ya dengan dua narasumber ini.
5: Iya, yeah. Yeah. Mungkin kita ke Sonia ya Santi. Di esai kalian ada tulisan tentang krisis regenerasi seperti itu ya. Regenerasi apa ini yang krisis? Apa dalam artian regenerasi, krisis regenerasi dalam bidang pertanian atau yang mana ini?
6: Pastinya dalam bidang pertanian.
5: Dalam bidang pertanian ya. Kenapa?
6: Karena krisis regenerasi di sini itu yang dimaksudkan adalah krisis regenerasi generasi muda. Yang dimana yang tadi sudah dijelaskan oleh adik bahwasanya generasi muda itu tidak menolak sawah melainkan menolak sistemnya, karena kita ketahui bahwa pertanian itu merupakan perut bangsa Indonesia. Jadi jika generasi muda krisis, maka siapa yang akan melanjutkan pertanian seperti itu?
4: Itu yang menjadi persoalan besar gitu. Kalau terkait itu, tadi kan dibilang juga bahwa gagasan ini juga terinspirasi dengan melihat peluang rekonstruksi dari pertanian itu sendiri ya, dari Kak Adi dan juga Kak Sonia di sini. Nah, kalau menurut kalian sendiri mungkin bisa memberikan pendapatnya masing-masing, apakah inovasi-inovasi seperti ini itu memang bisa memberikan dampak? Kalau tadi saya sempat mention itu akan memberikan dampak pada kemajuan. Nah, saya langsung validasi nih dari Kak Adi dan Kak Sonia. Menurut kalian apakah akan memberikan dampak pada kemajuan di bidang pertanian, terkhususnya juga bisa membangkitkan minat generasi muda untuk bertani? Karena seperti yang dibilang juga, rasanya profesi petani saat ini bukan profesi yang diidam-idamkan sepertinya bagi generasi muda ya. Kebanyakan mungkin jadi selebgram lah gitu ya, yang dengan teknologi gitu. Apakah menurut kalian memang akan memberikan dampak yang besar juga pada minat generasi muda saat ini? Boleh, silakan.
6: Menurut saya untuk inovasi ini pastinya akan memberikan dampak ke depannya untuk pertanian, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa jarang banget ada generasi muda yang masuk pertanian. Maka dari itu kita membuat suatu inovasi yang menarik bagi generasi muda, biar generasi muda tahu kalau misalnya pertanian itu tidak hanya kotor aja, tapi kita juga punya loh inovasi-inovasi baru. Kita juga punya teknologi-teknologi yang modern pastinya, yang gak kalah dengan fakultas-fakultas lain mungkin gitu.
5: Kalau Adi gimana?
7: Kalau saya memandangnya, Indonesia itu bukan kekurangan orang yang bisa bertani, Bu. Tapi Indonesia itu kekurangan orang yang mau untuk bertani gitu.
5: Nah, kalimat keren ini, perlu digaris bawahi.
7: Kalau kita lihat belakangan ini kan akselerasi teknologi itu kencang banget Bu ya. AI dan lain sebagainya. Sekarang kan IoT juga lagi gencar-gencarnya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan pertanian juga kena imbasnya kan, banyak smart farming gitu. Masalahnya sekarang adalah siapa yang melakukan smart farming itu?
5: Apakah, ada keberanian ya?
7: Apakah akselerasi teknologinya sejalan tidak dengan regenerasi pertaniannya gitu? Jadi itu yang menjadi titik baliknya kami. Kalaupun memang teknologinya ada, yang bertani tidak ada juga nggak bisa.
5: Nggak bisa, ya, ya benar.
7: Jadi titiknya ini adalah kita merekonstruksi. Jadi sebelumnya ketika banyak orang yang, oh pertanian kayaknya jelek deh gitu. Ketika sektor lain mampu untuk memberikan kepastian gitu Bu, sektor lain kan banyak yang apa peningkatan ekonominya standar lah, meningkat perlahan, sedangkan pertanian banyak ketidakpastian. Hadirlah teknologi kami ini gitu, untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan juga minat generasi muda.
5: Iya,
7: gitu,
5: karena petani selama ini kan dianggap miskin gitu ya, walaupun barangkali panennya berlimpah, tetapi harganya di apa di tingkat petani berbeda tentunya dengan di konsumen seperti itu. Jadi petani tetap miskin, tetap dekil, kotor. Nah, dengan adanya aplikasi ini barangkali krisis regenerasi bagi petani itu nggak ada, seperti itu ya Sonia ya. Diharapkan kalian-kalian inilah yang muda-muda ini dengan teknologi ya, pengetahuan teknologi, sehingga bisa mendongkrak pertanian di Indonesia, sehingga kita tidak kekurangan bahan pangan lagi, seperti itu keinginannya ya. Ya, ini tentu sangat menarik ya. Saya baca di esai kalian ada tentang Tera gitu ya. Apa sih itu Tera? Tera apa Tera atau apa ini?
7: Tera Ibu, Tera itu Tera. Nama aplikasinya kami.
5: Aplikasinya.
7: Setelah kami punya ide ini, kami juga melakukan inovasi lagi tentang idenya ini. Kami ikut lomba lagi sebelumnya setelah ini gitu. Habis itu kami membuat inovasi aplikasi namanya Tera, kayak super app. Namanya adalah Traceable Ecosystem of Traceable Ecosystem for Reliable and Responsible Agriculture. Gitu. Okay. Tera namanya gitu.
5: Ini namanya. Apa namanya? Apa saja yang bisa di apa ya, diaplikasikan di Tera ini? Apakah
4: fiturnya seperti apa?
5: Fiturnya seperti apa?
7: Ya, jadi dalam aplikasi ini kami sudah membuat aplikasi sederhananya, Ibu, yang bisa dilihat juga nanti. Jadi dia sistemnya itu ada 5 stakeholder kurang lebih. Ada pemerintahnya juga, ada konsumen, ada petani, ada investor, ada regulatornya, ada distributornya juga gitu. Jadi dari awal petani itu di fitur khusus petani ada portofolio digitalnya dia. Dia tingkat keberhasilannya bagaimana, bagaimana metode budidayanya, bibitnya dari mana. Bahkan di nanti ketika sistem IoT berkembang pun bisa masuk ke sini, nanti bisa diakses juga sama investornya gitu. Jadi mereka saling memantau bagaimana perkembangan hasil panennya. Nah, di fitur ini juga ada fitur pemerintahnya. Pemerintah berfungsi untuk melihat di Indonesia bagaimana nih pasokan pangannya, bagaimana aman atau tidak.
5: Peran gitu. PPL juga di sini penting.
7: Iya, koperasi juga bisa masuk ke sini. Jadi semua masuk ke dalam sebuah aplikasi ekosistem yang saling bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan gitu, Ibu.
5: Saling bersinergi seperti itu ya. Kalau misalnya sawah petani itu mengalami gagal panen seperti itu, ketahuan. Kalau terserang hama penyakit gitu padinya, ketahuan dari dari sana.
7: Itu ada ketahuan.
5: Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, hal seperti itu, gagal panen karena serangan hama penyakit, apa yang akan dilakukan?
7: Sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan namanya smart contract, Ibu.
5: Smart
7: contract. Iya, dari aplikasi itu melihat track recordnya petani, nanti investor itu akan melakukan tanda tangan kontrak. Bagaimana nanti ketika petani itu sudah tidak was-was, oh nanti ketika kami punya barang, kami sudah dipatok harganya segini gitu. Jadi pun kalaupun ada dia gagal panen, nanti investor itu akan membayar sebagian dari hasilnya itu.
5: Jadi petani tidak rugi ya?
7: Iya benar, Ibu. Tetap ada smart contract-nya beberapa tahun, nanti kan ada regulasinya juga gitu. Jadi kami memberikan gambaran itu akan menjadi solusi permodalan petani ke depannya gitu.
5: Jadi membantu petani juga ya Santi ya?
4: Iya.
5: Ini kalau misalnya tentunya kalau ada investor ya, ini tapi mimpi kan nggak nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalau kita tidak berani bermimpi, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak muda itu harus berani.
4: Benar.
5: Bermimpi itu bisa menjadi kenyataan, itu yang kita harapkan. Gagasan yang luar biasa ini dengan aplikasi Tera ya, ada perjanjian antara investor dan petani, tetapi sepertinya hal ini tentunya tidak mudah ya Di ya, sudah benar, terpikirkan belum?
4: Karena ini sangat kompleks sekali ya, Bu.
5: Benar.
7: Kalau dari kompleksnya memang rumit, jadi ini perlu banyak stakeholder yang mendukung integrasi ini gitu.
5: Sudah kemana aja Di untuk apa ya nanti bisa apa aplikasinya ini bisa dipakai seperti itu? Apakah sudah ada pendekatan dengan investor, dengan pemerintah memberikan bahwa saya punya seperti ini loh, kalau diaplikasikan ini bla bla bla bla dan lain sebagainya.
7: Gitu. Sebelumnya di penelitian saya juga sempat mengajukan ini ke salah satu lembaga forum internasional, Ibu. Saya ajukan, habis itu saya dibiayai untuk melakukan penelitian skripsi tentang ini gitu. Jadi saya berharap dengan adanya akses dari sana, saya bisa menambah wawasan dan juga akses-akses lain yang membuka peluang saya untuk merealisasikan ide ini gitu. Iya.
5: Apakah Adi sudah audiensi atau apa dengan dinas pertanian baik di kabupaten atau provinsi bahwa Adi punya gagasan seperti ini loh, siapa tahu penelitiannya bisa dibantu pendanaannya?
7: Iya, untuk sekarang belum, tapi kedepannya pasti.
5: Pasti, mudah-mudahan Bapak Kadis Pertanian baik kabupaten kota atau provinsi mendengar ya obrolan kita ini, sehingga Adi besok dihubungi oleh Pak Kadisnya atau Bu Kadisnya.
4: Kak Adi, ini ada terkait dengan smart contact sendiri, ini saya ingin memperdalam, berarti ini juga ada skema jual beli ya di dalam aplikasi ini. Ini apakah ada juga nanti pembagian hasil seperti itu antara petani dan
5: investor?
7: Jadi untuk smart contract-nya itu, untuk dia agar lebih terpercaya, ada namanya pihak ketiga, Ibu. Jadi pihak ketiganya ini yang menjembatani antara investor dengan petani. Jadi ketika barangnya memang pure diterima original sesuai dengan yang diminta, baru dananya keluar dari pihak ketiga ini gitu. Jadi kalau misalkan dananya itu, produknya tidak sesuai, maka akan dikomunikasikan lagi, tidak akan keluar dananya gitu. Jadi mereka kalau petaninya mau curang pun tidak bisa gitu. Jadinya ada smart contract yang diatur oleh pihak ketiganya nanti.
5: Jadi
7: gitu,
5: transparansinya benar-benar ya.
7: Iya, benar-benar reliable itu.
5: Iya. Iya, ini tentunya kalau kita melihat aplikasinya ya, kalau boleh Ibu tahu bagaimana konsumen atau pembeli ya di retail ini bisa merasakan manfaat dari fitur-fitur yang ada di Tera ini.
7: Kalau konsumen itu caranya itu gampang sekali, Bu. Sekarang itu kalau misalkan kedepannya kami ingin punya QR code-nya.
5: QR code.
7: Iya, nanti di produknya itu akan ada QR code-nya, tinggal kita scan. Nanti di hasil scan-nya itu keluar dia.
5: Ini berarti dunia sempit ya, bawa HP aja.
7: Kita udah gampang
5: gitu. Enggak usah bawa dompet gitu ya. Sudah bisa belanja, sudah bisa aplikasinya dipergunakan.
7: Ini produknya Bapak siapa misalkan? Ini produk Jatiluwi, hasilnya gini. Habis itu varietas apa, budidayanya bagaimana gitu. Track record-nya kayak gimana. Jadi ketika kita sama kayak ketika mengkonsumsi barang, ini bisa dipertanggungjawabkan nih jadinya gitu. Itu efeknya benar-benar domino ke depannya gitu. Jadi konsumen percaya, investor percaya gitu. Jadi
5: petani
7: juga makin sejahtera. punya kedudukan jadinya petani.
5: Jadi tidak ditinggalkan oleh generasi muda ya. Berlomba-lomba anak-anak muda terjun di dunia pertanian ya.
4: Benar.
5: Tapi misalnya Ibu jadi seorang konsumen seperti itu ya. Kan katakanlah ada human error gitu ya, kita tidak bisa menggunakan QR code karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena di desa gitu ya sinyal nggak bagus dan lain sebagainya. Apakah kendala ini juga sudah diperhitungkan?
7: Untuk jauh ke sana mungkin belum saya perhitungkan, tapi nanti pasti aja akan ada solusi-solusinya. Untuk QR code itu sebenarnya gampang, di setiap toko juga sekarang bisa ada fasilitas-fasilitas yang mendukung gitu, Ibu. Jadi untuk QR code atau misalkan memang dia ketika memang kita sudah rebranding produknya kita pertanian Tera gitu, jadinya kita sudah punya nama jadinya gitu, Ibu.
4: mungkin terkait dengan sosialisasi untuk petaninya juga, karena kan masih di desa pasti mungkin banyak ya pasti petani-petani yang memang kurang terkait literasi digitalnya, penggunaan perangkat-perangkatnya, kemudian juga terkait dengan scan-scan barcode ini PR-nya sangat banyak ini untuk bisa memberikan pemahaman gitu. Apakah ada strateginya sendiri dari Adi maupun Sonia sendiri?
6: Kalau strategi untuk aplikasi ini pastinya kita harus mensosialisasikan lagi kan kepada petani, kayak mengajarkan petani gimana cara pengaplikasiannya, bagaimana di saat fitur jual belinya gitu, kayak dia mengetahui segala aplikasi yang ada di Tera ini gitu. Jadi kan katanya Tera ini kan bersifat transparansi gitu kan, jadi kelihatan siapa yang membeli, berapa dia yang terjual barangnya, berapa yang dibeli oleh konsumen seperti itu. Jadi kayak mungkin lebih ke sosialisasinya untuk petani yang usia lanjut, atau mungkin dari petaninya memiliki anak misalnya, kayak dia yang membantu dari segi pengaplikasian dari Tera tersebut.
5: Iya, karena rata-rata sekarang petani semua bawa HP ya. Ada fitur-fitur banyak, tetapi hanya bisa untuk telepon, WA, paling hanya seperti itu ya. Untuk penggunaan yang lain-lain, untuk barcode, kamera dan lain sebagainya, mungkin mereka masih agak gagap seperti itu ya. Jadi perlu adanya sosialisasi, pertemuan yang seringkali, pendekatan yang penting ya kepada petani. Karena petani itu tidak mudah menerima sesuatu yang belum memberikan kepastian kan, seperti itu, apalagi petani kita adalah umur-umurnya lebih di atas 50 tahun seperti itu ya.
4: Karena mungkin juga masih banyak yang skeptis, Ibu,
5: iya,
4: ya.
5: Benar.
4: Yang mungkin belum terlalu bisa menerima kehadiran teknologi di sini, karena memang sistemnya sedari dulu memang pakemnya sudah seperti itu,
5: betul,
4: gitu. Jadi
5: betul,
4: ketika ada hal yang baru akan menjadi hal yang cukup menantang untuk kita bisa memasukkan itu.
5: Iya, Santi, jangankan petani kita ya. Kadang-kadang orang intelektual pun masih apatis, masih skeptis gitu ya menerima. Ini apa sih, keuntungannya apa? Belum-belum mereka sudah menjudge bahwa ini produk nggak bagus kan, seperti itu. Kalau kita sih siap saja mensupport, kenapa kita tidak optimis belum dicoba, kenapa harus memikirkan kegagalan dulu kan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk apa namanya, bisa meyakinkan bahwa Tera aplikasi ini menjamin gitu ya kesejahteraan petani. Jadi kan tidak hanya petani, investor, orang ketiga, tidak cukup itu aja ya. Masih banyak hal lain yang perlu dilibatkan dalam hal ini. Menurut Adi, kira-kira siapa pihak-pihak yang bisa diajak untuk berkolaborasi seperti itu, agar apa yang menjadi gagasan Adi dan Sonia ini benar-benar bisa diwujudkan, mungkin buat dalam satu apa namanya sampel gitu ya di subak mana, sehingga kalau sudah jelas hasilnya yang lainnya pasti akan mencari, apalagi punya. Sudah dipatenkan belum ini?
7: Belum.
5: Ini harus dipatenkan segera biar tidak diambil alih oleh orang lain kan, seperti itu.
7: Iya. Jadi untuk pihak yang kami harapkan membantu dalam perkembangan ide ini, yaitu pertama mungkin pemerintah, yaitu Dinas Pertanian, Ibu. Gitu, nanti membantu dalam segi subsidi dan lain sebagainya kepada petaninya, data-data petaninya juga. Habis itu nanti juga untuk patennya itu memang belum, Ibu, tapi kami harap untuk nanti penerapannya. Sebenarnya saya di penelitian saya, di skripsi saya juga mengambil di desa saya, Ibu, Desa Spangklod.
5: Desa
7: Spangklod.
5: Di mana itu?
7: Di Lungkung, ya? Buleleng, Ibu.
5: Oh, Sepang.
7: Iya, itu dekat dengan Pupuan. Pupuan kan sentra kopi,
5: iya, sentra,
7: Ibu.
5: Kopi.
7: Jadi di desa saya juga ada kopi, kopi robusta. Jadi saya berniat untuk mengaplikasikannya di sana. Jadi kopinya itu saya akan membuat dia jenis kopinya apa dan lain sebagainya. Nanti sembari saya penelitian juga saya akan melakukan sosialisasi kepada para petani di desa saya gitu.
5: Jadi sampelnya di desa sendiri dulu,
7: iya,
5: seperti
7: sendiri
5: itu.
7: Dulu.
5: Sudah mulai digadang-gadang gitu teman-teman orang tuanya untuk sudah, mengikuti ibu, sudah gimana gininya
7: terutama
5: apa?
7: Keluarga sih bu, keluarga kerabat dekat gitu, abis itu mereka masih bilang bagus gitu, nanti minta tolong bantuannya untuk apa namanya mendukung ide
5: mensupport,
7: ini
5: ya iya.
7: Mensupport gitu.
5: Sudah disampaikan ini aplikasinya ada ini
7: sudah,
5: gitu.
7: Sudah saya tunjukkan juga contoh aplikasinya ibu.
5: Dan mereka
7: setuju.
5: Bisa. Enggak, penggunaannya bisa. Mereka bisa menggunakan.
7: Gampang, Ibu.
5: Oh, gampang katanya.
7: Iya, gampang. Karena ada fiturnya, jadi ketika kita klik posisi kita sebagai petani, ya fiturnya khusus petani aja. Enggak ke-distract jadi ya gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pemerintah, kita pencet fitur pemerintah, cuma mungkin ada sekitar 3 atau 5 item gitu. Jadi gampang dideteksi.
4: Sudah diklasifikasikan.
7: Iya, ada forum diskusinya juga, Ibu, di dalamnya gitu. Forum untuk misalkan kita punya barang nih, kita ingin menjajakan kepada investor, kita bisa buat forum diskusi di sana. Nanti akan ada investor yang menghubungi ke kita gitu.
5: Ada hambatan selain masalah sinyal?
7: Hambatannya mungkin saya lebih ke petani-petaninya sih Bu ya, karena mungkin
5: apanya?
7: Sosialisasinya Ibu.
5: Sosialisasi.
7: Iya, karena saya mungkin bertemunya dengan orang-orang tua, jadi saya harus sedikit pelan-pelan ngasih taunya bagaimana. Karena kan ini sistem data juga Ibu ya. Jadi pentingnya keamanan data sih sebenarnya gitu. Saya ingin agar tidak salah pencet atau salah bagaimana gitu. Datanya jangan sampai mengatasnamakan ini ngasih nick atau apa misalkan, itu yang paling saya tekankan gitu.
5: Biar tidak bocor gitu ya datanya. Karena identitas pribadi seperti itu.
4: Sangat rentan sekali tentunya. Baik, Bu Diah, tentunya dengan Kak Adi dan Kak Sonia kita akan jeda sekali lagi sebelum nanti kita akan masuk pada segmen yang ketiga. Tentunya pendengar masih ada waktu, jika Anda ingin memberikan pertanyaan bisa melalui live streaming kami di Facebook Prosatu dan Pasar, atau menghubungi kami baik melalui WA maupun line telepon. Dan kita akan kembali dalam beberapa saat lagi.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
10: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
11: Niha, dari kedai.
10: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
11: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
10: Tahu apa?
11: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
10: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
11: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
10: Ha, ada cara supaya tak busuk.
11: Apa tu?
10: Bagi saya setengah.
12: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Kak Adi, Kak Sonia dan juga Ibu Diah. Di sini kita lanjutkan perbincangan. Tentunya kita masih punya waktu 1 menit, Ibu Diah.
5: Iya, betul. Barangkali ini bisa ke Adi barangkali ya. Bagaimana Adi melihat masa depan dari ide-ide gagasan yang Adi sampaikan tadi?
7: Saya optimis ini bisa direalisasikan. Saya juga berharap ada pihak-pihak yang mampu untuk mendukung peluang tercapainya ide ini. Dan juga saya berharap kepada generasi muda seperti saya, sebaya saya, untuk mampu mendukung adanya ide ini gitu. Jangan malu menjadi petani gitu.
4: Okay.
7: Petani itu merupakan pekerjaan yang mulia. Jadi pertanian yang maju itu perpaduan antara tanah yang subur dan juga tata kelola yang jujur gitu.
5: Jadi jadi petani itu tidak mesti dekil, miskin, hitam gitu ya. Bisa jadi petani modern pakai dasi, pakai sepatu gitu ya. Kan ada
4: stigmanya harus dirubah ini.
5: Betul. Dengan adanya teknologi berarti anak-anak muda jangan takut menyebut dirinya sebagai seorang petani ya. Barangkali dari Sonia ada pesan khusus kepada teman-temannya tentang dunia pertanian.
6: Pesan khusus untuk teman sebaya kita, jangan malu untuk masuk pertanian. Jangan ngira kalau pertanian itu udah dilupakan lah sekarang ya, karena banyak yang memilih untuk masuk ke dunia yang lain seperti itu. Padahal kita sangat membutuhkan pertanian dalam hidup ini, karena pertanian itu kan merupakan sumber pangan. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanian ya kita tidak bisa
5: makan ya.
6: Jadi jangan malu lah untuk masuk pertanian gitu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya banyak mengira pertanian itu nggak update kayak gitu atau nggak modern sepertinya, padahal kita udah banyak lo contoh-contoh nyata tentang pertanian. Kayak pertanian itu tidak cuman gimana ya, seperti ibu bilang kayak dekil kotor, tapi kita udah memiliki contoh nyata seperti yang kita buatkan sekarang itu inovasi, teknologi, aplikasi. Jadi tidak cuman itu aja, pasti banyak orang-orang pertanian itu yang bagus-bagus, yang keren-keren.
5: Iya, jadi ya dengan adanya teknologi ya, pengetahuan teknologi kemudian dimanfaatkan ke hal-hal yang positif, jadi bisa mendongkrak keamanan pangan kita baik secara lokal maupun secara nasional ya. Kita tidak akan mengimpor lagi bahan pangan dari luar kan, seperti itu ya. Kita bisa bersuasembada pangan. Itu harapan kita ke depan. Anak-anak muda, generasi muda, jangan pernah meninggalkan, berpaling ya, meninggalkan dan berpaling dari dunia pertanian, karena pangan itu adalah bahan makanan pokok kita. Kalau kita tidak ada petani, kita mau makan apa? Seperti itu barangkali ya. Santi.
4: Iya, benar sekali tentunya. Dan Ibu, kita sudah ada di penghujung dialog. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Nikade Sonia Karista Putri dan juga Kak Ikomang Adi Wijendra. Tentunya juga Ibu Diah ini yang sudah bersama saya ya, dari tadi tentunya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan akhir kata saya tutup dialog ini, izin dengan selamat sore.
5: Sorry.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi.
3: Target tahun 2026 itu 47 triliun PMA PMDM.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Selain memberikan diskon tiket hingga 50%, pemerintah juga mendorong pelaku usaha pariwisata menjaga harga akomodasi tetap kompetitif agar semakin banyak wisatawan datang ke Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Penyelenggara MotoGP tentunya ke depannya diharapkan terus lebih baik, lebih memberikan kesan kepada para pengunjung.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 akan meningkat. Hal itu didukung sejumlah strategi, mulai dari promo tiket, peningkatan konektivitas transportasi, hingga pengendalian tarif akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih meriah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. Salah satu strategi yang telah dijalankan adalah pemberian diskon tiket hingga 50% khusus bagi warga NTB.
4: Khusus yang berkat NTB diberikan diskon yang 50%. Ya tentunya ini merupakan momen yang pas lah gitu untuk kita lebih mempersiapkan diri lebih awal dengan membeli tiket kan gitu. Kalau sebelumnya kan waktunya sudah sangat mepet, satu bulan tahun kemarin, satu bulan sekarang, waktu kita ini agak lebih panjang, hampir 4 bulan lebih untuk masa persiapan daripada untuk mengakses tiket daripada MotoGP.
5: Selain promo tiket, pemerintah juga terus memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Menurut Aulia, pilihan transportasi menuju NTB kini semakin beragam baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Dengan semakin banyak alternatif perjalanan, wisatawan diharapkan tidak lagi menganggap akses ke NTB sebagai kendala. Di sisi lain, Pemprov NTB juga memberi perhatian serius terhadap sektor akomodasi. Pelaku usaha hotel dan penginapan diimbau tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan selama penyelenggaraan MotoGP.
4: Ya tentunya kita sangat berharap dari penyedia-penyedia akomodasi ini untuk ya kita bisa lebih bijak dalam memberikan penawaran harga yang lebih menarik bagi para tamunya mereka. Ya tentunya kita jangan sampai terlalu berpikir haji mumpung, tetapi kita juga harus menjaga reputasi akomodasi kita, reputasi hotel kita, dan reputasi daripada destinasi kita untuk jangka panjang.
5: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di NTB.
0: Dinas Koperasi dan UKM atau Diskop UKM Kota Mataram secara konsisten berupaya memaksimalkan partisipasi UMKM lokal dalam setiap perhelatan ajang balap dunia di sirkuit Mandalika. Upaya tersebut mencakup proses kurasi produk, legalitas hingga peningkatan kualitas agar produk UMKM Kota Mataram siap menembus pasar nasional dan internasional. Fatmawati melaporkan.
6: Nanti kita koordinasi dengan provinsi ya, bagaimana apa namanya mereka untuk menopang daripada motor GP ini kan.
7: Kepala Disperinkop UKM Kota Mataram, Jeminelwan, mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap mengikuti bazar MotoGP. Ia fokus melakukan kurasi dan pembinaan terhadap berbagai produk UMKM yang akan dilibatkan dalam bazar MotoGP 2026 sehingga produk yang ditampilkan benar-benar memiliki kualitas dan daya saing. Menurut Jamie, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan.
6: 26.000 lebih ya sudah ber-NIB. Untuk tahun 2025 8.000 lagi meningkat penambahan. Pengurang itu ada pada minuman, makanan, ada yang juga apa namanya pria, kemudian ada juga bagian kosmetik.
7: Untuk memperluas akses pemasaran, Disperinkop UKM telah berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP agar UMKM Mataram memperoleh gerai di lokasi yang strategis. Selain menyiapkan lokasi pemasaran, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar pasar global. Langkah tersebut diharapkan membuat UMKM Mataram tidak hanya sukses selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang berkelanjutan setelah ajang internasional itu berakhir.
0: Perhelatan acara MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di NTB. Oleh karena itu, masyarakat merasa pemerintah perlu mempersiapkan event ini dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
8: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotip. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat lomba itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
9: Halo, saya Putri Kermatula dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
10: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat ber-KTP Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penjualan tiket juga telah memasuki tahap pre-sale 1 setelah sebelumnya dibuka melalui periode early bird. Lalu bagaimana strategi mendongkrak penjualan tiket? Berikut terangkum dalam wawancara Maya Oktarifah bersama Vice Business and Development di Mandalika Grand Prix Association MGPA, Ruli Habibi.
11: Pak Ruli, secara resmi MGPA dan juga ITDC sudah meluncurkan tiket spesial untuk warga KTP NTB, yakni diskon 50%. Nah, ke depan bagaimana strategi kita dari MGPA agar tiket MotoGP ini banyak diminati warga NTB setelah adanya diskon, termasuk juga mungkin masyarakat secara umum?
2: Kita kan kita punya redemption time-nya nanti di Mandalika, di Bazar Mandalika ada, di Salaparang ada. Nanti kita juga buka small booth untuk redemption di Rizam. Semua pembelian melalui online, ya, ataupun memang kalau memang ada partnernya kita, dari partnernya yang akan apa akan membeli tiketnya. Ini kan disampaikan bahwa tiket untuk KTP NTB ini akan berjalan sampai dengan hari event berjalan, sampai tanggal 11. Ya, kita pastinya kita butuh kesadaran juga ya, bahwa di sini adalah event kita bersama, kita sama-sama dukung, kita pengen supaya rame, dan juga penonton bisa merasakan apa kemeriahan ini bersama. Ya kan, udah kita apa kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan apa harga spesial tadi, diskon spesial tadi. Kan sudah jelas kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB ya semua grandstand. Semua grandstand dari premium maupun yang reguler.
11: Bagaimana dengan tiket untuk warga lingkar Mandalika, Pak Ruli? Apakah tahun ini juga ada dan berapa kira-kira yang akan kita siapkan?
2: Pasti ada, itu kan itu jadi bagian dari CSR kami juga. Tapi itu tentunya kan kita juga mesti apa benar-benar memilih dan memastikan ya siapa-siapa saja yang bisa datang. Tapi kan kalau ya dari kita intinya adalah ya kita memaksimalkan, karena tadi kita bilang untuk menjalankan ini kan kita juga butuh support dari teman-teman ya. Tidak hanya dari Pak Gubernur tadi, dari kabupaten, dan dari semua ada yang ada di Indonesia, ya termasuk sama yang beli tiket kita juga. Kami masih dalam proses perhitungan, karena kami juga belum bisa memastikan jumlahnya berapa yang akan kami bagikan untuk sifatnya free of charge tadi.
11: Kalau secara umum, Pak Ruli, progres penjualan tiket MotoGP sejauh ini bagaimana?
2: Tetap berjalan, ya. Kita sih terus berusaha untuk bisa mendapatkan mendapatkan pembeli tiket banyak lah. Ya itu berproses lah, semua
11: berapa
2: berproses.
11: Persen deh?
2: Ya saya sih kalau persen saya masih dalam proses lah saya bilang ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Yang pasti pada saat kita launching pertama di early bird dalam 5 hari habis. Sekarang kita masuk fase pre-sale 1, diskon 30% untuk normal. Sudah saya bilang lagi ya, normalnya 30%, NTB 50%. Jadi privilege-nya ada di kalian, ada di teman-teman NTB, dan kita berharap sekali support dari teman-teman NTB.
11: Setelah pre-sale saat ini apa lagi akan?
2: Pre-sale 2. Pre-sale 2 diskonnya akan lebih sedikit lagi. Makanya saya berharap ini momen bisa diambil sama saudara-saudara saya yang ada, saudara-saudara kita yang ada di NTB untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jangan sampai ketinggalan, ya kan? Ya kita punya satu kebiasaan kan orang Indonesia ya, last minute. Nanti kalau last minute nggak ada malah kita yang dimarahin. Sangkanya kita nggak jualan, padahal kita sudah buka dari jauh-jauh hari, sekarang dari bulan Juli, ya masih Oktober loh balapannya. Ya insya Allah masih punya kesempatan untuk menabung lewat partner tiketing kita di Gowers, bisa di Pertamina belum, Gowers, kemudian ada di mungkin di tiket.com, banyak kok di platformnya.
11: Anda, terakhir Pak Ruli, mungkin harapan kita untuk MotoGP 2026.
2: Iya, kita ada banyak channel yang kita kerjasama sekarang. Bisa dilihat di nanti di Livin juga, di MyBCA mungkin coming up, atau di tempat-tempatnya tiket.com, trip.com, klub.com, PLN Icon. Silakan dilihat, teman-teman udah online ya kebanyakan. Dan yang paling pasti di aplikasi Gowers sendiri gitu. Karena memang jujur memang ya kita harus fair enough lah. Ya, harus fair enough. Saya juga enggak mau kita wasting banyak tiket nanti akhirnya udah dibeli tidak terpakai apa segala macam. Ya untuk kami kalau selama tiketnya jadi dibeli sih kami alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau sudah dibeli tidak terpakai kan mubazir.
11: Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata termasuk Pantai Lovina untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
12: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
13: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrane, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
12: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
13: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, Imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
12: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan, tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak. Kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.

0: Penataan PKL di sepanjang jalan Diponegoro kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Satpol PP Buleleng menegaskan kolaborasi menjadi kunci agar penertiban berjalan lebih optimal.
1: Sinergi ini adalah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung di khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng.
2: Penataan pedagang kaki lima, PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pedagang bermobil yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif.
1: Sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita juga fokus ke Pasar Anyar. Memang disitu ada pelanggaran pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kan itu untuk pasar itu kan sudah ada pengelola dari PD Pasar. Kedua juga dari parkir itu juga ada dinas perhubungan. Sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.
2: Ia menjelaskan Satpol PP telah menyampaikan perlunya penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk parkir dan pengelolaan kawasan pasar. Ia menambahkan Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
1: Sinergitas ini adalah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung di khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik. Jadi mohon maaf juga kalau selama ini penertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala ya. Kita berproses untuk itu. Jadi kembali bahwa Pol PP saat ini menekankan sisi humanis dan sisi persuasif sehingga penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa ya, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
2: Pihaknya berharap penguatan sinergi lintas instansi dapat mendukung penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Singaraja, sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib, aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabor dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayugi Dwina Angga mengatakan hasil Porprov menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya para atlet peraih medali akan menjadi pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah Pelada.
3: Ya tentunya ini menjadi hal yang harus dipersiapkan lebih jauh lagi, terutama untuk para atlet yang memperoleh medali karena akan diproyeksikan untuk mengikuti PON pada tahun 2028. Hingga hasil ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada pelatda yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
0: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov

0: ke-12 NTB 2026. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Oke, satu lagu dari Hello dengan judul Ular Berbisa. Sudah mengudara tentunya untuk anak pendengar di sore hari ini. Dan tentunya Anda masih bersama kami pendengar di 105,2 MHz bersama dengan Santi Yari. Tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apakah Anda pernah merasa atau menyadari nih bahwa semakin kita dewasa saat ini rasanya untuk makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang terlalu manis itu rasanya yang dulu mungkin nikmat ya, tapi sekarang kita rasakan mungkin agak sedikit too much atau berlebihan ya pendengar. Dan memang fenomena ini cukup umum dialami oleh banyak orang seiring dengan bertambahnya usia. Banyak orang dewasa nih yang mulai mengurangi konsumsi minuman dan makanan manis karena akan menimbulkan rasa enak setelahnya. Lantas apakah ini juga dikarenakan oleh faktor usia yang terus bertambah ya? Dan menurut dari American Heart Association, usia ini bukan semata-mata penyebab seseorang tidak lagi ketagihan dengan makanan-makanan yang terlalu manis. Terdapat beberapa faktor seperti perubahan biologis, pengalaman makan, hingga kondisi kesehatan. Dan seiring bertambahnya usia, seseorang ini cenderung memiliki pola makan yang beragam dan mulai menyadari pentingnya kesehatan, sehingga keinginan untuk mengonsumsi makanan dan juga minuman manis ini akan lebih berkurang. Dari sisi biologi sendiri, menurut National Institute of Aging, ini kemampuan indera pengecap ini memang dapat mengalami perubahan seiring bertumbuhnya usia. Jumlah dan sensitivitas ke kuncup pengecap perlahan menurun, terutama setelah memasuki usia paruh baya. Meski begitu, perubahan ini umumnya juga terjadi secara bertahap ya, dan berbeda pada setiap orangnya. Kemudian selain dari faktor usia nih, kebiasaan yang berperan ini juga besar dalam seseorang yang mulai rutin mengonsumsi gula ini biasanya akan lebih sensitif terhadap rasa manis. Setelah beberapa minggu mengurangi gula tambahan, lidah ini dapat beradaptasi sehingga makanan atau minuman yang sebelumnya terasa biasa aja kini akan terasa sangat manis. Perubahan selera ini juga justru menjadi pertanda baik ya, karena mengurangi konsumsi gula tambahan terbukti akan membantu menurunkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung hingga kerusakan gigi. Kehilangan selera terhadap rasa manis secara tiba-tiba juga perlu diwaspadai karena bisa menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu seperti infeksi, gangguan penciuman, dan juga efek samping obat. Jadi jika perubahan tersebut terjadinya mendadak, kemudian juga berlangsung lama, sebaiknya memang berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Itu dia mendengar mengenai tak lagi ketagihan manis dan apakah ini tanda bertambah dewasa, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita lanjut pada lagu berikut ini dari Dara Jana dengan judul Gelagat Indah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
2: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
1: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
2: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
1: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
2: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
1: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
2: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku wedu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

yang kuno dan lau. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober, batik Indonesia secara resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan saat ini semakin mendunia. Salah satu pesona batik yang cukup terkenal dari pesisir utara Jawa, yaitu batik Tiga Negeri. Menjadi batik dengan harga yang fantastis, kombinasi pesona batik Pekalongan, Lasem, dan Solo melahirkan identitas baru dalam batik Tiga Negeri. Dalam satu lembar kain, Anda dapat merasakan keindahan dan sensasi dari akulturasi tiga budaya antara Tionghoa dengan warna khas merah, Belanda dengan warna biru, dan warna coklat untuk merepresentasikan budaya Matraman. Karena proses pembuatannya yang cukup panjang, batik Tiga Negeri memiliki nilai tinggi dari segi histori perjalanan pembuatan, bahan penyusun produk, waktu pembuatan, dan nilai seni sang pembuat kain batik. Tak heran, keuletan pengrajin kain batik ini menjadi tiada duanya.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun, ia tidak memuji.

Iya, akhir kisah kita dari Audi sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Tentunya sudah gelap seperti biasa, dan tentunya bagi Anda yang masih dalam keadaan berkendara ya, atau masih di jalan raya ini, tentunya hati-hati, pastikan Anda dalam kondisi terbaik dan juga tentunya kendaraan Anda dalam kondisi terbaik ya, supaya bisa sampai dengan selamat di tujuan tentunya ya pendengar. Dan juga informasi selanjutnya akan saya sampaikan tentunya untuk Anda dari kesehatan juga nih pendengar, berhubung besok ini sudah akhir pekan ya. Kalau tadi lagunya akhir kisah kita, tapi besok adalah akhir pekan, sama-sama akhir cuman beda konteksnya ya pendengar ya. Dan tentunya untuk akhir pekan sendiri, Anda pasti kebanyakan orang punya banyak waktu luang ya, untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi tidak ada salahnya pendengar untuk di esok hari Anda bangun lebih pagi, kemudian bisa beraktivitas mungkin dengan jalan kaki santai di pagi hari. Karena nyatanya pendengar, aktivitas berjalan kaki di pagi hari itu merupakan salah satu bentuk olahraga ringan yang paling mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Udara pagi yang masih bersih ini memberikan pasokan oksigen segar yang sangat baik untuk kapasitas kerja paru-paru Anda. Rutinitas sederhana ini juga terbukti pendengar efektif dalam melancarkan sirkulasi darah serta menjaga kestabilan tekanan darah normal. Jantung dan pembuluh darah akan bekerja lebih optimal dalam mengalirkan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Selain manfaat fisik sendiri, pendengar, paparan cahaya matahari pagi ini bisa membantu loh merangsang produksi vitamin D alami dalam tubuh secara maksimal. Dan vitamin ini sangat esensial ya untuk memperkuat struktur tulang serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Aktivitas fisik ini juga bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang secara instan ini bisa memperbaiki suasana hati dan juga mengurangi kecemasan. Nah, pikiran akan menjadi lebih tenang, kemudian juga siap menghadapi berbagai tantangan pekerjaan sepanjang hari. Untuk jalan kakinya sendiri, pendengar, pilih juga rute yang aman nih dari polusi kendaraan berat agar manfaat dari kesehatannya ini tidak terganggu. Anda bisa menggunakan sepatu olahraga yang nyaman juga untuk melindungi persendian kaki dari benturan keras dengan permukaan jalan. Dan menurut panduan kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, berjalan kaki secara rutin adalah kunci pencegahan penyakit tidak menular. Masyarakat ini diimbau untuk meluangkan waktu minimal 30 menit setiap hari demi menjaga kebugaran jasmani Anda. Pemerintah daerah ini juga terus mengembangkan fasilitas pedestrian yang aman untuk berjalan kaki di berbagai kawasan publik di perkotaan. Jadi Anda bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin tentunya. Itunya pendengar, sedikit informasi mengenai manfaat jalan kaki di pagi hari yang mungkin bisa sekali ya untuk Anda coba di esok hari, bangun pagi-pagi kemudian jalan kaki santai itu sambil menikmati cahaya matahari yang masih hangat pastinya dan juga nyaman ya, tidak menyengat. Ini adalah hal yang baik tentunya untuk memulai hari Anda di akhir pekan. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari 3 komposer dengan judul Lilin Kecil. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Oke, Rek Sekolah dari Audi Agam sudah mengudara untuk ada pendengar di malam hari ini. Ya, memang seperti biasa ya. Saya kalau mendengarkan lagu Anak Sekolah ini memang memberikan kita semacam gambaran nostalgia ya pendengarnya. Ketika masih bersekolah kan vibes-nya sangat sekolah sekali tentunya ya pendengar. Dan untuk itu juga akan memberikan kita mungkin banyak kenangan-kenangan yang manis atau yang pahit. Mungkin ketika sekolah itu langsung akan tergambar gitu ketika mendengarkan lagu Anak Sekolah dari Audi Agam ini tentunya. Dan pendengar, berlanjut dari informasi mengenai manfaat jalan kaki di pagi hari. Biasanya salah satu hal yang membuat orang ataupun kita ya malas berolahraga adalah karena cuacanya yang dingin. Biasanya kalau cuaca dingin, waduh, memang lebih enak gitu kan di kamar rebahan gitu ya, atau minuman yang anget-anget gitu. Tapi olahraga di cuaca yang dingin mungkin akan membuat kita berpikir berkali-kali ya, apakah harus berolahraga atau tidak nih pendengar. Tapi faktanya pendengar, berolahraga di ruang terbuka saat cuaca dingin dan berangin ini tetap aman loh untuk dilakukan. Bahkan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dilakukan dengan persiapan yang tepat. Dan hal ini juga disampaikan oleh Dr. Yudes Murah Waisnawaputra nih dalam dialog bersama dengan RRI. Menurutnya suhu yang lebih sejuk ini membantu tubuh beradaptasi dengan lingkungan, melatih kerja jantung menjadi lebih efisien, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, namun meski demikian mendengar, masyarakat ini juga tetap diimbau tetap memperhatikan kondisi tubuh sebelum berolahraga. Salah satunya dengan mengetahui batas maksimal detak jantung menggunakan rumus sederhana 220 dikurangi usia, sehingga aktivitas fisik ini tidak dilakukan secara berlebihan. Selain itu, pemilihan pakaian ini juga perlu diperhatikan ya pendengar. Dr. Yudis menyarankan menggunakan pakaian yang nyaman dan juga tidak terlalu tebal agar panas tubuh tetap dapat keluar secara alami tentunya selama berolahraga. Jadi kalaupun cuacanya sedang dingin itu tetap aman ya untuk Anda melakukan olahraga, namun tetap dengan mempertimbangkan beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai olahraga outdoor saat cuaca dingin tetap aman asal dilakukan dengan benar, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar di media sosial beredar narasi yang menyebut Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan pajak untuk pejalan kaki. Mari kita cek faktanya. Tim cek fakta tidak menemukan pengumuman resmi dari Kemenhub atau pemberitaan kredibel terkait wacana pajak pejalan kaki. Sementara itu narasi yang beredar di Facebook mencantumkan foto direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiaji periode 2017-2022. Foto yang sama ditemukan dalam artikel Warta Kota 25 Maret 2021 tentang pelaksanaan mudik lebaran pada tahun tersebut. Dalam artikel itu, Budi Setiaji mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polri terkait persiapan mudik lebaran 2021. Budi tidak menyinggung soal pajak pejalan kaki dalam artikel tersebut atau dalam kesempatan lain. Pemungutan pajak juga bukan kewenangan Kemenhub. Baru-baru ini, Kemenhub juga dikaitkan dengan wacana pemungutan pajak bagi pesepeda. Narasi itu adalah hoax yang beredar sejak 2020 dan telah dibantah oleh Kemenhub. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi Kemenhub akan mengenakan pajak untuk pejalan kaki adalah hoax. Tidak ada pengumuman resmi dari Kemenhub terkait pajak pejalan kaki. Sementara foto yang tercantum adalah pemberitaan mudik lebaran 2021. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Camilla Free ya sudah mengudara untuk Anda di malam hari ini tentunya, dan masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk saya menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita membahas terkait dengan makanan ya kali ini. Tadi sudah banyak terkait dengan kesehatan gitu ya, olahraga sudah kita bahas, dan juga terkait mental. Sekarang kita akan bahas membenahi makanan ini pendengar. Apakah Anda salah satu orang yang suka dengan bubur kacang hijau? Biasanya ini menjadi makanan yang nyaman ya untuk kita makan ketika memang sedang tidak enak ke badan ya, atau sedang di cuaca yang dingin gitu. Rasa hangat, manis, dan juga nyaman yang diberikan oleh bubur kacang hijau ini bisa memberikan energi yang cukup baik ya, cukup besar untuk kita bisa beraktivitas gitu pendengar. Tapi sekarang kita tidak akan membahas mengenai buburnya, tapi mengenai kacang hijaunya sendiri. Ini merupakan salah satu jenis biji-bijian lokal yang kaya akan kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Kandungan pangan tradisional ini juga sering ya diolah menjadi bubur manis atau minuman kesehatan nih yang digemari oleh masyarakat luas. Kandungan protein nabati dan juga serat pangan yang tinggi dalam kacang hijau ini juga sangat baik pendengar untuk pencernaan, serta serat tersebut ini bisa membantu melancarkan pembuangan sisa metabolisme sekaligus menurunkan manfaat kolesterol jahat ya. Dan juga kacang hijau ini juga kaya akan kandungan asam folat yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil dan juga pertumbuhan sel. Vitamin B kompleks di dalamnya ini juga berperan aktif dalam menjaga sistem metabolisme energi tubuh agar tetap stabil. Proses pengolahan dari kacang hijau ini juga sebaiknya dilakukan dengan merebusnya menggunakan nyala api sedang agar gizinya tetap terjaga. Batasi juga penambahan gula pasir berlebih agar manfaat kesehatan dari si biji-bijian ini itu tidak berkurang ya nilai gizinya. Kacang hijau ini juga berdasarkan standar pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini pemilihan bahan pangan berkualitas ini sangat penting, dan masyarakat ini juga diimbau untuk memastikan kacang hijau yang dibeli dalam keadaan kering, bersih, dan juga bebas kutu. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai manfaat dari kacang hijau sebagai sumber nutrisi nabati, pilihan yang tentunya banyak orang suka ya dengan si kacang hijau ini. Mau dijadikan makanan manis ataupun minuman manis, rasanya enak dan juga nyaman dengan si kacang hijau ini ya pendengar. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Noah Fit Rameng FRL, ini dari judulnya, dengan judul Suara Dalam Kepala. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Oke, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Info Aromasi dan Inspirasi tentunya. Masih bersama saya Santi Arya, pendengar hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beralih dari si hijau, kacang hijau ya, kita akan beralih ke si ungu nih, ubi ungu. Dimana selama ini ubi ungu itu identik dengan makanan tradisional ya, yang sehat, bernutrisi dan juga mono. Tapi kini pendengar, berkat kreasi dari para pelaku kuliner, ubi ungu ini menjadi hidangan yang modern dan juga menggugah selera. Salah satu ubi ungu ini semakin populer adalah kandungan antosianin atau pigmen alami yang memberikan warna ungu sekaligus berfungsi sebagai antioksidan. Dan menurut juga The Nutrition Source, ubi ungu ini juga mengandung serat, vitamin C, kalium, serta karbohidrat kompleks yang membuat rasa kenyang bertahan lama. Tak heran juga nih jika muncul berbagai olahan ubi ungu yang lebih modern dan juga digemari oleh kalangan anak muda. Ada beberapa yang bisa Anda coba buat di rumah, pendengar. Yang pertama seperti Burn Barbecue Cheesecake Ubi Ungu ya. Burn Barbecue Cheesecake ubi ungu ini menjadi salah satu dessert yang sedang populer juga nih. Beragam varian rasa cheesecake membuat pecinta keju ini tertarik untuk membelinya. Salah satunya yang menarik adalah cheesecake ubi ungu dengan warna ungunya yang bisa menggugah selera tentunya, pendengar. Kemudian ada latte, latte ubi ungu nih. Jadi jika Anda sudah bosan dengan kopi atau matcha, latte ubi ungu ini bisa menjadi pilihan loh untuk Anda yang menginginkan minuman dengan sensasi yang berbeda tentunya. Kemudian ada cravel ubi ungu. Nah, cravel ubi ungu ini juga menarik perhatian masyarakat, pendengar. Perpaduan antara adonan croissant dengan rasa ubi ungu yang manis dan natural ini membuat hidangan satu ini juga cukup unik dan juga membuat penasaran banyak orang. Lalu ada mochi ubi ungu. Salah satu favorit masyarakat nih karena memadukan kelembutan dari tekstur mochi dan juga rasa manis alami dari ubi ungu sendiri. Dan terakhir ada es krim ubi ungu. Ini menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin membuat es krim di rumah. Wah, perpaduan antara berbagai macam bahan ini juga mudah ditemukan. Es krim ubi ungu ini bisa menjadi hidangan pemanis yang lembut dan juga kaya antioksidan. Itu dia pendengar beberapa tren makanan serba ubi ungu yang akhirnya membuat ubi ungu ini tidak lagi ya menjadi sebuah makanan yang monoton, tapi semakin dia kreasikan menjadi makanan yang menggugah selera tentunya, estetik juga karena warnanya bagus tentunya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari 420 dengan judul Nematomorpha. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
2: Hajimemashite.
1: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya. Dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya, Santiari, ya pendengar. Dan waktu pendengar sudah menunjukkan pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah, ya. Sudah kurang lebih 5 jam saya, Santiari, menemani Anda dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 6 menit lagi jadinya. Ini udah 19.54 ya. 6 menit lagi kita akan menuju ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya, ya pendengar. Dan semoga semua informasi yang saya sampaikan hari ini, juga dialog yang sudah kita lakukan, sudah kita lakukan dari tadi pukul 4 sore gitu ya, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan, semoga semua bisa menghibur hari Anda di hari ini tentunya. Dan besok saya masih akan menemani Anda dalam Denpasar pagi, Denpasar siang ini dari pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore, dan lusa di hari Minggu saya juga masih akan menemani Anda dari pukul 3 sore menuju pukul sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, ya. Masih ada waktu 2 hari untuk saya menemani Anda tentunya, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dan mungkin ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar kita, ya, mengenai kepindahan gitu dari salah satu penyiar di Pro 1. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata juga nih untuk pendengar setia. Selama kurang lebih sudah 1,6 bulan saya mengudara di Pro 1 RRI Denpasar. Semoga kehadiran saya di sini juga bisa memberikan hiburan dan juga menemani tentunya untuk seluruh pendengar setia, Bapak Ibu, terutama juga di Senandung Malam, ya. Cukup banyak interaksinya di sana tentunya. Dan semoga baik buruknya juga bisa dimaafkan untuk buruknya, dan baiknya semoga bisa terkenang di seluruh pendengar setia Pro 1, ya tentunya. Baik pendengar, untuk itu saya pamit undur diri di malam hari ini. Kita masih akan berjumpa di esok dan lusa, di esok di Denpasar siang ini dan juga lusa di Denpasar sore ini tentunya. Dan selesai juga akan ada rekan saya Wandi nih, sudah bersedia tentunya ya. Oh, yang sudah bersedia, ya. Saya sudah bersedia, rekan saya Fitri Marlinda. Waduh, tidak konsen. Tidak konsen ya pendengarnya. Fitri Marlinda sudah bersedia tentunya untuk menemani Anda dalam Denpasar malam ini di Senandung Malam tentunya pendengar. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri. Satu lagu dari Budi Doremi dengan judul Liburan Yuk, ya. Karena besok harus liburan, Sabtu dan Minggu. Akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
7: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang disebutkan dulu bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasang malam ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
15: Yang ngasih Bapak. Bapak ngasih Bapak. Kan gue Bapak
16: yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak nggak tahu isinya ya?
16: Nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Dam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih

0: Jumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Herdman.

0: hanya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
2: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, pendengar, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda pada edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dari jam 8 malam sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apa kabar pada malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya di malam hari ini. Dan tentunya seperti biasa, Denpasar malam ini dibuka dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan setelah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang telah diproduksi RRI Denpasar dengan judulnya Harta Yang Berharga bersama Lorenzo Gen. Nah, dan kemudian nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan drama radio atau sandiwara radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Atambua dengan judulnya Cahaya Untuk Masa Depan. Setelah itu, baru nanti kita akan bersama-sama ya pada pukul 9 lebih 10 menit kita akan memasuki segmen Ketawa Ketiwi nih, yaitu segmen Senandung Malam. Jadi pendengar jangan kemana-mana. Kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang telah diproduksi RRI Denpasar dengan judulnya Harta Yang Berharga bersama Lorenzo Gen. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Denpasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, harta yang terpendam. Namun sebelum kita merenungkan tema ini, perkenankan saya menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Pendengar yang ada di Kuta, yang ada di Nusa Dua, di Monang Maning, di Denpasar dan sekitarnya. Semoga renungan ini membawa semangat buat kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Baik, mari kita membuka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari seorang yang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajarannya dan hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dan dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi ke situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah-rumah ibadat. Maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang paling kita inginkan di dalam kehidupan kita? Kalau ditanya kita satu persatu, apa yang paling kita inginkan dalam kehidupan ini? Apapun itu, kita akan mengorbankan hal lain yang telah kita miliki demi mendapatkan apa yang paling kita inginkan itu. Seorang yang menemukan harta terpendam pasti telah bekerja untuk gali harta yang dia temukan itu. Demikian juga tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus sedang menjelaskan mengenai reaksi orang-orang setelah mengetahui apa yang Allah sedang kerjakan untuk menyatakan kerajaan surga di dunia ini. Apakah yang sedang Allah kerjakan? Itu pertanyaannya. Apa yang sedang Allah kerjakan? Allah sedang menyatakan
sang raja dari kerajaan surga. Saya ulangi, Allah telah menyatakan sang raja dari kerajaan surga itu. Dia sedang menyatakan hal paling penting dalam kerajaannya. Tetapi reaksi orang-orang begitu beragam. Kenapa? Karena begitu sedikit yang menyadari apa yang sedang Yesus lakukan. Yesus sedang menyatakan dirinya dan mengajak orang-orang untuk sungguh-sungguh menaati dia, mengikuti dia, mendengarkan dia, dan mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Dan tidak semua bereaksi dengan tepat. Tetapi di dalam Kristus ada hidup yang jauh lebih penting, yang jauh lebih limpah dan penuh kepuasan daripada di dalam cara dunia ini. Jika saja kita semua menyadari hal ini, maka kita akan rela kehilangan cara hidup yang sempit dan tidak pernah puas untuk memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hal yang sama juga diulangi Yesus melalui perumpamaan yang berikut. Kerajaan sorga seperti orang yang mencari mutiara yang indah. Begitu besarnya keinginan dia akan mutiara itu, sehingga ia mengorbankan semua yang dia miliki untuk memperoleh mutiara itu. Mutiara itu menuntut harga seluruh hartanya, perhatiannya. Coba kita perhatikan kalimat, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ya, ini merupakan ciri khas dari catatan Injil Markus tentang panggilan Yesus. Mau mengikuti dia? Pertanyaannya, mau mengikuti Yesus? Mau mengikuti dia, Yesus? Kesenangan, gairah, sukacita, kegembiraan di dalam mengikuti dia membuat kita rela meninggalkan segala sesuatu. Para murid meninggalkan jala mereka untuk mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan ayah mereka. Kemungkinan ayah mereka termasuk orang kaya mungkin. Untuk mengikuti Yesus, hanya untuk mengikuti Yesus. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kehilangan hal-hal yang seharusnya sangat perlu untuk membuat hidup menjadi bahagia. Jangan kumpulkan harta di dunia dan jangan memusingkan tentang pakaian, makanan, dan sebagainya. Kenapa? Karena harta di surga dan kerajaan Allah lebih penting dari itu semua. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan kenyamanan, tempat berbaring. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan kenyamanan, tempat berbaring. Dan mengikuti Yesus berarti meninggalkan semua hal lain, bahkan termasuk meninggalkan hak untuk berduka cita karena kehilangan seorang ayah. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan relasi yang paling dekat sekalipun. Kalau kita mau meninggalkan Yesus, mengikuti Yesus berarti meninggalkan kecintaan terhadap hidup kita sendiri. Mengikuti Yesus adalah hal yang begitu indah, lebih indah dari hal-hal terbaik dalam hidup. Bahkan nyawa kita sendiri pun menjadi tidak berharga dibandingkan dengan mengikuti Yesus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tetapi Yesus adalah teladan sejati di dalam segala sesuatu. Karena itu murid-murid meninggalkan perahu dan rumah ayah mereka. Tuhan Yesus
meninggalkan surga dan Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus rela kehilangan penghormatan para malaikat dan kemuliaan yang membuat semua makhluk sembah sujud padanya dan memperoleh penghinaan di jalan hidup di dunia ini. Tuhan Yesus meninggalkan harta surgawi untuk memperoleh harta duniawi, yaitu umat pilihan Bapanya. Tuhan Yesus tidak mengenal kenyamanan tempat berbaring karena serigala mempunyai lubang liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Dia sendiri tidak memiliki hal itu atau hak itu di dunia ini. Tuhan Yesus lebih menghabiskan waktu untuk semua yang mengikuti Dia daripada untuk ibu dan saudaranya. Dan terakhir, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan Dialah teladan sejati. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa menyerahkan nyawa itu adalah bukti cinta yang paling besar dari Allah yang hadir melalui pribadi Yesus untuk kita. Dia mengerjakan sangat banyak, terlalu banyak jika dibandingkan dengan apa yang Dia tuntut. Masihkah kita menghina Dia yang mengabaikan semua tuntutannya untuk mengutamakan Dia? Itulah sebabnya perumpamaan ini mengatakan bahwa mereka yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan rela, dengan meninggalkan segala sesuatu, berbahagialah semua, karena mereka semua seperti orang yang menemukan harta yang tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang mungkin menertawakan Dia yang menjual seluruh harta untuk membeli ladang. Tetapi orang yang memahami atau orang yang membeli ladang itu hanya tertawa dalam hatinya. Mereka mentertawakan kebodohan orang-orang yang menertawakan Dia yang berusaha menggali lubang untuk mencari harta atau untuk mencari mutiara itu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita ingat bersama, kita semua adalah pengikut Yesus. Sungguhkah kita menjual seluruh milik kita, atau sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini yang melampaui kasih kita kepada Yesus? Jika kita masih mengasihi hal-hal lain, hal-hal duniawi, lebih daripada mengikuti Yesus, mari renungkan kembali perumpamaan ini. Jika kita menemukan harta terpendam di dalam sebuah ladang yang berkali-kali lipat nilainya dibandingkan dengan ladang itu, apakah yang kita rela berkorbankan untuk memperoleh ladang itu? Itu pertanyaan. Kita akan mengorbankan seluruh harta kita jika kita perlu. Kenapa? Kita tahu bahwa apa yang terkandung di dalamnya jauh lebih bernilai lagi. Pengorbanan kita menjadi tidak berarti karena segera tertutup oleh keuntungan yang jauh lebih besar. Demikian juga dalam mengikuti Yesus, apa yang kita tinggalkan pasti akan tertutup dengan berbahagia lebih besar, karena Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Jika Kristus lebih besar dari segala sesuatu di dalam hidup kita, maka apapun yang kita korbankan untuk Kristus sebenarnya
tidak membawa kita ke dalam kerugian apapun. Karena apa yang kita peroleh di dalam Yesus jauh lebih besar daripada apa yang kita peroleh atau apa yang kita lepaskan. Pendengar yang terkasih, Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 56 mengajak kita untuk menjadikan kerajaan Allah sebagai pedoman prioritas utama dalam hidup. Melalui perumpamaan harta terpendam, mutiara yang dan pukat, Yesus menegaskan bahwa anugerah keselamatan itu sangat bernilai. Dan hal ini menuntut pengorbanan total dari kita untuk melepaskan hal duniawi demi mendapatkan sukacita sejati. Dan itu diusahakan untuk sukacita bersama atau berbahagia bersama Tuhan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita renungkan pada hari ini. Satu, harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Yesus mengumpamakan kerajaan surga laksana harta karun atau mutiara yang sangat indah. Ketika seseorang menemukannya, ia akan rela menjual seluruh miliknya demi mendapatkan harta tersebut. Ini bukan sebuah beban, melainkan tindakan yang didasari oleh sukacita, pengorbanan untuk meninggalkan dosa atau kebebasan lama terasa kecil dibandingkan dengan kebahagiaan, yaitu bersama kebahagia bersama Bapa di surga. Yang kedua, poin yang kedua, perumpamaan tentang pukat. Kerajaan surga juga diibaratkan dengan pukat yang dilabuhkan ke laut, yang mengumpulkan segala jenis ikan. Dan pada akhirnya, ikan yang baik akan dikumpulkan, sedangkan ikan yang buruk akan dibuang. Hal ini adalah pengingat bahwa masa hidup di dunia ini adalah waktu bagi kita untuk terus berbenah dan menghasilkan buah yang baik. Agar apa? Agar kita layak di hadapan Allah pada akhir zaman nanti. Dan poin yang ketiga, harta yang baru dan yang lama. Sebagai penutup, Yesus meminta para murid untuk memahami ajarannya. Seperti pemilik rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama, hal ini bermakna agar kita senantiasa memadukan tradisi dan kitab suci, harta lama, dengan pemahaman iman akan Yesus Kristus dan karya keselamatannya, harta baru, di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk membantu kita semua memberikan refleksi lebih mendalam. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajukan atau menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertama, apakah Anda sedang menghadapi pergumulan atau keputusan hidup tertentu saat ini? Aspek apa dari pengampunan tersebut yang paling menarik perhatian atau menjadi tantangan bagi Anda? Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melihat kemuliaan Kristus, keindahan mengikuti Dia, dan sukacita di dalam berkorban bagi Dia. Kami ingin memperoleh apa yang paling berharga. Mengikuti Yesus adalah yang paling berharga. Tetapi hati kami yang berdosa dan pikiran kami yang bodoh terus mementingkan hal lain dan bukan Yesus Kristus. Karena itu, tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami memiliki pengharapan dan juga penghargaan kepada
Kristus lebih daripada apapun di dalam kehidupan kami di dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan mimbar agama Katolik yang tentunya diproduksi oleh RRI Denpasar yang berjudul Harta yang Berharga bersama Lorenzo Gen. Berikutnya pendengar, kita akan mendengarkan sebuah drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Atambua dengan judulnya Cahaya untuk Masa Depan. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar,

0: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari... lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu, Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala kah tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI.

0: mendengar masih di Prosata Kanal Informasi dan Inspirasi QQ. Tadi biasa kalau udah ada suara-suara QQ itu biasanya kita sudah sebagai penanda nih bahwa kita sudah memasuki segmen Senandung Malam ya pendengar ya. Jadi bagi para pendengar yang mau ketawa-ketawi bersama, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, kirim-kirim sapa, atau bahkan mau curhat, boleh banget nih, bisa langsung bergabung melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Tentunya Linda akan menunggu penelpon di malam hari ini sampai dengan nanti pukul 12 malam ya. Jadi waktu kita masih panjang nih pendengar. Ayo, bagi nanti yang mau salam-salam boleh langsung bergabung. Dan sepertinya kita sudah ada satu penelpon nih di malam hari ini, penelpon pembuka. Coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Oh, terputus pendengar ternyata teleponnya. Nggak apa-apa pendengar ya. Kalau terputus nanti kita tunggu lagi untuk penelpon-penelpon berikutnya. Untuk yang lainnya yang mau bergabung, boleh banget di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon dulu ya. Coba kita sapa lagi, apakah kali ini nyambung? Kali ini nyambung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Linda.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Tapanuli.
0: Dari Tapanuli, ada Bung Luhut di Tapanuli. Apa kabar Bung Luhut?
1: Kabar-kabarnya di sini cuacanya cerah.
0: Cuacanya cerah ya, berarti semangat nih. Hari Jumat malam cuaca cerah. Besok libur nggak Bang Luhut?
1: Ya libur lah.
0: Ya libur lah, tapi Linda nggak libur.
1: Betul. Iyalah, kalau penyiar kan jarang libur kecuali ada libur. Libur tahunan, apa cuti, cuma itu.
0: Iya, betul sekali. Jadi harus tetap menemani ruang dengar para pendengar semua ya.
1: Iya, makanya kalau jaga kesehatan juga biar bisa menyiar. Kalau kurang enak badan, mana bisa dipaksain menyiar.
0: Betul sekali, Bung Luhut. Harus jaga kesehatan, jaga suara ya, biar nggak pas lagi ngomong malah serak gitu kan. Nggak bagus ya, Bung ya.
1: Betul.
0: Oke, Bung Luhut.
1: Gimana di sana cuacanya?
0: Di sini cuacanya malam hari ini aman nih kelihatannya, Bung Luhut. Tidak ada tanda-tanda petir-petir atau hujan-hujan gitu. Kalau Linda lihat ke jendela, masih aman sih.
1: Oh, berarti sama dong sama di sini juga ya?
0: Iya, sama nih malam hari ini. Oke.
1: Semua kabar-kabar sehat juga kita semua.
0: Amin, amin. Baik. Bung Luhut, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam nih?
1: Lagunya masih bebas.
0: Lagunya masih bebas benar, sampai nanti jam 10.
1: Berarti aku mau dengerin lagunya dari, kalau begitu dari Sleng saja lah.
0: Dari siapa?
1: Sleng.
0: Sleng, judulnya?
1: Judulnya itu, kalau yang judulnya I Need You But I Hate You itu ada.
0: I Need You, yo, yang I Need You But I Hate You, yang itu ya?
1: Iya.
0: Itu judulnya I Need You I Hate You apa sih? Oke, coba Linda carikan terlebih dahulu ya. Silakan kalau mau salam-salam, Bung Luhut.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Linda, selamat bertugas sampai tuntas bersama operator dan tekniknya, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Jadi, ada juga Bu Parida, ada Bu Janura, Bunda Selin, Ibu Dewati, Ibu Ida yang di Wonosobo, Dede Din dari Bogor. Terus ada juga Bu Gemas, ada Mbak Rahma di Padang, ada juga Mbak Rakna Jingga di Manado, sama Bayu di Masohi, ada juga Bu Kartika, ada Bung Leman, ada Mbak Sandi, ada Pak Sanggulan, ada Pak Mansu, ada Bung Ahmad Tirwan.
0: Okay.
1: Bang Krispati, terus ada Pak Widi di Tokyo, ada juga siapa lagi, dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke, dirangkul ya dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu satu lagi yang dari Kalimantan. Ibu Anusu.
0: Oke, siap.
1: Iya. Nah, kita bisa itu lagunya?
0: Bisa, bisa. Nanti Linda putarkan ya. Iya,
1: terima kasih karena sudah bisa lagunya ditunggu. Dan selamat bertugas buat Linda bersama teknik dan operatornya. Nanti Bang hati-hati. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Hora. Selamat malam Bung Luhut. Terima kasih sudah menjadi pembuka ya di malam hari ini ya. Dan pendengar, berikutnya di line WhatsApp kita sudah ada yang menanti ini. Ada Bu Janura yang tadi katanya kayaknya lagi kurang sehat ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, sudah menunggu ini, sudah diterima sekarang.
0: Iya, sudah menunggu tadi langsung masuk gitu kan. Jadi kita angkat
2: ya,
0: dulu.
2: Ya,
0: enggak
2: apa-apa. Yang mana duluan itu diterima. Subnator, akhirnya sudah selesai Bang Luhut, sekarang ya diterima, oke. Okay. Tapanuli udah masuk.
0: Iya, Tapanuli sudah membuka dulu tadi.
2: Iya, oke, okay. Dengan Mbak siapa? Mbak Linda ya?
0: Dengan Linda, Ibu, betul.
2: Ya benar, Mbak Linda ya.
0: Iya,
2: ya, oke. Lagunya lagu apa?
0: Masih bebas nih Bu Janura. Masih bebas.
2: Just the way you are.
0: Just the way you are. Oke, yang biasa ya.
2: Ya, dari Joe.
0: Oke, siap. Nanti Lena putar aja.
2: Aku senang dengan don't go cengeng. Aduh. Pertama gini. Don't go cengeng. Senang saya dengar.
0: Oke.
2: Salam-salam dikit nih.
0: Boleh. Silakan.
2: Yang menunggu nih mau masuk saudara. Selamat malam Bang Luhut sudah masuk tadi ya. Buat Mbak ini ya, buat Bu Resmi, buat Bu Dayos, buat Ni Gunung Dalang, buat Mbak Rama, Mbak Wigati ya, selamat malam Bu Mulia ya, selamat malam ya, buat Bu Parida, Mas juga selamat malam ya, buat Krispati, buat Adi Yudhistira ya, buat Bang Sandi. Sandi ya, Bang Sandi ya, ada di Wonang Maning ya. Selamat malam, Pak Widi ya, Pak Kenaro, gimana kabar? Pak Aibat Mangkoromo juga, selamat malam ya. Buat Kak Ahmad Irwan, Pak Benesa, Pak Bagas, selamat malam. Pak Nyoman di Negara, Pak Madi di Tabanan, buat Pak Mangku di Klungkung, buat Pak Sipa Gianyar, selamat malam. Buat Pak Tami yang ada di Amlapura, Pak Putra yang ada di Singaraja ya, buat Diawati, Desa Ayu juga, aduh kan, Ayu sama Ayu di
0: Maluku.
2: Samoha.
0: Oi, di mana? Ayu
2: ya,
0: Masoi.
2: Ya, Ayu Bandira juga panggilannya ya. Selamat malam ya. Buat Bu Rai di ini enggak pernah naik ya. Bu Rai siapa di pasar Pak? Ya besar Bayu Kadek di mana namanya lupanya. Oh iya buat malam ya, buat Pak Desa juga ya, buat Kang Ahmad di Ruan juga, Pak Gopina gimana beli Gopina Lampung ya, anak-anak ini sekarang mungkin sedang kredit ya ya. Ya Kenaro juga ya, sudah Pak Widi udah ya ya. Buat malam ya, Krispati juga, Pak Anwar di Madura gimana kabar. Ya Pak Boni Jojo di Manado ya. Ya, dan semuanya para pecinta Senandung malam. Okay. Silakan naik. Sudah ditunggu sama Nonda. Operatornya cuman
0: malam ini sama Mas Febri nih.

0: siapa ya? Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, senandung malam dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Selamat malam Ibu Ratna di Manado. Berjumpa lagi dengan Linda nih Ibu Ratna.
1: Iya, dengan Mbak Winda yang cantik. Ahem-ahem, imut-imut.
0: Waduh. Kok imut-imut kayak marmut gitu nanti. Gimana kabarnya malam hari ini Ibu Ratna?
1: Cuaca di Manado cerah.
0: Cuaca cerah ya.
1: Kabar? Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan semua sehat nih kayaknya nih ya. Tadi tapi katanya Bu Janura aja tadi sempat kurang enak badan. Kalau Bu Ratna di Manado katanya cuacanya juga cerah. Sehat berarti
1: orangnya juga cerah.
0: Orangnya juga cerah dan semangat ya walaupun sudah malam ya Bu Ratna ya. Oke, siap Bu Ratna. Silakan mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam nih.
1: Lagu dulu.
0: Lagu dari... dulu.
1: Boleh. Iya, Ria Amelia dengan berjudul Malam Ini Aku Rindu. Aku rindu
0: Lia Amelia.
1: Apa? Iya. Okay. Aku rindu ke Senandung Malam Denpasar.
0: Malam ini aku rindu, rindu ke Senandung Malam apa rindu sama yang mana nih?
1: Rindu ke Senandung Malam.
0: Rindu ke Senandung Malam ya. Oke. Okay. Rindu sama yang lain juga enggak apa-apa loh, Bu.
1: Rindu sama teman-teman juga enggak apa-apa.
0: Iya benar, rindu sama teman-teman juga enggak apa-apa. Oke, nanti Linda putarkan ya yang Lia Amelia, coba Linda cari. Silakan kalau mau salam-salamnya, Ibu.
1: Iya. Salam buat orang P Nona cantik, Mbak Linda yang bertugas. Terima kasih sudah angkat tuh telepon. Semangat selalu, sukses dan sehat. Diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
1: Lanjut salam yang baru lewat tadi, pertama yang yang pria tadi.
0: Oh, yang Bung Ruth. Laki-laki Bung Ruth. Bang Ruth.
1: Iya, salam kenal dengan Ibu Ratna. Ada juga Turang P Ibu Janura, terima kasih salamnya. Doa dan harapan sehat sehat. Okay. Lanjut ada Ibu Kartika, ada Ibu Indi, ada Ibu Farida, salam sehat semua, salam kompak selalu walaupun cuman di udara, salim menyapa. Betul. Ada Ibu Germas juga, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Ani di Gunung Salam, ada Bunda Yos, ada Ayu di Masohi, ada Tedinda di... Tedinda di mana kak?
0: Di Bogor.
1: Lupa, di Bogor.
0: Iya.
1: Salam sehat semua, salam kompak selalu, dan ada juga Turang P Bung Krispati di NTT dapat salam, ada juga Pak Andi di Pak Andi Yudhistira, ada juga Pak Mangkung, ada Pak ada Mas Bro, ada Pak Widi Made di Tokyo, ada Pak Sandi di ada Pak Sandi saja. Ya. Salam sehat semua, salam kompak, salam persahabatan selalu, dan diberkati Tuhan semua bersama keluarga masing-masing.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Iya, buat orang P, si cantik, Mbak Linda yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam Ibu Ratna, selamat beristirahat untuk lagunya nanti Linda putarkan ya. Terima kasih lo sudah bergabung di malam hari ini. Oke, pendengar, tadi sudah ada Bung Luhut, sudah ada Bu Janura, sudah ada Bu Ratna juga ya, dan tiga-tiganya sudah request lagu. Kita angkat dulu satu telepon ini terakhir di sesi ini. Nanti setelah ini baru nanti kita akan request lagi, putarkan requestan lagunya, baru nanti kita angkat telepon lagi setelah requestnya sudah diputarkan ya. Langsung saja kita sapa dulu nih yang di telepon, ada siapa di mana? Halo. Oh, terputus ternyata. Kok terputus terus ya? Terputus, yang penting bukan hubungan kita ya yang terputus ya pendengar. Oke, ada lagi, masuk lagi. Langsung saja, halo selamat malam.
2: Halo.
0: Halo selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Kirain belum masuk teleponnya.
0: Sudah masuk nih.
2: Selamat malam, Senandung Malam dengan Mbak Linda ya?
0: Iya, dengan Linda di sini. Dengan siapakah di sana gerangan?
2: Bu Kartika.
0: Dengan Bu Kartika. Masuknya ke WA, iya, masuk ke telepon, iya ya Bu Kartika ya.
2: Iya, kedua-duanya, tapi ya.

0: di WhatsApp penuh kayaknya tuh.
1: Iya, kayaknya nabrak ya, nggak bisa diangkat soalnya. Paling
0: teleponnya kayak gitu.
1: Makanya.
0: Ya, kalau penuh ya kayak gitu.
1: Iya, kalau dia kalau nabrak ada yang telepon, ada telepon lagi, biasanya gitu, susah diangkat.
0: Itu bisa masuk di sini. Marina, okay. Gimana kabar
1: baik, alhamdulillah. Astungkar, Bukartika gimana kabarnya di sana?
0: Sama, baik juga. Semoga selalu sehatnya Marina ya.
1: Amin, Ibu.
0: Apa namanya tuh? Lagunya apa? Lagu Indonesia boleh?
1: Lagunya masih bebas nih sampai nanti jam 10. Mau lagu apa tuh?
0: Kalau lagu Indonesia apa aja yang ada di sana?
1: Lagu Indonesia?
0: Iya.
1: Wah banyak, Ibu.
0: Iya, lagunya siapa, judulnya apa gitu.
1: Lagunya siapa, yang band ada, yang perempuan ada Padi, ya. Ada Sela on Seven, ada semua. Mau yang mana nih? Kalau masih bebas nanti pokoknya Linda cariin deh.
0: Lagunya BCL boleh nggak?
1: BCL kan jadinya lagunya, BCL?
0: Lagunya ini, Andra Respati, bisa ya?
1: Andra Respati.
0: Uh-uh.
1: Judulnya?
0: Sebentar ya.
1: Silahkan.
0: Sebentar aja, nggak lama kok.
1: Iya, nggak apa-apa. Bu Kartika, silahkan.
0: Apa ya tadi ya? Cinta jarak jauh.
1: Cinta jarak jauh.
0: Andra Respati apa ya tadi tuh? Yang duet bersama.
1: Coba
0: Mawar
1: ya.
0: Dan
1: soalnya biasanya kita ininya tuh kalau misalkan lagu baru sama lagu-lagu yang cover gitu biasanya memang nggak ditemuin, tapi kalau lagu-lagu yang original biasanya ada sih. Coba bentar ya,
0: lagunya siapa aja yang nanti kalau nggak ada lagunya Andra Respati yang lainnya aja.
1: Andra Respati yang Cinta Jarak Jauh ya.
0: Iya. Yang lainnya juga boleh.
1: Oke, siap.
0: Iya.
1: Nanti diputar.
0: Silakan dulu ya.
1: Silakan Bu Kartika.
0: Yang barusan masuk itu Ibu siapa namanya?
1: Bu Ratna.
0: Oh, Bu Ratna.
1: Betul.
0: Terima kasih buat salam-salam ya, dan selamat bergabung di Trans Sabtu Denpasar ya.
1: Ya.
0: Semoga dari mana ya Bu Ratna?
1: Bu Ratna dari Manado.
0: Manado. Orang ya. Dan dari mana dong? Seneng banget, jadi bertambah banyak.
1: Betul, ya. Makin banyak yang menemani kita malam hari.
0: Ya, salam kenal ya Ibu Ratna. Juga ada tadi ada Ibu Janura ya.
1: Iya betul.
0: Ada Bu ini, ada Ibu.
1: Iya, Bu Kartika. Waduh, Bu Kartika terputus lagi. Apakah ini terputus lagi? Iya, sepertinya terputus ya. Oke, sepertinya terputus Bu Kartika, gak apa-apa. Nanti lanjut di WhatsApp ya, atau nanti lanjut lagi di line telepon kita, boleh banget. Terputus karena suaranya tidak muncul, tidak apa-apa. Nah, yang di WhatsApp ternyata susah diangkat nih Bu Kartika nih, mohon maaf. Mungkin nanti kita lanjut ya Bu Kartika ya, kita jeda dulu, kita dengarkan lagu-lagu yang tadi udah di request, termasuk lagu yang di request sama Bu Kartika. Linda mau puterin dulu, nanti setelah itu baru kita akan lanjutkan sesi teleponnya ya. Oke pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara, dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
2: Kilau Pancasila.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan tentunya masih di Senandung Malam ya pendengar ya. Masih di Senandung Malam bersama Linda. Jadi bagi yang mau kirim-kirim salam, request lagu, mau ketawa-ketawa bersama, masih boleh di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Dan sepertinya sudah ada yang masuk di line telepon. Kita akan angkat dulu yang ada di line telepon ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Kakak Linda.
3: Selamat malam. Bapak dengan siapa di mana?
4: Bapak Putu Bandesa.
3: Putu Bandesa. Oke, selamat malam Pak Putu Bandesa. Apa kabar malam hari ini?
4: Ya, kabar baik. Mudah-mudahan Kak Linda baik ya.
3: Astengkara baik juga Pak Putu Bandesa.
4: Lagunya apa sekarang Kak Linda?
3: Lagunya udah mau masuk ke mancanegara nih Pak Putu Bandesa.
4: Cari request Beautiful Girl ya.
3: Beautiful Girl-nya siapa nih?
4: Siapa ya? Lihat di sana ya.
3: Beautiful Girl. Kayaknya lagu Beautiful Girl soalnya banyak nih.
4: Ya, yang mana aja boleh.
3: Yang mana aja okay. Boleh.
4: Beautiful Girl, bukan Beautiful Boy ya.
3: Beautiful Boy. Kalau boy jadinya handsome dong ya, bukan
4: oh, iya.
3: Beautiful. Oke, okay, nanti coba Linda carikan ya. Ini lagu lama, lagu baru nih, Pak.
4: Lagu lama itu.
3: Lagu lama ya. Oke, okay, nanti coba kita cari.
4: Alina mau nanya dikit ya?
3: Iya, silakan, Pak Bandesa.
4: Bang Wandi mau pindah dia ya?
3: Bang Wandi? Enggak, siapa Bang ya? Wandi.
4: Siapa yang pindah?
3: Yang mau pindah ini ada Santi Ari. Yang terakhirnya di hari Minggu nanti. Dia mau tugas di tempat lain.
4: Oh, Santi Ari.
3: Oh, iya.
4: Bang Wandi.
3: Enggak, kalau Bang Wandi masih akan menemani ruang dengar, kayaknya masih sampai nanti bosan. Tapi enggak ya, bosan-bosan kan.
4: Bukan bosan ya.
3: Iya, betul.
4: Ya orang-orangnya lucu, tapi agak bandel dikit ya.
3: agak bandel dikit, agak bandel banyak kayaknya.
4: Banyak ya. Lanjut ya Lina ya.
3: Iya, boleh, silakan Pak Putra.
4: Tadi siapa itu, Ibu Ratna ya dari Manado ya. Salam kenal dari Pak Putra Benese. Ada juga Bu Farida, Bu Ayu juga di Maluku. Ada Tete Dinda juga di Bogor. Ada Wigati juga di mana ya? Di Bonoso. Ada Bang Andi di Sira juga. Selamat malam. Ada Bu Janura malam juga. Ada Gemas. ada Bang Sani, selamat malam Bang Sani, ada Bu Nayos, ada Pekak Sanggulan, mudah-mudahan menyertai malam ini, selamat malam, ada juga Bu Ini, ada Dewati, selamat malam, ada Bu Kartika juga, selamat malam, ada Romo Manggu, mudah-mudahan dia menyertai malam ini, sehat sekeluarga, ada Pak Widi Tokyo, malam Pak Widi, mudah-mudahan sehat juga sekeluarga, ada Kenaro, mana Kenaro, mudah-mudahan dia menitor, ada Pak Manggu juga di Kelunggung, selamat malam, ada Bu Ani Nung Talang, malam Bu Ani, salam sehat, ada siapa lagi Kak Linda, udah semua ya?
3: Ya, kalau yang belum yang dirangkul belum, aja, gitu ya?
4: Yang belum terkonek, nanti kan dilanjutkan sama Kak Linda ya.
3: Oke, siap.
4: Untuk Kak Linda, selamat malam. Selalu, bye.
3: Bye, terima kasih Pak Putu Bandesa. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk lagunya nanti Linda putarkan ya. Oke, berikutnya ada penelpon yang sudah langsung masuk di line WhatsApp kita. Ada orang jauh nih. Pokoknya kalau Pak Widi yang telepon, Linda langsung bilang ada orang jauh yang telepon. Halo Moshi Moshi, selamat malam.
5: Halo Moshi Moshi, konbanwa.
3: Konbanwa.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam Bapak Widi, apa kabar di tempat yang jauh di sana?
5: Kabarnya baik-baik, sehat, aman. Tapi kepanasan ini, panas sekali.
3: Waduh, kepanasan. Di Tokyo ya. Lagi panas-panasnya ya, Pak ya?
5: Iya, 35. Kemarin 35. Hari ini 33.
3: Waduh.
5: Mungkin malam agak berkurang ya tadi pagi. Aduh, panasnya luar biasa ini. Sampai kulitnya sampai hitam ini.
3: Tanning alami, Pak Widi.
5: Iya. Aduh, okay. Panas sekali.
3: Panas sekali ya. Di Bali malah lagi dingin sih, Pak Widi. Cuacanya nih.
5: Ya, musim apa ya, layang-layang. Karena kan musim apa, cari, tahu sayur koma gitu ya.
3: Oh,
5: bulan 7 itu biasanya. Itu dingin itu biasa. Pagi dingin sekali.
3: Anginnya nih, sepoi-sepoi.
5: Iya, iya. Okay, di sana di Sandur kan di Pantai Mertisari. Itu kan tahu ya, itu lomba layang-layang di sana biasanya. Ya,
3: biasanya banyak tuh, betul-betul. Silakan Pak Widi, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya?
5: Lagunya bebas.
3: Lagunya udah masuk ke mancanegara.
5: Manca ya. Dari Westlife ya, dari Westlife. Judulnya Soledad.
3: Soledad, oke.
5: Soledad ya. Nah, ya lanjut kirim-kirim salam aja ya.
3: Silakan.
5: Yang yeah. Ada lagunya ya?
3: Ada. Itu aja.
5: Santiari kenapa pindah?
3: Dia ini dapat peluang lain yang bisa mengembangkan dirinya yang pasti Pak Widi. Jadi harus memilih peluang yang lebih besar, betul.
5: Ya, mudah-mudahan sukses ya.
3: Betul.
5: Ya, masih muda ya, jiwa muda kan apa harus semangat.
3: Betul.
5: Dimanapun.
3: Ya. Masih muda. Kita muda semua Pak ngomong di sini. Termasuk Bapak Widi masih muda juga kan Pak.
5: Iya, kalau Widi kan Mas lama di Jepang itu sampai umur berapa ya? Lamanya. Udah lama banget kira-kira. Ya Mbak Linda, langsung salam-salam ya.
3: Silakan Bapak Widi.
5: Salam-salam yang pertama, yang baru lewat ada turun tuh ada Pak Putu Bandesa ya.
3: Putu Bandesa.
5: Ya, Pak Putu Bandesa, selamat malam. Sehat selalu. Kemudian ada Bu Farida di Palu, ada Ayu Masui di Maluku Tengah, ada Bung Binijo di Manado. Kemudian ada Bu Jingga Ratna di Manado juga, ada Ken Ero, Bunda Yoseli, Bu Janura, Pak Andi di Batam, kemudian ada Purnama Sari di Pulewali Mandar, kemudian ada Mas Anwar di Madura, Mas Andi di Punang Maning, Bang Edo, Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Yang tadi Bang Luhut ya?
3: Ada Bung Luhut juga, betul.
5: Iya, ada Bu Indi, Bu Resmi, kemudian Gek Mas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Mahistarita di Manado, Pak Nasrun di Palu, Ciguria di Jakarta, Beli Gopin di Lampung. Bu Janura belum masuk dia.
3: Bu Janura udah tadi.
5: Pertama ya?
3: Tadi nomor 2 dia.
5: Ya. Oh iya. Dan ada Pak Tami ya di Amlap Lurah, Pak Mangku di Wijana di Kelungkung juga, ada Mang Diawati di Tiguase, bener ya di Tiguase. Di Gunung Bestale ya, sama Bu Kartika ya, udah tahu. Di Singaraja pokoknya Timur, Gunung Bestale nggak salah, Tiguase ya. Mas Bro, Pak Sembilan, kemudian ada Wan Usu di Sambas, ada Pak Made di Swadan di Tabanan, Pak Manggurumo, Banyuatis, Pak Putuarga, ada Pak siapa lah di NTT itu, Krispati ya, di Krispati.
3: Iya, Nang Krispati.
5: Ada Bung Krispati di NTT, kemudian ada Mak Piola di Makassar, Kak Rahma di Padang. Ada juga Pak Bram dan salamnya untuk kesemuanya aja dulu, okay. Ya salamnya dikompakkan selalu di udara buat Malinda, selamat bertugas sehat selalu, ntar bertanya hati-hati, okay, sampai siap. Jumpa besok, bye bye, sayonara, wayasimin esek,
3: bye bye, sayonara. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bapak Widi di Tokyo. Nanti untuk lagunya Linda putarkan ya, pasti gantian, pasti akan Linda putarkan. Untuk yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh banget, baik di telepon kita di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kita di 0896781238330. Oke, sudah ada yang masuk lagi nih di line WhatsApp, jadi langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Sandi.
6: Halo, malam.
3: Halo, selamat malam Bang Sandi. Bagaimana kabar malam hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
6: Mana Pak Dinda?
3: Alhamdulillah baik, Pak. Pak Wi, dijadinya kan Bang Sandi.
6: Bang, sama siapa enggak?
3: Kenapa?
6: Sama siapa?
3: Sama operatornya malam ini ada Mas Febri, Bang Sandi.
6: Oh, ya, malam untuk Mas Febri. Sama Mbak Linda, malam.
3: Selamat malam. Silakan Bang Sandi mau.
6: Minta lagunya. Celine Dion, Mbak.
3: Celine Dion yang judulnya?
6: Love You.
3: Love You More? Atau yang I Love You? Atau yang mana?
6: Love You.
3: Love You aja.
6: Ya.
3: Oke, coba Linda carikan. Silakan kalau mau salam-salam.
6: Salam-salam dulu.
3: Silakan, silakan.
6: Malam tuh Pak Widi. Malam tuh Pak Mongku Pendeso. Pak Sanggulan. Bu Ani, Bu Indi. Teh Dinda. Bu Wibati. Bunda Yoselin. Bu Yusmi. Bu Diawati, Bu Kartika, Bu Kekmas, Bu Janura, Bang Anwar, Bang Andi, Bang Krispati, Bang Edo, Bang Luhut, Bang Benijo, Bu Farida, Bu Ayu, Mbak Viola, Mbak Diola, untuk semua-semuanya dan enggak. Makasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Sandi. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk lagunya nanti Linda putarkan. Ditunggu. Oke. Okay. Berikutnya ada siapa lagi nih yang masuk? Wow, sepertinya tertabrak ya telepon di WhatsApp-nya ya, karena tidak bisa kita angkat teleponnya. Ada tadi siapa ini? Oke, sudah berhasil masuk. Ada Cik Giria. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Masih kenal dengan aku, Cik Giria.
3: Dengan Cik Giria, betul.
7: Iya, Kakak Indah. Indah yang namamu yang selalu indah.
3: Linda, Kakak. Linda, aku.
7: Indah, benar kan?
3: Linda, pakai L.
7: Oh, Linda. Oh.
3: Soalnya Linda, ada dua ya. Nih, ada Linda, ada Indah, memang ada dua orang.
7: Iya, ada dua, ada Linda, makanya Indah ya. Aduh, kita sedih juga nih teman kita berpisah nih ya.
3: Iya, berpisah. Ada
7: baru ini, Santi. Siapa ya, Santi Ari ya?
3: Santi Ari, betul.
7: Iya ya. Boleh tahu nih, kasih bocoran, pindahnya paling ke Jakarta nih, kalau nggak salah.
3: Iya, betul, pindah. Pindahnya ke Jakarta, tapi...
7: Kalau nggak salah sih, mudah-mudahan nih ke Jakarta, gue sih bocorannya nih.
3: Iya, tuh, Jakarta ya, betul.
7: Iya, Pak, udah tahu memang saya udah ada bocoran nih. Aduh, feeling saya tepat ya. Nah, Indah, tadi aku udah WA tuh, bisa nggak bagu-bagu itu? Apa
3: oh, bentar.
7: Tadi ya? Yes, you do. Lagu lama. Yes,
3: aku
7: you do.
3: Cek. Lagunya. Oh, Yes, You Do, Maureen Kelly ya?
7: Masuk, bisa ya?
3: Oke, okay, nanti Linda cariin.
7: Malam-malam ini saat sebelum keperaduan gitu loh.
3: Boleh, boleh.
7: Siap, Cik Guria. Kalau pesan-pesan dan pesan ini masih agak ini masih muda-muda ini.
3: Masih muda. Kita semua muda.
7: Sedih juga ini, tapi ya memang dibandingkan sama pesan-pesan dari Jakarta beberapa. Ya memang ada sih di perperaduan yang anak muda. Kak Indah, sama siapa nih temannya di siaran di... ini di Pro 1 ada
3: di Pro 1 ada operatornya, ada Mas Febri hari ini Kak Cikgu.
7: Oh, iya, masih ada operator juga ya Kakak ini ya.
3: Masih, kalau enggak sendirian dong.
7: Iya, biasanya penyiar sekarang kan udah canggih, sambil tangannya ketek-ketek, sambil suara kuping gini awas, namanya nggak apa-apa sama operator biar tambah temannya malam.
3: Operatornya dan, soalnya buat ini kalau ada yang rusak-rusak kita bisa langsung panggil gitu. Ada yang
7: acak-acak ya, supaya ada ganggu-ganggu. Gitu.
3: Betul.
7: Tapi aman kok, jaringannya bersih, bagus. Karena dan pasar tangkap ini penangkapan ininya sinyalnya.
3: Sinyalnya.
7: Dan tadi menelpon ke duluan ini, duluan Pak Widi lagi sudah jatuh.
3: Iya, benar. Pak Widi dari
7: Pak Widi, terima kasih senggol-senggolannya sama Cigur ya. Di Tokyo enak banget dia di Tokyo ya Kak.
3: Jauh dia.
7: Iya lah, jauh sekali tapi dekat di telinga kok memang dekat suaranya ya kan.
3: Betul, kalau betul, kangen, betul.
7: Apalagi kan kita udah ini saling komunikasi ya kan, udah tahu masing-masing di WA-nya grup ya.
3: Betul sekali.
7: Salam saya buat Bu Farida belum gabung ya?
3: Bu Farida belum nih, belum kelihatan nih.
7: Kesian deh lo, duluan aku.
3: Keduluan sama Cik Guria.
7: Aduh, sabar Bu Farida ya, gedul sekali-sekali dong. Caca Ayu gimana, Caca Ayu dimasuhi?
3: Belum juga nih, Ayu ya? Juga belum Caca kelihatan. Ayu.
7: Maksudnya belum ya, selamat bergabung ya. Bung Leman juga di Tanggamus Lampung. Buat siapa lagi sih, aduh. Siapa sih yang di Sumatera itu, Medan?
3: Yang ada Bang Luhut,
7: Bang Luhut, ya Bang Luhut, Kespati juga ya. Terus sama siapa lagi nih rombongan ketawa ketiwi ini enggak apa grup ketawa ketiwi enggak apa nih sebukannya ada Bu Januar, siapa lagi nih Kak Bu Yos, terus ada Nindi ya kan?
3: Iya ada
7: Nindi. Pokoknya ini. Maaf kalau enggak ter ini ya. Pokoknya buat semua di grup ketawa ketiwi salam sehat selalu ya. Itu saja, salam gembira, salam bahagia begitu kan?
3: Oke. Betul sekali.
7: Terima kasih banyak Kak Linda.
3: Siap.
7: Sekali lagi sampaikan salamku buat itu ya yang baru mau nanti pindah tugas.
3: Oke, siap.
7: Makasih banyak. Salam Rahayu.
3: Rahayu, terima kasih kembali Cik Guria dari Jaksel nih. Sama jauh ya Jaksel, kampungnya Linda. Kampungnya Linda di Jakarta. Tapi kalau Linda Jakarta Barat, bukan Jakarta Selatan dulu. Ya, di Jakarta Selatan mampir-mampir. Oke. Cik Guria tadi udah bergabung. Lagunya nanti yang Yes You Do dari Maureen Kelly. Tentunya nanti Linda cari, Linda puterin ya. Untuk yang lainnya masih mau bergabung, tentunya masih boleh di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-1238-360. Oke, sudah ada lagi yang masuk di line telepon. Langsung saja kita sapa halo selamat malam. Dengan siapa di mana?
8: Selamat malam dengan Melinda ya.
3: Iya, dengan Linda nih di mana? Linda di mana? Dengan Linda. Di sana siapa di mana gitu?
8: Ya, Nyong Krispati.
3: Halo Nyong Krispati. Apa kabar Nyong Krispati? Sudah lama kabarnya kita tak bersua.
8: Kabarnya babasa, baik-baik sayang.
3: Wih, baik-baik sayang loh. Bukan baik-baik saja tapi baik-baik sayang.
8: Baik sayang.
3: Ngeri kali sayang. Gimana?
8: Katanya kan udah mau pergi.
3: Siapa?
8: Masa aku udah tinggal sayang.
3: Siapa yang mau pergi?
8: Pergi ke Jakarta katanya.
3: Siapa? Bukan aku loh.
8: Apa? Siapa yang?
3: Santi Ari yang mau ke Jakarta.
8: Oh, Santi Ari ya. Emang kan sempat bocorkan sama Bang Wandi, tapi nggak kasih tahu nama. Pokoknya di antara empat orang itu siapa?
3: Iya
8: gitu.
3: Bang Wandi memang. Main tebak-tebak
8: kalau mau berangkat aja deh saya bilang daripada dibuat penasaran aja sama pendengar.
3: Enggak dong.
8: Oh ternyata Santi Bang Santi Ari. Mbak Santi Ari, Mbak Santi Ari ya.
3: Betul, Mbak Santi Ari yang.
8: Ya kan Mbak Lindanya kan orang Jakarta, memang ngapain harus ke Jakarta
3: lagi? Iya benar, baru pindah gitu kan ke Denpasar, masa udah pindah lagi.
8: Oh, pindah ke NTT lebih bagus.
3: Waduh, nanti diculik aku sama diculik ini nanti. Nih, sama Nyong Krispati nih.
8: Lagunya kalau boleh Without. Lagu siapa, saya lupa siapa nyanyi ya. Without
3: apa tuh? Without
8: lagunya Without.
3: Without apa nih? Siapa
8: tanpa ini? Tanpa ada yang partinya tuh Without You. Without You.
3: Without You. Without You. Without You. Without You nya siapa nih?
8: Diana Ross kok siapa ya tuh?
3: Adanya Mariah Carey.
9: Oh, Maria Carey, betul. Maya, reach out to Maria Carey.
3: Oke, siap. Mau ide audionya Maria Carey nanti kita putarkan ya. Nyong Chris Papi.
9: Itu kan orang bilang kan tanpa Linda, apa segala-galanya nggak bisa. Nggak boleh.
3: Oke,
9: Nyong Chris. Salamnya untuk pertama-tama yang job-job di studio. Salam selamat bekerja, sampai tuntas nanti.
3: Terima kasih.
9: Tuhan memberkati dan amin. Terakhirnya salam manis doang pasti.
3: Oke, lanjut.
9: Tadi ada ya, kemarin lihat Ricci Guria ya?
3: Tadi Ricci Guria, betul.
9: Guria. Upin Ipin yang mana, Ci?
3: Upin Ipin dong. Selamat pagi, Cikgu, gitu ya.
9: Ada Pak Sandi, Bang Sandi. Ada Pak Made Widi. Ada Bu Farida.
3: Betul.
9: Bu Kartika. Bu siapa yang dari Padang itu ya, yang dari Batu Sangkar, dari Rahma. Ada
3: Rahma.
9: Uni Rahma.
3: Oke.
9: Iya, kan masih kita panggil Kak Uni kan untuk kakak perempuan.
3: Betul, betul. Uni kalau di Padang kalau kan.
9: Bang Kris kan udah Kris, udah Kris.
3: Udah Kris, oke.
9: Okay. Bahasa namanya Iwayan Krispati.
3: Krispati. Iwayan Krispati. Oke. Okay. Setiap hari berubah ya desanya. Berubah wilayahnya.
9: Tergantung cuaca.
3: Tergantung cuaca. Oke. Okay. Siap, lanjut, Kak.
9: Oh, Ibu Janura. Selamat malam, Bu Janura. Mm-hmm. Nona-nona dari Banglin nih, Nona dari Banglin. Terus ada Ibu Farida, ada Ibu Ayu, ada Ayu Masori, ada Diona, ada Tedinda,
3: ada
9: dan semua-semua saja deh.
3: Dan semua-semuanya, oke, siap, dan semua-muanya dirangkul ya.
9: Lagunya.
3: Oke, siap. Baik, terima kasih Nyong Chris Pati, selamat malam.
9: Selamat malam, Mbak Indah.
3: Selamat malam, selamat beristirahat, nanti kita lagi jalan diputarkan ya, oke. Itu dia tadi ada Nyong Chris Pati di NTT ya, kalau nggak salah tadi ya. Lagunya nanti kita putarkan. Berikutnya, satu penelpon terakhir sebelum nanti Linda puterin dulu lagu yang udah di-request. Ada Bu Farida di Palu. Halo, selamat malam, Bu Farida.
10: Selamat malam, Linda.
3: Selamat malam. Apa kabar, Bu Farida, malam hari ini?
10: Kabarnya baik-baik saja, iya.
3: Kabarnya baik-baik saja. Tadi udah dicariin sama Cik Guria katanya. Wah, belum masuk nih Bu Farida, oh, saya iya? Di luar katanya.
10: Tumben Cikgu kabung ya. Iya. Cikgu. Mbak Santi udah pindah ya?
3: Tapi belum sih. Dia masih akan siaran besok sama hari Minggu. Besok sore, Minggu siang. Baru nanti Senin dia.
10: Oh iya ya.
3: Berangkat gitu.
10: Jakarta itu.
3: Iya, jadi warga Jakarta. Warga Jakarta. Jadi warga Jakarta, Bu Farida.
10: Iya, baik-baik Mbak Santi di sana ya. Kami semua fans atau pendengar hanya kirim doa ya buat Mbak Santi. Ya, tetap ya. Diingat ya, karena kita kan sering gabung ya. Jadi kayak gimana ya, turut ini juga ya kalau ditinggalkan.
3: Iya, sedih ya. Kita juga yang di studio iya. Sedih gitu, cuman gak apa-apa. Setelah kan masih muda, jadi memang masih waktunya untuk berusaha iya. Berkeliling gitu kan
10: iya.
3: Ya.
10: Iya, berselancar.
3: Berselancar, oke.
10: Lagunya Mbak Linda, lagu apa ya?
3: Lagunya lagu Bu Mancanegara, Bu Farida.
10: Halo? Bu Farida minta lagu ini, lagunya tahu tahun berapa itu, Broken Angel. Boleh ya?
3: Broken Angel, boleh. Iya. Ini lagunya siapa tapi?
10: Suka.
3: Versi siapa nih?
10: Laras mungkin, kalau nggak salah.
3: Siapa? Laras?
10: Aras Helena mungkin kalau nggak salah ya.
3: Broken Angel, coba ya Linda cariin. Silakan kalau mau salam-salamnya Bu Farida sambil Linda cariin. Broken
10: salam lagunya. Ada Bang Luhut ya. Bang Luhut yang ada di Tapanuli, ada Rahma, ada tadi yang barusan lewat Bang Chris Pati. Wow, keren Bang Chris Pati dari Sumba ya.
3: Bang Chris Pati.
10: Nyong, kalau orang apa mana ada bilang Om Nyong dari Bima.
3: Om Nyong. Yang penting jangan dibalik ya Om Nyongnya.
10: Iya. Minta maaf Bang Kris, saya bercanda ya. Kan Bang Kris juga orangnya ikut bercanda ya.
3: Iya benar.
10: Bang Kris. Iya, makasih tak. Tadi kan Bang Kris menyapa Bu Farida dua kali, ya. Jadi tadi ada Cigu dari Jakarta. Cigu, syukur-syukur ya gabung ya. Sering-sering gabung Cigu. Keliling-keliling ya. Hati-hati Cigu, ada yang protes.
3: Wih, siapa tuh yang protes?
10: Hati-hati ya, ada yang protes. Udahlah, biarlah. Agar kita ambil hikmahnya ya. Di balik itu kita ambil hikmahnya ya.
3: Ngeri kali diprotes ya,
10: nih. Iya, yang ini itulah kalau di udara Mbak Linda pasti ada yang rasa ini kepada kita, entah apa itu, entah iri atau dengki atau cemburu atau apa ya. Nah, itulah masing-masing pendapat para pendengar kan, masing-masing pendapat mereka. Iya, biarlah kita ambil hikmahnya. Tapi kalau bagi Bu Fardi nanggapinnya, kalau kita memprotes orang, jangan sebut nama orang, jangan. Nah, itu kalau kita sudah menyebut nama orang itu sudah mencemarkan nama baiknya, apalagi kalau kita kini-kini ke share-share ke teman-teman.
3: Waduh, nah, itu. Iya benar ya. Bahaya itu.
10: Iya, yang itu Ibu Fadda sayangkan. Jangan menyebut nama, bawa-bawa nama orang di dalamnya terkait nama orang. Nah, kalau sudah membawa nama-nama orang begitu, otomatis kalau sama seperti Ibu Fadda, Ibu Fadda nggak tenang. Nggak tenang, apalagi di dalamnya ternyata itu ada nama kita di situ, gimana ya? Ya jadi yang proses begitu harus tahu jaga perasaan orang lain, jangan cuma mengkritik orang ya, jangan cuma mengkritik orang atau memprotes orang, jangan, koreksi dulu diri, bagaimana ya? Apa benar ada, apa punya etika atau enggak? Ah, itu yang mohon sahabat-sahabatku di sini, kita tetap menjaga etika.

0: Bri, ya. Salam sehat ya, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih Mbak Linda, selamat
1: Sama-sama,
0: malam.
1: selamat malam. Terima kasih kembali Bu Farida. Pokoknya kita selalu bersama-sama ya. Nggak boleh saling apa ya? Nggak boleh saling salah-salahan, nggak boleh saling marah-marah. Karena kalau malam-malam di Denpasar itu kita temanya adalah ketawa ketiwi. Jadi harus ketawa ketiwi bersama ya pendengar ya. Oke, tadi kayaknya ada beberapa chat yang juga kelewat ya. Coba Linda bacain, tadi sempat ada chat dari Bu Janura, salam buat Mbak Ratna, salam buat Ibu Kartika, suaranya kok serak-serak. Iya nih Ibu Kartika, tadi belum masuk lagi ya Ibu Kartika. Oke deh Mbak, ntar mau telepon lagi nih Ibu Kartika, tadi kan keputus ya. Saya tunggu lagunya, tadi udah kita putarkan ya Ibu Kartika untuk lagunya. Buat yang lainnya, yang mau apa ya, yang mau salam-salam tentunya. Mau salam-salam, mau request lagu, nanti masih boleh. Tapi sebelum itu kita mau puterin dulu lagu yang udah di-request. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: itu, orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah cukup banyak ya pendengar yang masuk untuk telepon-telepon, untuk sapa-sapa dan kirim-kirim salam. Tentunya bagi yang lain kita masih punya waktu karena sekarang baru jam 10 lebih 50 menit. Masih ada waktu 1 jam kurang lebih ya untuk kita saling bersua di udara. Jadi bagi para pendengar tentunya boleh langsung di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan sepertinya sudah ada yang masuk nih, penelpon berikutnya coba langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat malam, Linda.
3: Halo, selamat malam. Dengan siapa nih? Di mana?
4: Dengan siapa ya? Dengan orang Manado ini. Ayo tebak dengan siapa aku. Ayo.
3: Dengan orang Manado. Siapa ya? Ada. Oh, yang kemarin guys ini Cliff ya? Kalau nggak salah ya? Tau siapa?
4: Betul.
3: Oke. Halo, Bang Cliff. Apa kabar?
4: Puji Tuhan. Baik. Sehat.
3: Puji Tuhan.
4: Semangat. Walaupun tadi saya bersemangat 45, dok. Gabung tapi susah dong, padat banget kan.
3: Iya, karena tadi gantian ya cukup banyak ya, di WhatsApp aja kita agak susah soalnya.
4: Betul, makanya mesti cekatan dong.
3: Oke, Bang Cliff, ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya nih?
4: Kalau malam ini kayaknya ini aku baru ini, kalau malam ini.
3: Oh, baru ya.
4: Ini seperti ini kan.
3: Berarti baru pertama ya kalau di Senandung malamnya ya. Mungkin salam kenal berarti.
4: Salam kenal aja, sama kenal sama Linda, teman-temannya Linda, semua pendengar yang sudah gabung-gabung dari tadi kan. Dari Manado, menyapa ke Denpasar, Bali.
3: Iya, dari Manado, orang jauh juga nih. Manado menyapa ke Denpasar, Bali. Kemarin masuk teleponnya, terus sekarang beneran nongol.
4: Terus gimana lagu, ini lagu di apa, lagu Manca atau apa?
3: Lagunya Manca, betul.
4: Dia main di dari tahun berapa ya?
3: Tahunnya bebas, nanti Linda bantu cariin. Mau tahun berapa?
4: Kalau saya ambil Say It, It's and So, boleh?
3: Say It?
4: Say It, It's and So.
3: Dari siapa?
4: Dari Gerard Gate.
3: Gerard Gate. Coba nanti Linda cariin dulu ya. Mungkin, kalau nggak ada, mau siapa nih?
4: Kalau nggak ada... Dari apa ya? Kalau MLTR masuk?
3: MLTR ada. Oh, ada ternyata. Say It Isn't So dari Gareth Gates ya.
4: Gareth Gates.
3: Ada.
4: Ada ya?
3: Ada.
4: Oh, itu aja.
3: Okay, nanti Lina
4: aku nyapa dulu ya.
3: Silakan.
4: Okay, tentu saya menyapa dulu. Saya salamin yang lagi siaran ini Linda. Linda. Cuma Linda kan?
3: Iya, betul.
4: Saya kira Linda Purnamasari gitu.
3: Purnamasari siapa? Itu.
4: Ita dong.
3: Ita Purnamasari itu di Jakarta.
4: Ruang Rindu Nasional itu berjaring.
3: Iya, betul.
4: Oke, semangat ya terus dan tetap sukses.
3: Terima kasih.
4: Oke, Kak Cliff mau salam yang so gabung-gabung tadi ya. Ada siapa ya yang ada dari Manado? Siapa itu?
3: Ada Jingga Bu Ratna ya. Iya, ada Bu Ratna, ada Kak Jingga, ada Bung Benijo biasanya tuh dari Manado.
4: Ada yang dari NTT itu siapa ya yang sempat dengar tadi?
3: Yang Chris Pati.
4: Pak Chris kan?
3: Iya, Chris Pati.
4: Chris Cikuri, Pak Ibu Cikuri ya yang ada di Tebet Jakarta Selatan ya.
3: Mm-hmm.
4: Terus yang ada di Palu sempat dengar siapa Ibu
3: Farida? Betul.
4: Pak ada sama semualah karena saya perdana di Senandung Malam ini kan.
3: Iya.
4: Salam kenal, salam kompak, salam apa ya? Salam Pro Satu lah begitu kan? Pro Satu Denpasar. Karena kan tagline-nya kan apa ya?
3: Apa tuh?
4: Apa ya?
3: Apa tuh?
4: Selalu mengudara untuk Indonesia kan? Terus mengudara untuk Indonesia gitu kan? Oh, yang kemarin kan selalu di udara, tetap di udara. Sekarang sekarang kan udah dirubah lagi kan? Tetap mengudara untuk apa?
3: itu tagline-nya Pro 3.
4: Oh, Pro 3. Itu Pro 3 itu jaringan berita nasional kali ya.
3: Jaringan
4: kalau
3: berita nasional.
4: Itu apa kanal informasi dan inspirasi.
3: Betul sekali.
4: Betul. Wah, itu aja dulu ya, terlalu lama durasi aja. Okay. Kan, teman-teman okay. Yang lain pada masuk itu semua. Okay, ayo kita ramaikan Pro Satu Denpasar. Ada
3: kasih.
4: Linda yang lagi bercocok yang suaranya lah enak didengar.
3: Waduh, terima kasih.
4: Itu aja dulu, terima kasih. Salam dari Manado, Cliff menyapa. Selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih kembali. Kak Cliff, Bung Cliff, Bang Cliff, apa ya panggilnya tadi ya? Lupa nanya ya. Bung aja kali ya, kayak biasanya kalau Bang Benijo, Bung Benijo biasanya. Bung Cliff dari Manado. Makin banyak kita teman-teman di udara ya, pendengar ya. Makin seru pastinya. Oke. Sudah ada yang lainnya yang masuk di WhatsApp kita. Coba kita sapa. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih?
5: Oh, selamat malam juga, Kakak.
3: Selamat malam dengan... Siapa nih? Dengan Kak Deona ya?
5: Dengan, betul, dengan Deona. Dengan Kakak Linda, Kak?
3: Iya, betul. Dengan Linda di sini.
5: Oke, selamat malam. Salam kenal
3: salam
5: dari
3: kenal,
5: Deona.
3: Kak Deona. Benar, kita perdana ya, Kak Deona ya?
5: Iya, sepertinya gitu. Kayak kartu kita ya, perdana.
3: Perdana. Oke, Kak Deona dari mana nih?
5: Di suatu senja.
3: Di suatu senja. Oke, mantap sekali.
5: Ini musim yang lalu begitu, Kakak, ya.
3: Oke, siap, mantap sekali, Kak
5: Diana. Mantap serantap.
3: Kak Diana, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam nih buat teman-teman di Udara?
5: Ini lagu apa nih, Kak? Lagu tahun berapa atau bebas milih nih?
3: Lagunya lagu mancanegara, kalau tahunnya bebas nanti Linda cariin.
5: Lagu mancanegara. Remember Us This Way boleh?
3: Remember Us This Way. Lady Gaga?
5: Betul. Okay. Orang sini nih dia.
3: Orang.
5: Tetangga kita, tetangga.
3: Wey, kayaknya akrab. Akrab banget tuh ya sama Lady Gaga.
5: Banget.
3: Sama si Lady Gaga tuh. Tetangga sebelah.
5: Sama tetangga gitu di sebelah rumah belakang bagian dia.
3: Okay.
5: Aduh jadi batuk. Oke.
3: Siap, silakan kalau mau salam-salamnya.
5: Oke. Tadi pas dengar ada Bung Cliff kalau tidak salah ya.
3: Betul, betul.
5: Selamat malam, salam kenal dari Deona. Terus ada Bang Sandi juga, selamat malam. Ibu Kartika, Ibu Janura, Ibu Resmi juga selamat malam. Lalu ada Teteh Dinda, Bang Kris Pati juga ya, Bang Andi Yudhistira.
3: Okay.
5: Terus buat siapa lagi? Buat semua-semua saja teman-teman di Denpasar yang lagi dengar, yang sudah gabung mungkin lagi mau siap-siap gabung juga, selamat malam. Yang udah mau bobo juga selamat bobo. Semoga mimpi indah pastinya ya.
3: Oke, siap.
5: Oke. Buat Kak Linda dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas. Siap. Sampai kapan? Sampai besok kah? Uy, minggu depan enggak kah?
3: Deh. Sampai nanti jam 12 malam aja ya. Kita mau bobo.
5: Oh. Kirain sampai besok, Kakak.
3: Waduh.
5: Tidak ya.
3: Langsung tipes nanti.
5: Oh, itu dia. Oke deh, terima kasih Kak Linda dan semuanya, selamat malam. Permisi.
3: Selamat malam Kak Deona. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Tadi ada Kak Deona. Nanti lagunya lagu Lady Gaga, Remember Us This Way, ini salah satu lagu yang bisa dibilang favorit Linda juga nih. Tentunya nanti Linda putarkan ya. Buat yang lainnya, tentunya masih bisa menghubungi kami di 0361222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Sebentar lagi udah mau masuk jam 11 malam. Tidak terasa ya pendengar ya. Sudah mau masuk di jam 11 malam, sisa 1 jam lagi kita bersama. Tapi gak apa-apa. Buat yang lainnya, kita... Oh, sudah ada yang masuk nih. Masuk di telepon dulu ya. Kita coba sapa. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan orang Maluku Tengah nih.
3: Dengan Kak Ayu di Maluku?
6: Iya, dengan...
3: Selamat malam, Kak Ayu.
6: Kak Ayu. Iya, Mama Fatimah.
3: Mama Fatimah. Fatimahnya apa kabar?
6: Kabar yang baik ini sama.
3: Sama siapa, hayo?
6: Sama siapa, Endo?
3: Sama Linda, Kak Ayu.
6: Iya, sama Linda. Tentang Lydia tadi, ya Allah. Sehat ya, Linda ya.
3: Sehat, alhamdulillah, Kak Ayu, sehat. Kak Ayu gimana di sana?
6: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, sehat juga.
3: Sehat juga ya, oke.
6: Iya, sama juga kayak... Kita panggilnya D aja deh ya, soalnya kita sudah jadi mama-mama.
3: Oh iya, oke. Mama, mama-mama berarti Mahmud gak sih? Mahmud, mama muda gitu.
6: Iya, mama Mahmud, mama muda.
3: Iya, mama muda kan.
6: Iya, nah kita masih muda jadi Mahmud.
3: Iya, tapi Mahmud. Mahmud
6: kalau
3: ya.
6: Di Maluku, kalau matua itu berarti kayak kakak yang tua tapi dipanggil sama ponakan itu kayak mama tua.
3: Oh, mama tua ya. Mak tua kan ya.
6: Iya, mama onco. Kalau mama onco itu mama yang paling bungsu.
3: Oke, ada mak tua, ada mama onco. Ih, banyak ya.
6: Iya, kayak jadi mungkin punya ponakan terus panggilnya yang misalkan yang paling bontot nih dipanggilnya mama onco nanti, mama onco.
3: Mak onco. Iya, lucu kali. Mak Onco.
6: Iya, okay. Itu panggilan-panggilan. Jadi kalau mau datang di Maluku, yang kaget kalau orang panggilnya Mama Onco.
3: Mama Onco. Jadi,
6: mama yang paling bungsu.
3: Oke, okay, mama yang paling bungsu, yeah. Mak Onco gitu kan.
6: Okay. Mama tua berarti mama yang paling tua.
3: Mama yang paling tua. Oke, okay,
6: mama tua. Tengah berarti mama yang paling tengah.
3: Mama yang tengah-tengah itu.
6: Iya,
3: gitu. Oke, okay, siap. Kita belajar baru lagi nih.
6: Iya, belajar biar tahu.
3: Betul sekali.
6: Kalau saya ya mama muda, Mahmud.
3: Benar, mama muda. Mahmud.
6: Atau Mama Fatimah.
3: Mama Fatimah.
6: Namanya Fatimah.
3: Iya, ada Mama Fatimah, ada. Tapi enggak apa-apa, Mama Fatimah juga bagus, tapi Mahmud
6: aja. Iya, kalau di sini panggilnya Mama Timah.
3: Mama Timah. Biasanya kalau udah punya anak memang yang lebih dikenal nama anaknya gitu, kalau mamah-mamahnya lewat gitu, ini mamahnya si ini gitu kan. Udah bukan nama mamahnya lagi. Dipanggilnya jadi nama anaknya. Oke. Okay. Oke, Kak Ayu mau request lagu atau mau gimana nih?
6: Lagunya apa ini? Lagu tahun berapa?
3: Lagunya Mancanegara, tahunnya bebas. Nanti Linda cari.
6: Oh, tahunnya bebas ya? Kita bakal tahunnya bebas dari penyanyinya siapa ya?
3: Siapa, ayo?
6: Yang gampang-gampang aja deh, biar gak susah nyarinya, dari Celine Dion aja.
3: Celine Dion yang?
6: The Power of Love yang lagi kasmaran aja spesial.
3: Waduh,
6: buat mereka.
3: The Power of Love. Kayaknya juga kan selalu kasmaran gitu kan.
6: kita sudah melewati masa-masa kasmaran.
3: Tapi gak apa-apa loh, kan kalau kasmaran mah gak ada masanya Kak Ayu, bisa kapan aja.
6: Iya, itu beda lagi sih sebenarnya. Kalau dulu sih sampai ke ujung dunia pun dicari
3: ya. Oke, nanti kita putarin ya, The Power of Love.
6: Oke, salamnya ya.
3: Salam-salamnya boleh.
6: Pak Widi sudah gabung apa belum nih?
3: Udah nih, kebetulan Pak Widi juga langsung. Mbak Linda, salam sama Ayu Masohi. Noh, langsung menyaut dia.
6: Ya, salam kembali ya buat Pak Widi, buat Pisa Nuraju ya. Salam resmi, mengerti kamu Farida ada Bukit Mas, Bu Aning, Mbak Yoseli juga Bu Indi ya. Bu Mini. Terus ada Pak Tami juga, Beli Govinda, Govinda Dewa, Mbak Viola di Makassar, Bang Budejo, Bang Irwan juga, Bang Nasrun, Bang Leman atau lagi monitor ya. Dapat Kak Sanggulan, Putri Rasmi juga, Mbak Putri Budesi. Halo Kak Rahma juga, ya mohon maaf tuh, semalam saya lupa menyapa, tapi saya menyapa lagi, coba buat Jati juga ya. Kalau yang ada di grup utama KTW Pro 1 Denpasar, Mbak Mas sehat. Halo?
3: Ya?
6: Buat Mbak Lydia kan?
3: Halo?
6: Halo?
3: Halo?
6: Iya, buat Lydia nya selamat bertugas, kalau sehat ya.
3: Linda?
6: Oh iya.
3: Lydia siapa Kak Ayu?
6: Ya Allah, ya buat Linda selamat ya Pak, hati-hati. Saya mengapa juga buat suami saya nih yang masih belum tidur. Yang lagi ada di samping, ya tetap sehat aja. Bener lagi nonton drakor sih.
3: Waduh, lagi nonton drakor, iya. Seru tuh malam-malam. Saya
6: ngeracin drakor, Bollywood, India, kucu-kucu kota.
3: Semuanya ditonton pokoknya ya.
6: Iya, sekarang nih bapak-bapak lagi hobi nonton Dracin.
3: Oh, iya sih benar. Nontonnya Dracin, drama short Chinese gitu iya. Kan yang di sosial media
6: kata
3: tuh.
6: Kata Fatima itu drama pendek kata Fatima.
3: Iya, drama pendek benar. Ih, Fatima pinter deh.
6: Kalau ibu-ibu hobinya Facebook Pro, bapak-bapak hobinya Dracin. Tapi kalau kita komentar bapak-bapak di kursus Facebook apa Facebook Pro kayaknya lucu deh, soalnya kita menyapanya apa kan biasa, hai bunda-bunda gitu. Hai bapak-bapak.
3: kalau hai bapak-bapak gimana ya?
6: Iya, jadi kita bingung kalau mereka komentar, karena mereka semangat bunda, jadi kita berasnya apa ya, semangat juga bapak
3: gitu. Semangat bapak gitu.
6: Dia agak lain gitu.
3: Betul.
6: Oke lah ya.
3: Oke sih ya.
6: Sehat ya. Selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung malam hari ini. Itu dia tadi Kak Ayu sambil ketawa ke TV. Nanti itu lagunya kita puterin ya buat Mama Fatima. Oke, tadi ada pesan nih dari Kak Cigu. Kakak Cigu katanya, Kak Linda tolong sampaikan salamku sama Cliff tumben gabung. Bung Cliff gitu, tumben gabung katanya. Gak terasa waktu jam 11 malam, iya nih gak kerasa sebentar lagi kita sudah harus berpisah lagi. Tapi tenang aja karena masih ada waktu sekitar 45 menit lagi, masih panjang. Buat yang lainnya yang mau bergabung masih boleh, mau request lagu boleh, mau sapa-sapa boleh, mau curhat juga boleh. Tapi curhatnya harus, berarti harus rela didengarkan oleh seluruh orang ya. Oke pendengar, sebelum nanti, oh ternyata ada Ibu Indi juga nih. Malam Linda request willingly, request Bu Kartika. Oh, request willingly, salamnya mungkin nih maksudnya ya. Untuk Bu Kartika, Pak Widi Tokyo, Bu Farida, Mbak Ratna, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Putu Bandese, Bu Janura, Mbak Ayu, Mbak Ratna. Sama dong. Oke, nanti Bu Indi untuk lagunya nanti Linda puterin ya. Kenapa Bu Indi gak masuk? Bu Indi sini telepon deh. Mending by telepon, nanti Bu Indi bisa sampaikan langsung ke pendengar ya, untuk siapa-siapa aja salam-salamnya. Buat yang lainnya masih boleh untuk bergabung, tapi sebelum itu kita mau dengarkan yang pesan-pesan yang berikut ini terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini. Tadi lagunya Celine Dion yang di request sama Kak Ayu ya, sudah Linda putarkan. Nanti untuk lagu yang di request sama Bu Indi yang Willingly, tentunya nanti akan Linda putarkan. Tapi sepertinya tadi ada telepon masuk. Coba kita sapa. Oh, terputus ternyata pendengar untuk telepon di line telepon kami. Buat yang lainnya yang masih mau sapa-sapa, masih bisa di 0361-222161 atau melalui WhatsApp di 089-678-1238-30. Oke, langsung saja kita angkat yang di telepon dulu nih. Ada siapa? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, Bang Anwar. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bu Linda.
0: Alhamdulillah, baik ya, Bang Anwar ya. Baru nih, baru nongol, Bang Anwar.
1: Iya, Mbak Linda.
0: Sudah mau penutupan, Bang Anwar.
1: Iya.
0: Gimana, Bang Anwar? Mau request atau mau langsung salam-salam atau mau apa nih?
1: Mau salam-salam, Mbak Linda.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya kalau salam-salam, Bang Anwar.
1: Yang pertama buat Mbak Linda ya, selamat bertugas ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Bang Anwar.
1: Dan juga ada Bu Indi, Bu Janora, dan juga ada Bunda Yos, ada Susan, dan juga ada Bang Krispati, Pak Andi Distira, ada Bu Gekmas, dan juga ada Bu Wiga, Bu Kartika. Salamnya digabung dulu, Mbak Linda.
0: Oke sih ya, Bang Anwar.
1: Salam bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Anwar. Malam-malam masih semangat banget ya. Semangat 45 nih Bang Anwar nih. Oke, next kita masih ada telepon nih di line WhatsApp. Ada Bu Resmi di Singaraja. Halo, selamat malam Bu Resmi.
2: Halo, selamat malam Linda.
0: Selamat malam, bagaimana kabar hari ini Bu Resmi?
2: Astungkar, kabarnya baik. Linda gimana kabar?
0: Astungkar, baik juga Bu Resmi. Pokoknya kalau
2: ini jamnya kok cepat banget ya. Tak kira baru jam 11, kok udah setengah 12 ya?
0: Udah setengah 12, Linda juga gak berasa. Tapi tiba-tiba loh udah jam 11 loh, sebentar
2: iya, lagi. Iya kok cepat banget. Kayaknya baru tadi udah ini ya. Ini tahun berapa lagunya ini Linda?
0: Tahunnya bebas tapi mancanegara Bu Resmi.
2: Oh bebas ya. Oh ya udah, someone you love ya.
0: Someone you love-nya Lewis?
2: Iya.
0: Oke.

0: Nanti Linda putarkan.
1: Oke.
0: Mau salam-salam,
1: salam-salam dulu,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, tadi ada Anwar, Bu Janura, Bu Diawati, ya, Bu Ani Gunung Talang, Bu Indi, Bu Parida, sama Bunda Yos juga, sama Bu Kartika juga, sama Kak Rama juga, ya, sama itu Mbak Ayu. Terus yang semalam itu sapa-sapa siapa ya, lupa ya.
0: Siapa tuh?
1: Pokoknya Pak Widi juga, Bang Sandi juga, ya kesemua-kesemua aja deh. Yang
0: Itu
1: belum kesenggol,
0: semua-semuanya
1: maaf
0: ya.
1: ya, soalnya ini udah ngantuk, udah malam. Itu kapan itu mau pindahan, siapa? Santiari ya?
0: Kalau Kak Santi masih masih siaran di Denpasar itu sampai nanti hari Minggu, Bu Resmi. Jadi,
1: Oh, sampai nanti hari Minggu gitu ya. Oh,
0: betul.
1: tak kira besok udah go gitu.
0: Belum. Jadi besok masih masuk siang, hari Minggu Santi masih masuk sore, depart sore.
1: Oh, berarti masih siaran gitu ya.
0: Masih, masih.
1: Oh, tak kira ini besok udah cabut gitu.
0: Belum.
1: Oh, ya udah, salam ya sama
0: Oke.
1: Santiari ya.
0: Siap, Bu
1: Ya
0: Resmi.
1: udah, makasih. Good night. Thank you ya Linda ya.
0: Sama-sama.
1: Bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali, Bu Resmi, sudah bergabung malam hari ini. Dan itu dia tadi, ada Bu Resmi di Singaraja yang memang spesialis jam-jam mepet ya. Oke, sekalian nih Linda mau bacain ada tadi dari Bu Indi. Monitor non, masih monitor. Oke, siap Bu Indi. Nanti lagunya Linda puterin ya. Salam buat Bang Anwar. Buat Anwar, kata Bu Indi. Oke, siap, sudah disampaikan salamnya. Waduh, waduh, waduh. WhatsApp-nya sepertinya menabrak nih. Karena tidak bisa diangkat, pendengar. Oke, buat yang lainnya. Apakah masih ada? Oh, masih nggak bisa nih. WhatsApp-nya masih error, teman-teman. Teman-teman, kayak jadinya pendengar. Kayaknya nabrak ya teleponnya, jadi nggak bisa diangkat. Buat yang lainnya, yang mau bergabung waktu kita, waduh, waktu kita masih 30 menit lagi. Tadi requestannya Bu ini belum, terus requestannya Bu ini juga belum nih, Bu Resmi. Jadi Linda mau puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 23.51 menit ya, yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, juga kepada para pendengar yang tadi sudah menyempatkan diri untuk bergabung di Senandung Malam pada malam hari ini. Ada Bung Luhut, Bu Janura, Bu Ratna, Bu Kartika, ada Pak Putu Bandese, ada Pak Widi, ada Bang Sandi, ada Cek Guria, ada Nyong Kris Patih, terus ada Ibu Farida, Cliff, ada Kak Ayu, ada Kak Diona juga, ada Bu Indi, ada Bang Anwar, dan terakhir ada Bu Resmi ya tadi ya. Untuk yang tadi teleponnya belum sempat keangkat, mohon maaf, nanti kita bersua di lain waktu ya pendengar ya, karena memang tadi cukup crowded. Jadi, tapi jangan sedih karena Pro 1 dan tentunya Senandung Malam masih akan hadir setiap harinya. Jadi tetap dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id pendengar. Selain itu Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga semoga tadi lagu-lagu yang diputarkan requestan-requestannya sudah sesuai semua ya, dan sudah diputarkan semua, tidak ada yang terlewat. Kalau ternyata memang ada yang terlewat, Linda mohon maaf sekali ya. Nanti mungkin bisa chat ke Pro 1 di WhatsApp biar nanti kita putarkan di hari lain. Akhir kata Linda ucapkan terima kasih sekali lagi tentunya, dan juga selamat malam, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Dan tadi ada Ibu Resmi katanya sebelum tutup mau request satu lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya Perfect. Jadi sebagai penutup di malam hari ini kita putarkan sebuah lagu dari Ed Sheeran yang di request sama Ibu Resmi dengan judulnya Perfect untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini, edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Hingga pukul 10 nanti, menemani Anda dengan beragam informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di akhir pekan, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan sesaat lagi religi pagi agama Hindu. Namun sebelumnya, kita akan jelang pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah untuk memandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah.

102,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Bicara yang rahayu, pagi hari ini kami putarkan untuk Anda, pendengar Pro 1 yang sudah monitor di 105,2, kemudian 99,5 dan juga 100,9 MHz. Bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1? Semoga dalam keadaan yang baik. Kemudian juga pagi hari ini sudah menyapa nge melalui 0896781238330. Rahajeng, Pak Ketut Maliarse. Demogi rahayu nge dan juga tetap semangat. Matur suksema niki semangatnya dari Bu Pak Ketut Maliarse nge. Taler Bu Janura, selamat pagi niki, sampun nyolek-nyolek ya di WhatsApp pagi hari ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan baik nge di akhir pekan. Dan kemudian juga pendengar Pro 1 RRI dan Pasar yang monitor dari aplikasi RRI Digital, selamat pagi dimanapun berada, semoga dalam keadaannya sehat. Kemudian juga pagi hari ini bisa dalam kondisi yang memang betul-betul fokus begitu ya, dan dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan Anda pastinya. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar nge. Dan pendengar Pro 1, kami akan hadirkan inspirasi pagi hari ini untuk Anda dalam religi pagi Hindu yang akan menghadirkan inspirasi tentang bekerja sesuai tata susila Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu Ade Melia berikut ini.

Kembali lagi dengan saya, Ade Meila, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi atau bahasan, yaitu bekerja sesuai tata susila Hindu. Nah, artinya di sini apa yang dikatakan bekerja, kemudian bagaimana yang dikatakan bekerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tercipta dapat terhindar dari hukum karma atau kerja. Nah, semua ciptaan bergerak yang juga bekerja menurut hukum yang telah ditentukan baginya. Jadi, tetapi di antara makhluk hidup yang lahir sebagai makhluk ciptaannya, manusialah yang terbaik. Nah, karena manusia itu memiliki pikiran, atau dalam agama Hindu dikenal dengan manusia memiliki idep, yaitu pikiran, di mana manusia bisa memilah dan memilih pekerjaan mana yang baik, mana yang tidak sesuai dengan tata susila Hindu. Nah, hanya ada dua pilihan, yaitu bekerja yang baik, yaitu subha karma, atau bekerja yang buruk, yaitu asubha karma. Nah, ini juga tertuang dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2. Jadi dikatakan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2, bagaimana kita harus memilih dan memilah pekerjaan yang baik sesuai dengan tata susila Hindu yang bekerja, yaitu tentunya pekerjaan yang baik dan bijak, yaitu pekerjaan subha karma. Nah, tidak mungkin memilih barang sesaat pun untuk tidak bekerja. Jadi kita hidup ini pasti selalu bekerja, setiap saat akan selalu bekerja. Dalam Bhagavad Gita adiaya 3 sloka 3 juga dijelaskan, nahi kasciti kesama api jatu tistati akar makrit karyate hi avasah karma sarwah prakirti jair gunai. Artinya, sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam meskipun sekejap mata tanpa melakukan pekerjaan. Jadi setiap-tiap orang digerakkan oleh dorongan alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Jadi orang yang hidup pasti orang yang bekerja. Jadi setiap saat orang yang hidup selama masih bernafas itu pasti akan selalu bekerja. Nah, seseorang mungkin saja mengingkari Tuhan, tetapi tidak mungkin mengingkari dari ajaran karmanya. Nah, artinya konkretnya di sini, seseorang tidak mungkin tidak beraktivitas. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tidak beraktivitas, melakukan aktivitas apapun dalam kehidupannya. Nah, hidup pun tidak akan eksis bila kita mengingkari kerja. Jadi tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bekerja. Jadi sebagai hukum, ia bersifat mutlak dan juga bersifat universal yang mengatur semua ciptaannya. Nah, dalam Empu Kanwa tampaknya merasa berkewajiban pula untuk mengamatkan kepada pembaca, di mana dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu bagaimana manusia itu melakoni kehidupan menurut ajaran karma. Jadi seperti yang diselipkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu siapa kari tan nemu hayu masadana sarwa hayu nyata katmuaning hale masadana sarwa hale. Kemudian dikatakan juga, tewas asihu manangasaya pura kerte tape tinu sakeharpan kasida make darsana sadu suta, yang artinya siapakah yang tidak dapat kerahayuan atau tidak mendapat kerahayuan bila telah bersadana segala yang bajik pasti mendapat celaka. Ia yang bersadanakan segala yang buruk. Jadi bahaya bila mengasingkan ajaran karma yang purba ini. Lalu apa yang patut dianut?
Segala harapan akan berhasil bila meniru

atau melakukan tapa brata, kemudian begitu kata Sang Arjuna. Begitu pula pentingnya kerja dalam agama Hindu, sehingga kita yakin bahwa dengan kerja kita dapat menemukan kerahayuan yang juga merupakan tujuan dari agama Hindu kita, yaitu moksata menjagadita yaitu dharma. Jadi kesejahteraan di dunia merupakan hal yang perlu dicapai dengan bekerja, tentunya berlandaskan dharma dan juga tata susila Hindu yang ada. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam agama Hindu dikenal dalam istilah atau ada istilah Trikaya Parisude. Nah, sebagai dasar dari tata susila Hindu kita tentunya, di mana Trikaya Parisude yang diartikan sebagai tiga bagian yang harus disucikan atau tiga bagian yang harus kita kendalikan, di mana ada Kayika Parisude, perbuatan yang disucikan, kemudian Wacika Parisude yaitu perkataan yang disucikan, dan yang terakhir Manacika Parisude yaitu pikiran yang harus disucikan pula. Nah, Trikaya Parisude adalah tiga bagian perbuatan suci yang mempengaruhi keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi, ketiga perbuatan yang dimaksud adalah berpikir yang baik tentunya, manacika, kemudian berkata, berkomunikasi yang baik, yang benar, wacika, dan berlaksana atau berbuat yang baik, yaitu kayika. Nah, Trikaya Parisude merupakan tiga perbuatan yang harus kita selalu kendalikan, selalu kita sucikan. Anggapannya bagaimana kita mau, ketika kita mau berpikir, mau berkata, berbuat, kita harus terlebih dahulu mikirkan bagaimana sebab, kemudian akibat dari perbuatan, pikiran, dan perkataan kita terhadap orang lain ataupun sesamanya. Nah, di sini manacika yaitu berpikir yang benar, baik, dan suci sesuai dengan dharma. Di mana di antara Trikaya Parisude, nah, pikiranlah yang sangat memegang peran penting. Di mana dalam Dasendriya dikatakan pikiran merupakan rajendriya dari jadi pikiran adalah rajanya dari semua indria. Kenapa demikian? Karena pikiranlah yang mengatur bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berucap. Maka dari pikiranlah yang pusatnya atau menentukan bagaimana kita memilah yang baik, yang benar, sesuai dengan dharma. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang kita lakukan, semuanya tentu berasal dari pikiran. Jadi pikiran menjadi sumber segala apa yang dilakukan orang, dan oleh karena itu, apabila pikiran itu baik, maka segala perbuatan baik pula. Nah, ajaran agama senantiasa memberikan nasihat agar supaya kita dapat mengendalikan pikiran. Jadi namun dewasanya pengendalian pikiran itu tidaklah mudah, tidaklah semudah kita mengucapkan. Sebab pikiran itu cepat sekali tidak fokus. Intinya ketika kita fokus dengan satu hal, pikiran dengan gampangnya akan beralih atau tidak fokus. Jadi suka bertamasya kesana kemari. Jadi pikiran itu biasanya bertamasya kesana kemari, jadi berjalan mengikuti alur. Nah, dalam Sara Samuscaya sloka 81 dikatakan keadaan pikiran itulah demikian, tidak berketentuan jalan-jalan, banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya. Jika ada orang dapat mengendalikan, pastinya orang itu mendapatkan kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia lainnya. Jadi pikiran itu sangat-sangat beragam ya. Bisa terkadang kita memiliki keinginan, itu berasal juga dari pikiran. Kemudian rasa curiga, rasa sayang, itu semua dari pikiran awalnya. Jadi semua yang ada itu bersumber dari pikiran kita.
Jadi dengan kemauan yang tetap dan usaha yang terus dan juga pelatihan bagaimana kita berkonsentrasi mengatur pikiran itu dan juga mengendalikan pikiran kita, demikianlah pula pengendalian diri bersumber pada pengendalian pikiran. Karena alam pikiranlah asalnya dari indria itu. Nah, kemudian ada wacike. Jadi wacike parisude yang berarti berkata yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Dharma. Berkata itu merupakan alat yang sangat penting dalam kita menyampaikan isi hati kepada orang lain, kepada sesama dengan cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan antara komunikan dan komunikator. Jadi penyampaian pesannya juga harus yang sesuai. Kemudian berkat dalam penyampaian pesan dalam isi hati kita tentu akan bertutur kata. Jadi bertutur kata yang baik itu harus yang seperti apa. Nah, dari kata-kata itu dapat menduga atau mengetahui isi hati seseorang, dan dengan kata-kata kita dapat bermacam-macam pengetahuan, dan juga dengan kata-kata orang memberikan hiburan, ataupun dengan kata-kata pula orang dapat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi dikatakan para pendahulu kita atau orang-orang tua kita mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi apapun yang dikatakan kita atau ucapan kita itu sangat menentukan. Dikatakan dalam Niti Sastra Adiaya 5 Sloka 3, wasita nimitante manemu laksmi, wasita nimitante manemu duke, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu mitre. Jadi karena perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, karena perkataan engkau akan menemui kesusahan, karena perkataan engkau akan menemui ajal, dan karena perkataan engkau akan mendapat sahabat. Nah, jadi perkataan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata kepada orang lain, kepada sesama, itu sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita akan bahagia ataupun sebaliknya akan sengsara, bahkan banyak memiliki musuh, atau sebaliknya banyak memiliki sahabat, memiliki teman. Itu tergantung bagaimana kita bertutur kata dan memperlakukan seseorang. Jadi ada istilah dalam agama Hindu, kita mengenal tatwamasi. Jadi dikatakan aku adalah kamu. Tatwamasi mengajarkan ajaran di mana bagaimana kita memperlakukan seseorang selayaknya kita ingin diperlakukan. Nah, jadi itu ajaran tatwamasi, ada juga di dalam agama Hindu kita. Kemudian yang ketiga yaitu kayike. Setiap orang dalam hayatnya selalu dan selalu akan berbuat sesuatu. Nah, hidup adalah untuk berbuat. Tanpa berbuat sesuatu di dunia ini tentu akan sia-sia. Dengan berbuat kita akan dapat sesuatu karma. Baik itu perbuatan baik, tentu akan mendapat karma yang baik pula. Dan jika kita melakukan perbuatan yang buruk, tentu kita akan menuai perbuatan atau hasil dari perbuatan buruk kita. Nah, yang akan menentukan kehidupan kita pada masa yang akan datang, jadi perbuatanlah yang akan menentukan kehidupan kita. Karena kita mengharapkan hidup lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi haruslah pada waktu sekarang kita segera berbuat yang baik dan benar, kemudian tidak menyakiti orang lain, sesama. Sebab hanya perbuatan yang demikianlah mengantarkan kepada keselamatan yang kita tuju, yang kita inginkan. Nah, dikatakan dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adiaya 8 secara tegas mengajarkan bahwa hidup adalah untuk bekerja. Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga, untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Jadi, hidup adalah untuk bekerja.
orang hidup pasti akan bekerja dan pasti akan berbuat. Nah, kerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kerja yang seperti apa? Yang pertama, manacika, di mana ada ide-ide inovatif. Jadi pikiran pada diri seseorang terus bekerja sepanjang hayat dan jantung. Jadi tidak akan pernah berhenti. Seseorang berpikir berarti ia berupaya mencegah atau memecahkan masalah dan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi secara rasional dan juga penuh pertimbangan. Jadi seseorang berpikir berarti pula sedang berkreatif atau berkreasi untuk memecahkan masalah dan tantangan hidup. Jadi kreativitas yang diupayakan seseorang merupakan sumber munculnya pembaharuan, yaitu ataupun dikatakan inovatif. Nah, kemampuan berinovasi pada era erat sekali hubungannya dengan kemampuan manusia untuk adaptif atau beradaptasi dengan lingkungannya dalam kehidupannya yang cenderung terjadi sangat cepat dan sulit sekali untuk kita tebak. Jadi demikian upaya yang menimbulkan kualitas berpikir manusia berarti meningkatkan mutu kemampuan rasional, kreativitas, dan juga inovasi dari diri manusia itu sendiri. Nah, supaya kita mampu berpikir dengan ide-ide yang inovatif, maka pikiran merupakan sumber yang utama. Jadi oleh sebab itu, dalam sumbernya ia yang menggerakkan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi kendali utama. Jadi pikiran yang mengendalikan semuanya. Nah, dalam kerja inovatif sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kejenuhan dan keterasingan. Jadi ide yang inovatif itu muncul hendaknya berpikir yang benar dan suci, seperti menjaga iri hati akan milik atau keberuntungan dari orang lain, kemudian menjaga amarah atau rasa benci kita kepada semua makhluk itu, kemudian kita tidak mengingkari akan kebenaran dari hukum karma pala. Jadi di dalam usaha untuk memunculkan ide yang inovatif sebelum memulai pekerjaan apapun, hendaknya memperhitungkan baik buruknya dengan teliti, karena pekerjaan dilakukan dengan buru-buru akan membawa pahala yang pahit ketika kita menjalani hidup. Jadi ketika kita akan berpikir dengan inovatif, dengan inovasi, dengan kreasi, kita harus memikirkan baik buruknya, kemudian apa dampak dan efek dari yang kita lakukan. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang. Kemudian ada wacike. Nah, bagaimana dasar-dasar dari tata susila itu? Jadi tata wacana atau komunikasi ketika kita dalam bekerja yang bagaimana? Nah, dikatakan komunikasi yang baik dan efektif dengan nuansa manusiawi, maka kita perlu berhati-hati dalam komunikasi. Nah, seperti orang Bali bilang, ngontelang layah tanpa tulang. Jadi kita bertutur kata itu menggunakan lidah yang tidak ada tulangnya. Jadi maka dari itu kita harus dapat mengendalikan diri pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang atau dengan lawan kita berkomunikasi. Jadi kesadaran akan diri dan ketenangan hati adalah faktor yang penting dan juga benar pada waktu kita berkomunikasi. Nah, terlebih halnya ketika kita berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi kata-kata dalam berkomunikasi mempunyai kekuatan yang luar biasa, meresap ke dalam diri kita, kemudian dapat pula menyejukkan atau menyakiti hati ketika kita salah berucap. Nah, maka perkataan yang mengandung maksud jahat tidak beda dengan anak panah. Jadi di setiap ketika kita melepaskan anak panah itu, setiap orang ditempuhnya merasa sakit. Jadi berkata itu meresap ke dalam
hati kita. Jadi ketika kita berbicara yang tidak sesuai atau menyakiti perasaan orang lain, maka perkataan kita akan dibawa atau dirasakan oleh orang lain itu. Jadi akan munculnya sikap sakit hati dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan wasite nimitante manemu manemu mitra, jadi dengan berkata kita bisa mendapatkan teman, ataupun dengan perkataan kita bisa mendapatkan atau memiliki musuh. Nah, jadi dalam berkomunikasi supaya kita berhati-hati dalam ketika kita berucap. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita berbuat, yaitu kaike. Nah, life skillnya kita atau percakapan dan keterampilan kita. Nah, dikatakan kaike merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia yang erat hubungannya dengan seseorang untuk mewujudkan secara nyata atau secara teknis apa yang dipikirkan dan diucapkan dalam organisasi, dalam kehidupannya. Jadi meningkatkan kemampuan teknis berarti meningkatkan keterampilan sebagai manusia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam organisasi. Jadi meningkatkan kualitas kaike atau perbuatan kita sama halnya dengan meningkatkan life skill kita, kecakapan dan keterampilan kita dalam bekerja. Jadi kaike itu pada diri seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing itu sangat menentukan bagaimana kelangsungan hidup kita di dunia ini sebagai manusia yang tidak terlepas dari bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita tentang berbicara sebagai bekerja sebagai tata susila Hindu atau sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kaike, wacike, manacike harus selalu dikendalikan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda dengan satu buah lagu dari Eka Putri dengan Japa Tuan. Di pagi hari ini, lagu-lagu yang tentu saja bisa menyirami hati dan juga pikiran kita agar lebih banyak inspirasi baik. Dan pastikan juga Anda pendengar Pro 1 lebih banyak memprioritaskan ya, fokus pada nafas Anda, kemudian terkoneksi juga dengan akal budi serta tubuh kita pagi hari ini. Semakin tenang kita dalam situasi yang biasa, semakin mudah kita untuk mengendalikan amarah pada masa sulit. Ini yang saya kutip dari buku penuh inspiratif, The Psychology of Emotion, bagaimana kendali diri kita dan terkoneksi dengan nafas atau bernafas, lebih fokus pada nafas kita begitu ya. Itu akan membuat kita lebih banyak bisa mengontrol diri pagi hari ini. Kemarin-kemarin mungkin banyak lepas begitu ya, banyak di luar kontrol dari diri kita sendiri. Tapi pagi hari ini kita memutuskan untuk kembali terkoneksi pada tubuh dan juga jiwa raga kita. Pendengar Pro 1, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Denpasar pagi ini. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan mengaturkan Puja Trisandya.
1: Kiten anak akabehan Riwa kasang Wenang tekite Pratiak sukirlan pasir Ukir pina kewetuning kar pasir Rangelebur sehananing mal Rima dia kita wangun kauripan Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan Ayu kamedo aprikos dening per

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kami hadirkan kabar terkini dari Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta seluruh peserta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali tahun 2027. Ini adalah atlet binaan lokal dari kabupaten kota masing-masing yang ada di Provinsi Bali. Dan kemudian disampaikan oleh Gubernur Bali ketika ketemu langsung begitu ya, bersama dengan atlet panjat tebing kebanggaan Bali, Desa Akmadiri Takusuma Dewi pada hari Jumat kemarin. Dan diingatkan juga kalau Porprov Bali tahun depan, pendengar, ini jadi langkah yang tepat untuk pembibitan sekaligus juga membangun prestasi keolahragaan Bali dan dipersembahkan oleh putra-putri terbaik dari Bali sebelum nanti menunjukkan kemampuannya di tingkat nasional. Dan Pemprov Bali sendiri juga sudah meminta KONI Kabupaten Kota untuk melatih atlet sejak dini untuk ajang di Buleleng Porprov Bali 2027 di Buleleng nanti, pendengar. Jadi nanti yang para juara Porprov juga bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari Antara News menemani Anda di Denpasar pagi ini. Ada beberapa kabar juga dari Jembrana dan Bangli, pendengar Pro 1. Sesaat lagi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pendengar Pro 1, kabar dari Jambrana, kalau pada hari Kamis kemarin itu sudah dilakukan aksi bersih-bersih dengan program Kali Bersih atau Prokasih dari tim Dinas Lingkungan Hidup dan juga Permukiman. Ini berkoordinasi langsung bersama dengan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah B3 dan Kebersihan. Kemudian ada tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup juga, plus petugas armada truk sampah. Ini turun langsung ke beberapa sungai untuk bisa membersihkan alur sungai dan pengangkutan sampah liar yang dibuang tidak pada tempatnya. Sampai saat ini masih rendah kesadaran dari masyarakat untuk mengelola sampah, apalagi mengelola sampah rumah tangga ya, dan kemudian juga sampah dari usaha, sisa hasil usaha-usaha yang Anda lakukan, misalkan ada jasa laundry, jasa di bidang kuliner kah, atau bidang lainnya, yang saat ini juga jadi tantangan utama untuk bisa kita kelola sampahnya harus seperti apa, begitu ya. Dan ditekankan pula oleh Kepala Bidang Pengendalian B3 dan Kebersihan Jembrana, IGD Arya Widiarta, bahwa penyelesaian masalah sampah tidak hanya bisa bertumpu di pemerintah, tapi masyarakat juga harus berbenah, tidak membuang sampah secara sembarangan, apalagi ke sungai, begitu. Dan untuk informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Pendengar, selain kabar dari Jembrana, aksi-aksi bersih ini dilakukan oleh beberapa tim dari pemerintah. Kita bergerak ke Kintamani Bangli, pendengar, dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang menyampaikan kalau ada fenomena ribuan ikan mati mendadak di Danau Batur. Ini menjadi atau akibat dari dinamika limnologi dan juga hidrotermal alami. Jadi sebenarnya limnologi ini merupakan ilmu ekosistem perairan darat yang kajiannya soal struktur, kemudian juga fungsi hubungan antara organisme perairan darat dan kaitannya soal apa sih aktivitas darat yang kemudian berdampak ke aktivitas di lingkungan danau, begitu ya. Dan ada percampuran massa air juga dengan beberapa gas-gas terlarut yang nyampe ke danau. Itu aktivitas darat yang kemudian nyambungnya ke daerah pinggir-pinggir danau, begitu pendengar. Dan pelepasan gas hidrogen sulfida ini ya, dan ini menimbulkan bau belerang dan penurunan kadar oksigen sehingga kematian ikan secara massal. Ketika Anda pendengar Pro 1 yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar pagi ini, yang ingin menyampaikan informasi kepada kami bisa langsung di 089-678-123-830, informasi di lingkungan sekitar Anda nanti kami sampaikan ke pendengar pagi hari ini. Dan kami akan kembali dengan informasi cuaca. Denpasar dan sekitarnya, bahkan Provinsi Bali, masih dingin banget gitu ya. Dan sama-sama kita merasakan, menikmati dinginnya Bali ini sampai kapankah, nanti kita akan cek juga informasinya serta informasi cuaca untuk Anda dari BMKG Wilayah 3 sesaat lagi menemani Anda di Denpasar pagi ini. Stay tune terus di 105,2 FM.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: Netflix dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar pagi hari ini, kami sudah tersambung bersama Agus Mahendra dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca, dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Silakan rekan Agus.
4: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian tengah, dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah Tingga Tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 42 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Agus Mahendra dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini.

0: waktu datang ke Jakarta, dia sama sekali tidak terpikir akan berkarir sebagai penyanyi. Dia merantau untuk menambah ilmu di sekolah, lalu sambil berusaha melepaskan diri dari kesulitan hidup di kota metropolitan, dia menjadi kondektur bus kota. Siapa sangka, sekian tahun kemudian, dunia musik Indonesia gencar membicarakan sebagai perantau sukses. Lebih jauh dengan artis ini, segera kita buka album kenangan.
1: Jatuh cinta, berjuta rasanya.
0: Charles Edison Silitonga, yang dikenal dengan nama Edi Silitonga, julukan si suara malaikat dari Pematang Siantar, lahir di Pematang Siantar tanggal 17 November 1949, anak keempat dari 11 bersaudara, putra pasangan dari Gustav Silitonga dan Teresia Siahaan. Sejak usia 9 tahun, Icon, demikian panggilan kecilnya, sudah unjuk kebolehan bernyanyinya. Rupanya, dengan mendengar lagu-lagu dari penyanyi yang disiarkan RRI, Edi kecil dapat bermotivasi belajar dan mengasah teknik bernyanyinya.
1: Oh, embun pagi, mengapa rindu tak pernah hilang?
0: Nasib Edi remaja menjadi lain ketika dia dengan berani ikut festival lagu populer tingkat nasional di tahun 1975. Walaupun yang menjadi juara waktu itu adalah Melky Guslau yang membawakan lagu Minggu Setah Itu berjudul Pergi Untuk Kembali, Edi Silitonga memenangkan hati Rinto Harahap, seorang produser dan pencipta lagu kondang waktu itu. Melalui televisi, Rinto Harahap yang baru mendirikan perusahaan rekaman Lollipop tertarik kepada Edi Silitonga. Pertemuannya dengan Rinto Harahap merupakan titik balik kehidupan Edi Silitonga. Dengan lagu ciptaannya, Biarlah Sendiri, Rinto Harahap mengorbitkan Edi Silitonga ke puncak ketenarannya pada tahun 1976.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

0: anda mendengar atau membaca ungkapan
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami sampaikan kabar dari Maestro Bali dan juga bisa dikatakan banyak sekali memiliki karya-karya dongeng Bali, Imade Taro, yang kami kutip informasinya dari RRI.co.id bahwa beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 87 tahun pada hari Kamis 23 Juli dini hari lalu setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bali Mandara. Dunia seni dan budaya Bali ini kembali kehilangan sosok yang sangat luar biasa, lebih dari setengah abad mendedikasikan hidupnya untuk dunia anak-anak dan untuk pelestarian tradisi tutur, cerita rakyat, permainan tradisional, dan gending rare Bali. Kabar duka ini juga disampaikan oleh pihak keluarga setelah mengalami keluhan perut kembung yang kemudian berkembang menjadi komplikasi. Turut berduka cita atas kepergian Imade Taro, Maestro Dongeng Bali. Tentu saja informasi terkait dengan Bapak almarhum Imade Taro bisa Anda baca di laman rri.co.id. Telah kami sampaikan pendengar dengan judul Maestro Dongeng Bali, Imade Taro Berpulang. Dan berikut juga terdapat ulasan karya-karya apa saja yang bisa Anda baca, kemudian bisa kita simak bersama begitu ya. Segitu panjangnya Imade Taro memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal akar budaya Bali. Dan pendengar, selain itu kami juga akan hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Kami akan hadirkan kabar tentang literasi investasi dan juga fenomena suhu dingin yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan siaran terestrial kami di 105,2 FM, 99,5 dan 100,9.

0: adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Generasi muda melek investasi ini adalah generasi yang paham cara mengelola uang, mengenal produk uang.
2: Pantauan Automatic Weather Station di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius dan di wilayah Kintamani kemarin tercatat 18 derajat Celcius.
3: Selamat pagi. Keputusan berinvestasi harus didasari pemahaman dan literasi keuangan yang cukup, tidak hanya sekedar mengikuti tren atau fenomena fear of missing out. Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait generasi muda melek investasi. Minat investasi di kalangan generasi muda menunjukkan tren positif seiring meningkatnya akses terhadap platform digital. Namun berinvestasi harus didasarkan pemahaman dan literasi keuangan yang cukup, tidak hanya mengikuti tren atau fenomena fear of missing out.
1: Investasi itu kegiatan penanaman modal.
5: Minat investasi di kalangan generasi muda terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya akses terhadap platform digital. Namun pengamat ekonomi kependudukan dan ketenaga kerjaan Dr. Gustiwayan Murjaneyase mengingatkan bahwa keputusan berinvestasi harus didasarkan pada pemahaman dan literasi keuangan, bukan sekadar mengikuti tren atau fenomena FOMO. Menurut Murjaneyase, investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena itu generasi muda perlu memahami konsep dasar investasi sebelum memutuskan menempatkan dananya.
1: Jadi generasi muda melek investasi ini adalah generasi yang paham cara mengelola uang, mengenal produk keuangan, dan juga mulai berinvestasi secara dini.
5: Murjaneyase mengingatkan generasi muda agar tidak mudah tergoda mengikuti tren investasi karena melihat orang lain memperoleh keuntungan. Menurutnya, keputusan investasi yang didorong oleh FOMO berpotensi menimbulkan kerugian.
1: Tapi coba-coba ini jangan coba-coba sekedar coba, bukan didasarkan kepada analisis dan pengetahuan, gitu maksud saya. Jadi akan sangat bagus. Jadi jangan bicara, kalau kita bicara hoki, kemudian ya nasib-nasib dan yang kayak gitu kan beda.
5: Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Sebelum berinvestasi, masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau produk investasi yang dipilih dengan mengecek izin operasionalnya melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat Indonesia saat ini mulai banyak yang melek investasi. Tren itu secara tidak langsung mendukung aktivitas ekonomi Indonesia secara mikro dan makro.
6: Investasi adalah kegiatan menanamkan modal uang atau aset ke dalam suatu instrumen atau aset seperti saham, obligasi atau properti dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan investasi bisa beragam, mulai dari mencapai kebebasan finansial, meningkatkan kekayaan, melindungi nilai uang dari inflasi, hingga mempersiapkan masa depan seperti pensiun atau membeli aset tertentu. Karakteristik utama investasi. Pertama, tujuan jangka panjang. Investasi umumnya bertujuan untuk jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan tabungan dengan potensi keuntungan yang lebih besar namun juga risiko yang lebih tinggi. Kedua, potensi keuntungan. Investor berharap mendapatkan imbal hasil dari investasinya seperti bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset capital gain. Ketiga, risiko. Setiap investasi memiliki risiko dan investor perlu memahami profil risikonya baik konservatif, moderat atau agresif untuk memilih instrumen yang sesuai. Jenis-jenis instrumen investasi. Pertama, saham. Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Kedua, obligasi. Surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah memberikan bunga kepada investor. Ketiga, reksadana. wadah bagi banyak investor untuk mengelola modal secara kolektif dalam berbagai instrumen melalui manajer investasi. Keempat, properti. Investasi pada aset fisik seperti rumah atau apartemen yang bisa menghasilkan keuntungan dari kenaikan nilai atau pendapatan sewa. Kelima, emas atau komoditas. Investasi pada logam mulia seperti emas atau barang berharga lainnya yang sering dianggap sebagai pelindung nilai. Langkah-langkah memulai investasi. Pertama, tentukan tujuan finansial. Tentukan apa yang ingin dicapai dengan berinvestasi, misalnya dana pensiun atau membeli rumah. Kedua, kenali profil risiko. Anda pahami seberapa besar risiko yang bersedia Anda ambil. Pilih instrumen investasi. Pilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda. Dan keempat, lakukan riset. Pelajari lebih lanjut tentang instrumen investasi yang Anda minati sebelum menempatkan modal.
3: Berikut pendengar suara masyarakat terkait generasi muda melek investasi.
7: Saya Tegar, asal Denpasar.
8: Menurut saya, generasi muda perlu mulai berinvestasi sejak dini. Karena waktu adalah aset yang paling berharga, semakin cepat berinvestasi, semakin besar peluang uang berkembang melalui bunga majemuk. Selain itu, investasi juga membantu mempersiapkan kebutuhan masa depan, seperti membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau dana pensiun. Jadi, investasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga membangun keamanan finansial sejak usia muda.
9: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Jadi, mengapa sih generasi muda itu perlu mulai berinvestasi sejak dini? Karena investasi sejak dini itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita baru awal-awal investasi, itu kita tidak mungkin dong langsung ambil yang risikonya besar. Jadi dari sejak muda kita harus biasakan investasi supaya nanti sudah berumur itu kita ada dana pensiun yang cukup seperti itu. Terima kasih.
10: Halo, perkenalkan nama saya Rai. Asal saya dari Denpasar. Menurut saya, investasi sejak dini membuat generasi muda lebih siap menghadapi berbagai rencana hidup, seperti melanjutkan pendidikan, memulai usaha, membeli rumah, atau mempersiapkan dana pensiun. Kuncinya adalah konsisten dan memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko.
3: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial dan semakin mudahnya akses ke berbagai instrumen investasi, generasi muda dituntut tidak hanya cakap dalam mengelola keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik mengenai investasi. Literasi investasi menjadi bekal penting agar masyarakat, khususnya kalangan muda, mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, terhindar dari investasi ilegal, serta mempersiapkan kondisi ekonomi yang lebih stabil di masa mendatang. Dan pendengar, kami akan hadirkan perbincangan tentang literasi investasi, reporter Oscar Robert bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Dr. Made Setini, S.Kom MM.
11: Baik Bu Made Setini, terkait dengan topik generasi muda melek investasi, ini bagaimana Bu pandangannya Bu selaku akademisi ini menilai Bu?
12: Kalau pendapat saya sendiri sebagai akademisi ya Kak Oscar ya, ini luar biasa. Nah, ini yang harus justru kita gaungkan gitu loh. Karena kenapa? Investasi itu bukan di masa tua. Orang kadang-kadang kan beropini bahwa kita berinvestasi itu nanti loh di akhir-akhir gitu gini. Nikmati dulu masa muda. Tidak, justru dari awal, dari mudalah kita harus berinvestasi. Makanya bagaimana caranya nih agar anak muda-muda ini, Gen Z ini, mampu mengenal bagaimana investasi yang baik. Tentu dengan melek teknologi yang pasti saat sekarang. Nah, banyak-banyak mencari informasi terkait tentang investasi apa yang bagus, bagaimana investasi tersebut, terus kedepannya seperti apa. Tentu harus ada data dan informasi yang baik, tetapi yang pasti di generasi muda itu atau Gen Z itu sangat luar biasa atau sangat bagus untuk bisa mengadaptasi lebih awal tentang investasi. Itu pendapat saya sendiri. Karena saya juga menyarankan anak-anak saya juga seperti itu. Nah, investasi sendiri kan banyak macam gitu gininya ya. Kan investasi itu banyak hal. Nah, ini yang mungkin perlu dipelajari oleh generasi muda. Apa yang pas untuk mereka, investasi yang seperti apa. Jangan sampai nanti juga karena ketidaktahuan tujuannya bagus menjadi tidak bagus dan ini menjadi isu yang negatif.
11: Lantas banyak anak muda, Bu, yang masih bingung mencari instrumen investasi, Bu, karena mereka takut salah, Bu, dalam memilih investasi tersebut. Ini masukannya seperti apa, Bu?
12: Ya, anak muda sendiri sebenarnya kan informasi yang dua sisi ya. Anak mudanya sendiri harus melek. Melek itu kan artinya dia harus mencari tahu informasi terkait tentang investasi apa atau informasi investasi apa yang bagus. Nah, dari sisi investasinya sendiri kan itu juga mereka juga harus mensosialisasikan gitu loh gini ya. Jadi ada dua sisi informasi yang timbal balik sehingga nanti jika anak muda ini tidak mau, dia merasa bahwa ini belum habit saya loh. Masanya saya adalah masa bermain, masanya saya adalah masa senang-senang atau mungkin masa saya adalah masa yang happy fora kan gitu. Nah, dengan adanya knowledge yang didapatkan mungkin dari workshop, dari sosialisasi, finance atau literasi apapun itu akan mampu mengubah perilaku generasi anak muda secara bertahap.
11: Pesan, Bu, yang ingin disampaikan kepada generasi muda untuk melek investasi mulai dari sekarang, Bu?
12: Pesan saya singkat ya, mulailah lebih awal mempersiapkan masa tua Anda gitu. Dengan cara apa? Dengan berinvestasi lebih awal. Jangan menunggu di masa tua atau masa akhir. Kita tidak tahu perjalanan.
11: Baik, terima kasih informasinya. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Dr. Made Setini, S.Kom, M.M.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata, daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani, Bangli, mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau.
13: Rasa dingin ini masih diperkirakan akan bertahan sepanjang periode puncak musim kemarau hingga bulan Agustus nanti. Jadi masyarakat dipastikan untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap hangat ya, terutama pada malam dan dini hari.
14: Fenomena suhu dingin yang menandai puncak musim kemarau kembali melanda Bali sepanjang periode Juli hingga Agustus 2026. Fenomena suhu dingin tersebut dirasakan sejumlah wilayah di Pulau Dewata, terutama daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani, Bangli, yang mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Lonyo Mandidi Tri Utami kepada RRI di Denpasar mengatakan, suhu dingin ekstrim di Bali disebabkan karena Bali akan menuju puncak musim kemarau. Ia menjelaskan saat puncak musim kemarau, angin bertiup dari Australia yang sedang musim dingin serta langit cerah tanpa awan, memicu panas bumi mudah dilepaskan ke udara. Didi Tri Utami mengungkapkan suhu di Bedugul anjlok hingga mencapai 10 derajat Celcius. Selain itu, wilayah Kintamani dan daerah pegunungan lainnya juga ikut membeku akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Fenomena ini merupakan siklus tahunan yang rentan terjadi antara Juni hingga Agustus.
13: Dari pantauan Automatic Weather Station di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius dan di wilayah Kintamani kemarin tercatat 18 derajat Celcius.
14: Didi Tri Utami mengatakan selain daerah dataran tinggi, kota Denpasar juga turut dilanda suhu dingin dengan mencatat suhu terendah sekitar 22 derajat Celcius. Udara dingin terasa paling kuat pada malam hingga dini hari karena posisi matahari dan monsun Australia membawa udara kering dan dingin yang melintasi wilayah Bali.
13: Musim kemarau itu ada musim angin timuran atau angin monsun Australia. Nah, ini yang bergerak ke wilayah kita, dia membawa massa udara yang memiliki karakteristik dingin dan juga kering.
14: Saat menghadapi suhu dingin ekstrim, masyarakat diminta menggunakan pakaian tebal berlapis, minum air putih yang cukup, dan konsumsi makanan serta minuman hangat. Membatasi waktu di luar ruangan, menjaga tubuh tetap kering, serta melindungi kulit dengan pelembab turut menjadi alternatif melindungi tubuh dari dampak suhu dingin saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: RSU Prima Medica Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Layanan ini pendengar mengusung konsep penanganan menyeluruh mulai dari edukasi, deteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi pasien.
15: Layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi.
16: Meningkatnya kasus kanker mendorong RSU Prima Medica menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh penanganan yang lebih cepat, menyeluruh, dan terintegrasi. Direktur RSU Prima Medica Dr. Putu Dian Ekawati mengatakan, Endrawati Cancer Center dibangun dengan konsep 5 pilar layanan yang terintegrasi. Pilar tersebut meliputi promotif dan preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga layanan pendampingan pasien pada fase akhir kehidupan melalui home care dan hospice.
15: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi dari 5 pilar layanan, yaitu mulai dari promotif dan preventif. Kemudian di situ yang kunci penting dan paling dasar sebenarnya di pilar pertama, promotif dan preventif. Masyarakat harus diedukasi lebih masif lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa masyarakat harus aware. Jangan sampai sudah terjadi baru datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang kita kampanyekan.
16: Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, MKes, mengapresiasi peluncuran layanan tersebut sebagai tambahan pilihan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, jumlah kasus kanker terus meningkat, sementara kapasitas pelayanan yang tersedia masih terbatas sehingga kehadiran fasilitas baru sangat dibutuhkan.
17: Kami atas nama pemerintah Kota Denpasar dan juga Dinas Kesehatan ya sangat mengapresiasi Rumah Sakit Prima Medica ini bisa meluncing pelayanan untuk pasien kanker, yang mana selama ini pasien kanker kan terus terjadi peningkatan, sedangkan fasilitas kesehatan yang ada agak terbatas. Makanya antrean di Prof. Ngurah kan lumayan panjang. Jadi paling tidak dengan adanya satu tambahan walaupun swasta, belum melayani BPJS, jadi paling tidak ada pilihan dari masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan khususnya untuk kasus kanker.
16: Pemerintah Kota Denpasar juga berharap ke depan layanan tersebut dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar akses pelayanan kanker semakin luas bagi masyarakat. Saat ini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Denpasar telah mencapai 100% dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 93%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah Kota Denpasar terus diperkuat sebagai upaya menjaga stabilitas, toleransi antar umat beragama, serta keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
18: Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar bersama Korps HMI Wati atau KOHATI melakukan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Denpasar. Audiensi yang berlangsung pada Kamis 23 Juli 2026 tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian program kerja kepengurusan HMI Cabang Denpasar periode 2026-2027. Dalam kesempatan itu, HMI menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan toleransi, menjaga kondusivitas masyarakat, serta mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan di Kota Denpasar. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah dinilai penting mengingat Denpasar merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk dan beragam. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, kepada RRI mengatakan, HMI siap mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan.
19: Sebagai kader umat dan kader bangsa, tentu kader HMI harus mampu menjawab dan menghadapi berbagai tantangan kebangsaan ke depan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Islam siap terus bersinergi dengan pemerintah Kota Denpasar, khususnya Kesbangpol, untuk mengawal kondusivitas serta pembangunan sosial kemasyarakatan di Kota Denpasar.
18: Haris juga mengapresiasi upaya Kesbangpol Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
19: Kami HMI Cabang Denpasar juga tentunya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kesbangpol Kota Denpasar, yakni atas kinerja dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta kerukunan antar umat beragama di Kota Denpasar selama ini. Kita ketahui sendiri di Denpasar adalah kondisi yang heterogen, sehingga kita mampu berjalan, berdampingan, juga saling mendukung satu sama lain.
18: Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat toleransi, serta menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana berhasil mengamankan 10 unit motor yang digunakan dalam aksi balap liar. Operasi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrana.
20: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrana.
21: Sebanyak 10 unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar berhasil diamankan Satlantas Polres Jembrana. Aksi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrana. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum serta risiko keselamatan yang tinggi baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa mayoritas kendaraan yang terjaring tidak memenuhi standar keselamatan jalan raya.
20: Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana akan setiap hari, bukan setiap malam minggu aja, akan melakukan penindakan. Itu perbuatan yang membahayakan bagi pengendara lain, termasuk juga dirinya sendiri. Akan kita lakukan penindakan, termasuk juga penyitaan terhadap kendaraan apabila tidak lengkap. Jadi masyarakat yang merasa kita tindak, tolong kendaraannya dilengkapi. Tetap sesuai dengan SOP, lanjut himbauannya tetap tertib berlalu lintas di jalan raya.
21: Selain menyita 10 unit kendaraan, polisi juga memberikan sanksi tilang dan pembinaan di tempat. Hal yang cukup miris, beberapa pelaku balap liar yang terjaring ternyata masih duduk di bangku sekolah. Menanggapi fakta tersebut, pihak kepolisian meminta perhatian ekstra dari para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam minggu hingga dini hari.
20: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrana, di yang sudah kita identifikasi untuk lokasi yang sering digunakan sebagai anak-anak muda kita sebagai ajang rekrekan atau kegiatan speeding.
21: Kepolisian memastikan patroli dan penertiban berkala akan terus digencarkan demi menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat Jembrana dalam berkendara. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Bek senior Jordi Amat menilai kondisi tim terus berkembang dan optimistis skuad Garuda mampu mengawali turnamen dengan kemenangan.
22: We are enjoying the pre-camp. To be honest, we are playing and we are training like really hard. The other day against Bali was a great test, a good performance.
23: Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku puas dengan pelaksanaan pemusatan latihan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 pekan di Bali United Training Center Gianyar. Menurutnya, seluruh pemain menikmati program latihan yang dijalankan dengan intensitas tinggi, termasuk laga uji coba melawan Bali United yang dinilai menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi Piala AFF 2026. Jordi menilai kualitas para pemain terus berkembang, didukung arahan pelatih yang jelas sehingga chemistry antar pemain semakin kuat. Dengan persiapan tersebut, Jordi optimis Indonesia mampu bersaing di turnamen dan meraih hasil terbaik sejak laga pembuka menghadapi Kamboja.
22: We have a great group.
23: Kami memiliki grup yang bagus, sangat bertalenta, dan semua pemain memahami ide yang ingin diterapkan pelatih. Saya berharap kami bisa memulai turnamen dengan kemenangan pertama untuk Indonesia, kemudian membangun kepercayaan diri dari sana. Meski mengakui persaingan di grup A akan berlangsung ketat karena beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Singapura diperkuat pemain naturalisasi, Jordi menegaskan fokus tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan memaksimalkan latihan. Ia menyebut seluruh pemain dalam kondisi fokus dan siap menghadapi pertandingan pertama.
22: We will go step by step. Right now, today for example.
23: Sekarang kami fokus pada pemulihan, berlatih sebanyak mungkin, mempelajari video pertandingan, dan mempersiapkan diri menghadapi Kamboja. Target kami tentu memenangkan pertandingan.
22: Also the players.
23: Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A. Hasil positif pada pertandingan pertama diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, sekaligus mewujudkan target meraih prestasi terbaik di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Pendengar MyTC, International Football Championship 2026 menjadi wadah untuk menunjukkan kemampuan pesepak bola muda dalam negeri dan luar negeri. Event ini kembali diadakan dan juga tersaji tahun 2026 di bulan Oktober. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
0: Salam olahraga. Pendengar, MyTC International Football Championship IFC 2026 kembali digelar tahun ini sebagai ajang menguji kemampuan pesepak bola tanah air dan mancanegara. Turnamen dan platform sepak bola usia muda internasional yang digelar MyTC Go Bola Bali ini mewadahi talenta muda untuk kategori usia U12, U14, dan U16 bekerja sama dengan klub Spanyol Levante Udi. Ajang ini juga memadukan wisata olahraga atau sport tourism. Sebelum turnamen digelar, pencarian para bintang bola pun terus bergulir. Program seleksi dan pemantauan bakat terus dilakukan bekerja sama dengan pihak internasional seperti Levante Udi untuk membuka jalan pemain muda ke level profesional. Berkaca pada event MyTC AFC 2025 lalu, tercatat sekitar 420 pesepak bola muda berbakat yang ambil bagian dalam turnamen ini. Mereka tergabung ke dalam 22 tim dengan 3 kelompok usia U12, U14, dan U16. Tidak hanya pesepak bola muda Indonesia yang berkompetisi, peserta luar negeri juga turut ambil bagian menguji kualitas mereka dengan para pesepak bola Indonesia. Yang tidak kalah penting, ajang ini juga menjadi momentum perebutan tiket beasiswa latihan bersama klub La Liga Levante Udi Spanyol. Melalui tiket beasiswa itu, pemain yang terpilih akan dapat berlatih intensif selama seminggu dengan profesional Eropa untuk meningkatkan mentalitas dan keterampilan pemain. Mereka akan tinggal bersama dengan anak-anak lain dari berbagai negara dan berpartisipasi dalam program pelatihan untuk melakukan banyak aspek yang saat ini tidak tercakup di klub mereka sebelumnya. Ini tentang mendapatkan pengalaman profesional terbaik, merasakan seperti seorang profesional selama seminggu. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
3: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Keputusan berinvestasi harus didasari pemahaman dan literasi keuangan yang cukup, tidak hanya sekedar mengikuti tren atau fenomena fear of missing out. Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada satu informasi penting yang perlu Anda simak, adalah informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Di akhir pekan, pendengar, bersama dengan Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan, Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar manapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bekas Ngurah Rai dari Simpang Menanggala sampai dengan Simpang DDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Menanggala, arus lintas dari arah bypass Ida Bukesandro menuju Balibit terpantau lancar. Begitu juga sulitnya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bukesandro terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Urbah menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit, kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Menanggala menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Menanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu, kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada

0: Simpang pemeriksaan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang pemeriksaan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya pada simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau normal lancar. Dari arah keluaran tol menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya pada simpang Padakudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan simpang Padakudang Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Sadang Utama menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya pada simpang Undu Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus Undu Jimbaran terpantau lancar. Dari arah kampus Undu Jimbaran menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang pintu tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang pintu tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang Tanjung Benoa, kondisi lintas di kawasan simpang Tanjung Benoa dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligitan menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari simpang UDDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang UDDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marker jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Tetap berhati-hati pendengar Pro 1, selalu utamakan keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Olivia Dean dengan Man I Need. Pagi hari ini udah ada yang mulai ngobrol-ngobrol juga dengan saya ya. Selamat pagi buat Bu Resmi di 089678123830. Betul sekali, usia boleh tua tapi badan juga tetap harus sehat. Tidak saja soal fisik, pendengar Pro 1, kita juga harus mulai lebih sering mengingat bahwa kita punya satu andalan yang luar biasa supaya tubuh kita tetap sehat adalah menjaga pernafasan kita. Pagi-pagi ya, kalau sudah bangun, kemudian juga sudah keluar dari rumah, udara masih segar, apalagi udaranya dingin ya, enak banget. Dari mungkin 3-4 minggu terakhir ini, kita menikmati privilege udara dingin di negara tropis. Nah, kalau pagi-pagi sudah menghirup udara yang segar, ini adalah cara yang terbaik untuk bisa mengurangi stres dan juga kegelisahan Anda secara keseluruhan dengan bernafas. Jadi pendengar, cara efektif untuk menenangkan sistem syaraf bernafas, iya betul, tapi Anda bisa manfaatkan meditasi pagi hari ini 10 menit aja. Menenangkan pikiran Anda, sekaligus juga jadi cara untuk mengatur stres, mengatur pikiran Anda, dan terfokus pada pernafasan. Dan secara penelitian pendengar, seseorang yang bermeditasi sekitar 30 menit sehari selama 8 minggu berturut-turut, secara konsisten ya, ini bisa meningkatkan dari pesatnya kepadatan zat di korteks prefrontal otak kita. Ini artinya ada banyak gitu ya, banyak yang terjadi di amigdala kita, area yang bertanggung jawab terhadap stres, dan juga banyak hal yang menyebabkan kita kegelisahan. Makanya kenapa pendengar, ketika kita banyak sekali permasalahan, kita disuruh menarik nafas. Tarik nafas, ditahan 4 detik, kemudian dirilis, dihembuskan melalui mulut. Pagi-pagi selain bernafas dan juga meditasi, banyak juga nih yang sudah nawarin, jangan lupa ngopi dulu. Selamat pagi buat Bu Janura, Bu Lia di Palu juga. Terima kasih ada Bu Ani di Gunung Talang. Bu ini tadi sudah, Bu Resmi di Singaraja. Selamat pagi Rahajeng. Ada Bunda Yoseli di Tabanan juga, selamat pagi. Dan juga jangan pernah lelah untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena pagi ini kita dikasih berkat ya untuk bisa beraktivitas kembali. Selamat pagi juga untuk Bli Sandi, selamat monitor pagi hari ini dari mana saja ya, siaran Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu, dan hal lain.